0: YFM. The 101.3 YFM.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Datang Baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebup nyangkut baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai jatuh ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sidok jakuk sempama tibukai kuyo. Perintah serga tau dibanding ngolko lengok tidak tabur orang bau mayo. Nadai leko utai tip mit arinya, tanti ia udah tumbuh, ia besai ari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagok serangan badan ia. Jesus nusui ngasidak, siti agi jakut sempama kuya, perintah serga tau dibanding kengau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuyo buat 40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44 perintah serga berkesiti reta tidak lalai dalam tanah orang siku tertemu kuyo nyalai ia lalu lalai kutanya baru ia gagal benar hati. Nyalai ia berjalai lu nyuang semua utai ti dikemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah ia tertemu ke sigi di mana ia berjalai lalu nyuang semua utai ti dikemisi ia lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga baka pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuh pukatnya udah penuh, orang diberikan lalu narit ia ke tebing. Duduk setemilih ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Makanya megak utai di dekat nyadi, lebuh mayuh penghabis dunia. Melikat dekat datai miah orang tijai enggak orang tilurus. Lalu muai sidak ngeri api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutai tu, pihak ke Jesus nanyak sidak. Merti pihak kesawat sidak. Nyalai kuya, reti kutai tu, ianya genap ikut pengajar adat tiudah nyadi murid perintah serga. Nak salah-salah berkeurah timpu rumah tinggambil saka ti baru ngau ti lama ari gudang yang tu Injil Kristus puji Kristus Tuhan kita dalam nama lapai ala anak ngala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempama sempama pasal kelengok. Sempama pasar agi, sempama pasar reta tidak lalai, sempama pasar batu intan, ngau sempama pasar pukat. Jadi tu nambah ke sempama kuda jerun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasar perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terbatuk kemai kita berarti ke sempama pasar lekau lengau. Bok jakuk orang putih, leka tu ianya mustard. Mustard. Lalu leka tu mit pendar. Nyak kebuah lengok tu, ndak tentu jauh ke banding ia. Bok Injil St. Matthew bagi 17 ayat 20, Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyak ngagai leka mustard megak. tanda mukai-mukai salian iban banyak ianya lekon sabi ukai lekon lengok baka kebo sempama kita tu ura judah dan suah nyemok kutai timit ngenok lekon mustard tidak salian kebo kudus kitai ngenok lekon lengok tau ke lekon sabi lalu lekon mustard nama ia dah tumbuh ia tau mansang besai baka kayu. Lalu burung dekat benar ingap berkayuknya, laban di dekat makai, leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih baka penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timit, lalu mansang, nyadi tibesai. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bawa sempama tu, Jesus ngajar kita, pasal penumbuh perintahlah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua ke semua bangsa dekat digumpul dekat masuk dalam serangkung ya. Dalam penghidup kita manusia kita megak ngasai kutai tiap besai dan selalu berengkah riutai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina mada pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita yang mendak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuhan Jesus di siku aja, lalu ditampung 12 siku Rasul ya, lalu jam ke dia tu, lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti ke sempama pasal ragi. Jakut sepama Jesus tu megak neladan tengah bercuntah kutai tinyadi tiap hari buat penghidup orang Judah maya nyak keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar bala peninga maya nyak. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut dia say ke bala peninga ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti takut ngelala perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine maya nyak-menyak roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemair itu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi. Namanya lebih dikenal dan ditaruh ke resiti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam raginya lalu ngembai atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemak ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita mendak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai kesidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita mendak menyadi bahawa sempama tu, Jesus ngenak pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah Allah Ta'ala. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta tidak nyamai dempok. Ajar Jesus dia tu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat ngubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian ngubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngagai orang ti mana? Pengarap Kristian mega merik basa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngol sidak ti agi nemiya. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de ciping orang. Lalu ketiga, aku mai kita berarti ke sempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu kereta pesaka atau ke harta karun ke kita kemar itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yampu lalu ngena duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun tidak dilalai ke ianya. Amat sempama tu baka kenyelai berkitai tam perkara baka tu suah nyadi di benua Palestine mayanya menyok Menjadi mayanya menyok, orang apa yang bisa beng baga kita ik mayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngerto ti berga dalam tanah. Lebih lagi buah maya perang, buah maya munsuah ti dekat datai. Nyalai bomno Palestine mayanya menyok, suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga tu dah tumbak kurang buat tanah. Jadi buat sempama tu batang aja Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dikemisi ia kena meli tanah di alai retanya. Awak keretanya pulai kempu ia. Menjadi lebuah kita nemu setang lalu latala dalam Jesus Kristus tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia melengkok ke semua utai bukai, awak boleh hidup nitiah ke penekok ya. Amat tu tau ngujung ke kita melengkok ke sekedak pengerindu pengeraja dunia tu, tak tahu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah ke ya. Lalu keempat, aku mai kita berarti ke sempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salian bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakur putih, utai ke desmok ke jenis itu ianya pearls. Pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke manusia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia megak, mana gamal pedak. Tak muti megai, medak, serta bayam mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai dia diajar Jesus pasal perintah lah Ta'ala dia itu, ianya lebuah kita bempu perintah lah Ta'ala, kita bisa membuat utai di penghabis berga, maka mutiara di penghabis yang mana. Sempama ti penudi ia pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh mayuh ikan. Laudanya ikan lalu dibagi ngai ikan ti mana, ngai ikan ti jai. Lalu bala ti ninga mayanya menya merti kerti sempama tu laban ketuguang agi bala ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ikhlesia kita tinggundan semua macam orang. Mana ngau ti jahit, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebuat sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi manusia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nya alai ngotu program lalu hidup kita bakal keminggu tu delengkok ke aku napa tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampi ngu aku ngdela talo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampi ke diungkup keminggu tu inyak minggu Trinity tu kelapan. Tuhan tip madu berkuasa ngu Allah Ta'ala tip meruan. Kami minta nuang ngiring ngudus dan merintah hati ngau tubuh kami dalam jalan adat nuan ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak keribaruh lindung nuan dia tu ngau kebelama-lama ya kami oleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala suku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalah yang hati kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan, ngintu serta berkat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Ya, peningan yang nak kita mendeng ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Airi Sumping Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi tu peningan kita terus begulai ngau pengelola program kami di Marudi. Kita bisi Brenda pagi tu deka mic ke kita berita ke pemadu baru berkawa ngau program ya ke bisi dia tu di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Selamat pagi Brenda.
1: Ya, selamat pagi Emelda, nama berita orang Kuching.
0: Berita orang Kuching tu mana? Panas gaya
1: mana kami ni, di Kuching itu.
0: Tang kami di Kuching tu tak ke pelabak ku semua peninggal pelabak ku dekat nama nama berita ke pemadu baru ke debaik kita atau ke debaik nuan pagi tu Brenda ba crossover kita ke pagi tu ba awak penggerak pagi.
1: Iya.
0: Terus ke nuan tu Brenda ni.
1: Okay. Okay, Imelda, aku harap ke anak depan nanggul lah nama aku lain tua cerita. Hanya di bagai balap ringan selamat pagi ya kita semua. Kelebih lagi kita ke bisik meniang ke kami kelebih lagi di Marudi bisik pengrami barang mereka tak ke bisik di ke Bunuh Datun. Kelebih lagi apa ungkup minggu tau. Jadi malam tadi kita bisik pengawal Ratu Baram Regatta di penyadi ke yang berhormat Dr. Datuk Penguang Manggil Tok tadi ini di Mujur Datuk di dataran Marudi kena 25 hari bulan 7 2006 jam 6 lemai tu tadi. Jadi bisik pemegang bisik 12 ikut finalis dekerebut gelaran juara Ratu Baram Regatta 2006 pihak muka bisi pengawal malam kebudayaan tu malam tadi Imelda ya ke bisi mantai kepersembahan tarian etnik setiap etnik persatuan hari kerja lagi bakal sida persatuan Kayan Sarawak Cawangan Murdi pihak muka bisi persatuan Laki Put Sarawak persatuan Rurum Kelabit Sarawak pihak bisi persatuan tuai rumah peluru ngau ke bukai ke bisi di sembah ke kemari hari setiap etnik Sarawak tu tadi Imelda. Jadi tu lagi aku dah kongsi ke keputusan ya ke pekit Ratu Baram Regatta 2006 tu malam tadi. Tentu Imelda kemari bisi double siku berebut ke gelaran tu kemari jadi inti dia perhati ke kemari semua tidak ya segi berbakat segi baju-baju magang kumang orang Marudi ke kemari Imelda. Okey jadi ya kemari mat mulai best catwalk ianya Eunice Erin Selaing tapi juga bisik kategori best dress ianya pulai dengan Jessica Puyang Vincent udahnya ketiga atau ke tempat ketiga atau ke second runner up Ratu Baram Regatta 2006 ianya pulai dengan Steffi anak apoi udahnya kedua atau ke first runner up ianya pulai dengan Adeline Henry Lawai ngau juara kita Ratu Baram Regatta 2006 ianya pulai dengan Eunice Enris Lain pendatai asal hari long long tenap nanti nak salah aku ini ada awalnya di ke berita kemudian itu dekat fungsi ke dekat pesawat semua balap ringan ianya Sarito hari kepenuti barang regatta kejatuh di tekaran Marudi hanya di malam tu kita dekat pegulai ngau penyanyi-penyanyi terbilang kita malam atau konser perpaduan di dataran Marudi yang pegulai ngau Ikai Saful api menghabisi ada kru ngau api menghabisi Ramless Water ngau tu artis ke di terbilang tu Imelda tentu yang orang nak sabar dekat meniang artis tu inya mawat dekat berita kita malam tu malam perpaduan jadi kira nakanya dulu berita ke dikunci kami di YPMIR itu berkawal dengan barang mereka tak ke benar dia tu di Marudi ini ngobrol tu dekat asal semua palam tinga hari Marudi hari Miri atau ke di Bintulu sama-sama kita yang nak diri program barang mereka tak jadi laban hari itu hari ke penuti Inalda jadi pulang dengan nombor di Kuching ya.
0: Ya, sama jalan ke pengawal Brenda. Bye-bye.
1: Ya, ok, terima kasih Inalda.
0: Ya, sama-sama Kuching,
1: bye-bye.
0: Bye. Ok, ikannya pendengar berita ya ke tau ke pengawal ya ke bisi dia tu kemari enggak megak sarito ke bisi di baik Brenda ba ari marudi tadi bawa pengerak pagi yang kita ya ke diau ngelingi marudi kita ya ke diau di Bintulu Miri mega ulih datang ngang usung program ya ke bisi dia tu malam tu lagi au sarito mega agi bisi dia tu jadi sarito ari ke penudi barang regata 2026 dia tu peninga ya. Okey, jadi sebenarnya kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi peninga bugulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tukat semangat mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboat, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

selamat bertemu baru pendengar semua ngagai program tungkat semangat kita ke minggu tu. Jadi sebedau kita berengkah belum nyadi dalam Kristus aram samping aku. Terima kasih ya Tuhan apai kami di surga laban wan sekali gemri kami peluang alai kami begulai dengan program tungkat semangat. Kami minta Roh Kudus nuan Tuhan nurun lalu neguh hati kami, natok kami kena kuasa tidak dari atas. Ngami kami paham kutai kepada nuan kami lebih agak silia. Lah kemulia nama nuan, lah kemerti hati mensia moga lebih agak tajam. Dasai ke semua bala peningau. Lalu engkeman bersemua kami. Kami nyerah ke semua tu dalam sampi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kau penglepas kami. Amin. Jadi sekali tu belum jadi kita bertemu dalam program Tunggak Semangat tu aku kau berjakuk pasal pengangkat pengharap tau ke revival. Jadi jakuk revival tu tau ke kebangkitan rohani itu suah benda disebut dalam gereja sekali ke pengangkat pengharap tau ke penyungkak pengharap kita orang Kristian tu tahu ia nyadi berorang siku-siku, tahu ia nyadi berdalam gereja, tak secara ngenyit, bala orang pula takut, pula nangi kalah tala, meri basa lebih hari selama tu. Lalu menua kata itu, menua ti berpegai bermacam-macam agama, lalu datai ripupu raban bangsa. Jadi, siti ritai kepada ditanya kita, nama reti revival atau ke pengangkat rohani itu buat menua ke tak sebagai latar belakang tak sebagai agama. Jadi jaku revival tu atau ke pengangkat pemansang pengharap Kristian pengangkat roh kita suah benar dengar kita munyi kaku tadi dalam gereja sekedar orang umbai itu tadi titik umbai revival lebih orang mayuh benar berkumpul beribu-ribu ikut atau ke berkerti kita kemedap pesta rohani suah benar dekumbai orang tadi lebur orang tadi balat benar muji ngau sembah ngau cukup berkuasa tau ke lebur orang ingau mayah macam testimoni. Jadi itu sebagi riutai ketau dekumbai ketai revival. Jadi revival tau ke pengangkat roh tiamat amat belabuh bautai kelebih ke dalam. Revival tu berengkah buat penghidup kita manusia di dalam hati kita. Tu pengawal Allah Ta'ala lebih yang ngemaru atau kenyungkak kebaru. Ngenani, ngerak manusia, ngerak raban orang ti ngaku dari Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Jadi lebih maya revival tu nyadi, tu maya orang tadi datai semak ngagai Tuhan. Lalu mayuh benar-benar berubah perangai, berubah jalai pengharap, berubah jalai penghidup sidak ya dalam petero Kristian tu kai pengharap bukai. Artinya bertukar bentuk cara sidak hidup. Nanti sidak

Selamat sudah nerima kebangkitan rohani itu tadi. Jadi, ke sekali itu, lah ke kita berarti ke revival kebenar, bisi aku mai kita berada tiga itu lepak penghidup kita orang Kristian. Jadi, keterubah ya, revival tu berlabuh buat tiap ikut kita. Buat genap ikut mensial. Sebedau Tuhan mengubah siti-siti gereja, tau ke ngangkat ke pengarap buat siti-siti gereja, tau ke siti-siti menua, ia terubah, ngubah individu, tau ke genap ikut orang ti madah di Kristian. Jadi revival tu berlabuh, lebuh kita ngau area titi jujur, ngau area titi aman-aman, ikhlas, merasa hati kita dimua Allah Ta'ala. Arti kita mungkar hati kita, melengok hati kita, ngambil ke Tuhan merasa. Ya. Bob Mazmur 139, bisa medah menyitu. Oh Tuhan, perasa hati aku, ngambil ke nama isi utai ke dalam hati aku, isi hati aku. Jadi inti revivalnya jadi secara individu atau secara pribadi, artinya kita ngemaru ke kaul kita, siku-siku. Tiap iku kita ukai harap ke kaul dari gereja. Kita mampu secara pribadi mesti kaul ke Tuhan. Artinya secara pribadi kita berkaul dengan ya baru. Angkat baru, hidup baru. Pekerti ketinduk. Kita tajak kita sudah nemu. Kita diau diri. Arti itu tadi kita mutar. Mutar ngaliah jauh hari utai te nagang kita berserkah dengan Tuhan. Lalu mulai diri ngawati ti ikhlas. Berarti kita benesal ke penyalah, ngaw penghidup kita ke ngelengkok ke Tuhan. Leban ngelengkok ke Tuhan tu tadi, maya macam cara kita. Ngasuh kita nyo tawar, nyo ndak tentu berapa harap, harap pihak-pihak aja. Jadi kita bertaubat. Nyo siti ri empas ri Bible tu. Lalu mega siti mega kita itu tadi sanggup meri ruang awak, ruang jam kita bersampi lebih lagi dari kuda. Meri ruang lagi kita maca jaku Tuhan. Lalu lebih kita sudah diri dihidup kebaru digerak atau ke di revive. Kita ngelak ke Roh Kudus nempok atau ke nukuh perangai kita tadi. Leban orang sudah dihidup kebaru, digerak baru, pulai ngagai Tuhan semak bakal ya keterubah nemu Tuhannya. Ukai semestinya orangnya lu ngau cara ti megah-megah madah ke pengarap diri tang orangnya tadi ngayan ke gaya ciri tau ke perangai Kristus buat penghidup ya inti hari di rumah ya nyadi lebih lagi bakal orang ke muan pengerindu lebih lagi rindu lebih lagi angkun ke diri sebili antara melaki bini, ya lebih lagi rindu, lebih lagi angkun, lebih lagi peduli, buat pengawal, baik ke office, atau di dinindur yang kerja di luar, ngurah dalam, ia jadi lurang ke lebih lagi jujur, lebih lagi tahu dekarap, nanti ya dalam bangsa kita, buat community, raban kita, orang dia sidak yang tadi, lebih lagi berundiang kurang bukai, mungkin kujak kurang putih, lebih lagi compassionate, lebih lagi ngampun orang, di orang mesti silap, orang mesti salah, orang kiri baru, nur bulai ngukite kerja atau kesama sama taraf ngukite tadi, kita mudah ngampun, ndak lalu nganu, ndak lalu ngebom ya, ndak lalu pedes hati, lawan kita bisa umuan pembaruh hati. Jadi orang ke, balau kita ke berunding pasap ngangkat roh tu tadi, yang ke bisa maya kita ndak ingat kejaku. Tiap jakuk kuda disebut kita tadi. Tang lebuh orang berarti ke dia sida yang bedok kita kini cara kita ngau orang bukai. Ti kita ama udah nerima revival. Kini cara kita melah orang. Nanti nyebo menua kita, nyemenua kita nyemadat menyemajak terang, terang bisik testimoni, bisik saksi menua kita berubah mana dalam pengharap, dalam pengawo, dalam lebih lagi orang kemegai kuasa sidak ya ayan buah pengharap ayan bisi penangi kalau talo. Jadi jaku tanya di tu kepatut tanya kita
inya betul. Kati hati ku tu. Aman hidup di dalam Tuhan, aman bisi pengharap, bisi iman dalam Tuhan. Taukah aku tu bisi kendak aku tu dah digagak baru, dah dikemaru ke dalam roh aku tu tadi. Okey, jadi inya keterubah. Jadi perkara kedua tu pengangkat rohani atau ke penyungkak pengharap tu tadi ulih ngerian ke gereja. Jadi gereja ukai semina tak rumah, ukai semina nama besi tanda regang dan tak kurang dipasang orang di atas pucuk prabuang rumah lalunya kumbai ke gereja. Jadi gereja tadi berjaku pasal raban nembiak Tuhan nyok ke gereja. Orang keharap, orang kenangi ke Tuhan. Jadi lebuah individu atau lebuah tiap ikut orang asai ke pengangkat roh atau ke penani roh sedak kelama udah ndak tentu semak ngagi jalai Tuhan, dia gerejanya belabuh berubah. Sembah sedak jadi lebih lagi ukai semina pengawak ke kerja nanti minggu dalam gerinya isi pengangkuan ukai semina rutin lalu sampi nyawanya di lebih lagi jujur datai ri puak hati ri lubuk hati kita bisik pengibuah ke pengawak gereja, pengawak Tuhan hendak semena daripada orang nyukung. Jadi jaku Tuhan tu tadi lalu berengkah di dikenangi, berengkah disimpan, bakarti kita kenyimpan utai kita berga. Ukai semena utai kita didengar kita. Jaku Tuhan kita baca di bab kudus. Jadi gereja nanti ya udah di diangkat ke baru udah bangkit dalam roh ya, tadi. Tau ke disungkak ke baru dalam roh ya, tadi. Ulih di kelai kita yang ngena penyerakup orang dalam gerejanya. Sati, bisik gempung. Nadai berpecah belah. Tajak punya maya tubuh. Tau ke mimik tubuh. Ya siti hati, siti gempung. Pengawak sedak tadi. Ukai seminang ngira pengawak dari impu aja. Balat di berkira kura bukai. Bala member bukai. Bala raban gereja ke bukai. Lalu balat pergi ngembuk dikelala ngembuan pengerindu. Lalu ndak tentu balat kok berbantah, kok berjaku ke penyalah, ngok penglemi, ngok pengurang pangan diri. Laban Jesus mpu besi madah. Orang dekat nemu bala anak murid ari pengerindu sedok ke pangan diri. Nyok kena orang ngelai tadi. Jadi lebuh orang kerap ke Tuhan uli ngampun pangan diri, uli ngampun orang bukai, uli nyukung pangan diri, diri sama diri, lalu oleh bekerja sama, oleh bergempung, gerejanya nyari gereja ti berkuasa man, nyari kesaksi ngagai community, ngagai raban bangsa, ngagai menua, ngagai state kita, dini-dini dorak terdiam. Leban dari Bible tu tak mega oleh ngemaru ke mission gereja, mission gereja kau kau tu, bukan mission rumah gereja, bukan mission perintah gereja, mission Jesus Kristus, tuju ya, niat ya. Ukai semina numpu kerundiang, ukai semina fokus, semina berdiri empu. Kita lalu berengkah, ibuah, ngelebih lagi dalam, lebih lagi rindu, ngagi orang di sekeliling kita tadi. Nak kira, nuan gereja nu, nuan gereja ni, nuan bangsa tu, nuan bangsa bangsa lain, ukai kunya. Lalu kita ndak berasai tak kediri diri, ndak berasai selu-ilu, ndak berasai ndak dikibuah, ndak berasai tajak pe kita mayuh tadi kurang, ndak berasai kelalu serantak betul-betulnya, ndak berasai kelalu sakit, ndak berasai kelalu ketuai, laban bisa ibuah kepangan diri. Lalu ndak berasai kelalu biak maga, ndak dia peduli kurang ketuai lagi atau ke tengah umur. Jadi kita di dunia tu lebih kita dah di revive, dah diangkat baru, kita jadi kejari ngau kaki Tuhan Jesus Kristus. Mai pengadang hati ngagai, dini-dini ndur kita berjalai. Gereja ku udah diangkat ke dalam roh, ukai semina uliah ditata atau ukai semina uliah disukat, ngena pemayuh tubuh orang kedatai, ribu, ratus, puluh, ukai punya. Tau ke ukai mega uliah disukat, ngena pemayuh pengiruh, aktiviti-aktiviti kede kerja sedak ya. Tak mada, oh gereja tu mansang, leban mayuh tubuh, gereja tu mansang, leban mayuh aktiviti. Ukai, kena ke roh sedak deh. Jadi tu disukat. Disukat oleh cara penghidup orangnya aman-aman berubah. Oleh pengerindu. Pengerindu kada kemuan sida ya. Oleh negu orang ngelui dari dinding gereja sida ya. Artinya keluar. Jadi kepenudi benar. Namu arti pengangkat roh atau kepenyungkak pemansang roh tu buat menua ke macam-macam agama dengan macam-macam pupu raban bangsa.
Jadi mayor kita diau buat komuniti kalai orang datai di macam-macam etnik, latar belakang, nitiah ke macam-macam agama ti berbeda. Tu siti tadi lain, siti tadi ke mayor cabang. Tau ke tu siti diversity ti sebagi di penghidup kita tiap hari. Tadi tu. Lepas kita bergulai buat dunia ti mayor macam. Jadi kita itu orang Kristian, tau ke sebagai orang Kristian, pengangkat roh tu tadi, tau ke penyungkak pemansang roh tu, kai semina retin tadi, kita menjal ke pengharap kita borang bukai. Kita nak menjal, nak mesul ke orang tadi. Tang kita itu tadi, hidup, jujur, nitiah ke cara Kristus, ngau pengerinduk ya, terang, tau ke jelas, di peda orang nengah kita, tau kari kita. Jesus enggak bisa ngasuh kita jadi ke penampak dunia, jadi ke garam dunia. Penampak enggak ibu betalat, enggak pementang. Leban dia mancar, namo ia amat mancar, nadai giutai petang. Garam enggak mega ngangau kurang ngasuh Arab kiampu. Leban dia uling ngagak beda, asai utai lain, penyamai utai lain ti garam bisi, enggak tabar, enggak jemurah jai. Jadi lebih orang Kristian ngasai ke pengangkat roh atau ke penyungkak roh, pemansar roh tu tiap amat-amat ukaya ke nunda-nunda menyikuku tadi, dia sidak jadi orang ke bisi integriti, lurus, tahu dekarap, bisi pementas, adil, ndak pilih kasih, lalu bisi ngembuan pemain. Jadi kita belajar melau genap ikut orang, ngenak hari kita berbahasa ke sana. Nak tahu nak bisi dignity. Leban tiap ikut manusia, miskin, umang, papa, pun ia, ukai semina orang kaya raja, ya bisi, kita mesti mela yang nak dignity, nak bahasa. Leban tiap ikut manusia, digagak Tuhan, neladan, gamal, yampu. Jadi kita, kita berbahasa ke namanya penglepas, tahu ke kebebasan, ngap pengharap orang bukai. Lalu kita mega mengkang jujur ngagai pengharap kita empu di dalam Kristus. Dalam menua ti Dewan Pupu Raban Bansa, Bible tu ulih nyungka ke kita ngasuh kita salah anggap tau ke berbagi berpilih kasih. Discriminate. Okey, tang kita jadi orang ti baka jematan, baka orang ke ngagau jematan. Kita itu bersatu ke ari tebiang siti ngai temen siti lak ke kita berkempit ke pemerhati babaik ke orang ke tusah orang ke pepecah, lalu kita bisi berbahasa ke diri sama diri lebuah komuniti bangsa kita bisi nyatup pemar bakau tai ke penusah bisi penusah leban biau balai tu Sabah angus rumah atau ke bisi kita kencabar, kita bahas hal-hal ekonomi, hal penghidup. Jadi, orang ke aman-aman sudah di-revive. Revive believers tadi. Orang ke aman bisa pengangkat roh tadi. Nyawa orang ke dulu melau rabukai. Bahkan orang ke bisa tsunami, kelaban puting beliung. Nyawa orang ke dulu nulung. Lalu dulu merangsang mega orang ketusah, orang ketasah. Jadi itu cara pengerindu Kristus nyadi utai tiulih di pedak. Bok society tau ke raban bangsa. Laban siti menua ke udah kering ukai semina bok ekonomi, ukai semina pemansang ekonomi, ukai semina pemansang teknologi, tang mega uliah di kemansang kuali orang ke bisi ngangkat ke ati ti jujur. Bisi pengasih kura bukai adil, lalu bisi pemaya. Jadi orang Kristian bisi peluang kena meri tu, meri menyumbang ngagai nilai-nilai tu, ngena cara penghidup ti jujur, setia, bisi integriti, lu bisi pengerindu ngerja pengawa. Engkau lah re Bible tu tadi, penyungkak tau ke pemansar roh tu berengkah cara ti mit-mit, bakal ngampun pangan diri, kudah ngemedis kitai, borang kudah ngemedis kitai, lu nulung, orang kebesendik pendiau ngu kitai, titusah, tibguna ketulung, jaku nyebut utai ti benar, lengo ngo titi nelap, besampi, ngo titi tetap setia, ndak sekali sekala aja, ke orang kan jadi ketua perintah,
nya tugas kita ini kita aman-aman udah dihidup kebaru, udah dani dalam roh kita. Orang kemegai menua, ketua-ketua bangsa, kemerintah kita. Jadi ngaunya bala peninggal, nyak jaku aku ke sekali itu waktu kita sama bersampi ngau aku kena kita nyimpul program pasal pengangkat roh dalam gereja, buat penghidup individu, buat penghidup menua. Terima kasih peninggal semua, ram kita bersampi. Apa yang kemudian serga, terima kasih ke pengerindu Nuan Tindak Kalau Puntan, dikasih ke kami. Angkat kebaru hati kami, gerak kami, lak ke kami, boleh rindu ke Nuan lebih ke dalam, lalu mela Nuan lebih lagi tetap hati. Kemaru ke gereja kami, ngena gempuang hati, ti cukup ari roh, ti aman nyemetak, kok sati ngepangan diri, mai ngenau pengudus, mai pengudus Nuan, lalu bisi pengerindu nyinuk kurabukai. Tolong kami jadi orang ti jujur, jadi orang Kristen ti amat setia arab ke Kristus, lalu lih mai pemai, mai pengadang hati ngagi orang, mai penelap. Kini tunggu kami hidup berjalai dikirim ke Nuan. Berkat ke menua kami kedegaga atau kedediri kari raban bangsa ngor raban agama ngena pemai ngena harmoni adil serta bisi berbahasa kepengen diri lak ke penghidup kami ngayan ke pengerindu Nuan Tuhan Jesus Kristus lalu ngena nama Nuan kami nyerah ke program tu lak ke program tu uleng keman semua balap peningon. Terima kasih ya, bertemu baru kita lepas tu beberapa minggu kebukaan.

Ekenya anak kat kita mending ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau setiap program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Menjadi pukul 9 pagi tu lagi peningan mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Kota Media Angkasa Puri. Udahnya kita terus bergulai dengan pengelola program kami ya ke Bukai. Nangkan ke tu lagi ba Y912. Jadi kita ya ke dia di Serian udah terus mendiang ke kami ngena frekuensi 106.9 pemaga kita ya ke dia di Bandaraya Kuching boleh mending ke kami ngena 101.3 FM. Kita ya ke dia di luar Kuching dengan Serian kita boleh terus mending ke kami ngena channel Astro 871 serta mega RTM klik nangkan ke tok lagi ya. Jadi ngau tu peningan mupuk dulu aku. Terima kasih ya laban udah segala sejalan dengan aku ba pengelama 3 jam bertemu baru kita ba awak ke Bukai. Mupuk dulu aku peningan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkat kita semua. Bye bye.

0: Dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, yang landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat, antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Mereka lah Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

0: Kelantan.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, kejalan.

Toding, kau lagu kategori nama Bersumpah Masuk Neraka. Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengar dalam segmen kita. Okey, Y912 YFM Segulai Sejalai. Kena hari itu hari Minggu 26 bulan 7 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami Tidik Kucing tu tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Pemegah di Serian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Okey. Jadi bandur ke Bukai baka di Seriaman, di Sibu, pemegah di Bintulu, Miri, Ngolimbang, jam ke dia tu kita nak boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Nota Riau. Laban dia tu kita dengar ke siaran dalam jangkau Melayu hari stesen kawasan Tang terjapi ya. Kita lagi boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh dengar ke kami kena RTM Klik. Sekali kena tadi website atau ke aplikasi RTM Klik. Kita juga boleh dengar ke kami kena portal radio.rtm.jovi.my ngau My TV. Pemega channel Astro 871. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Kena sehari itu 26.7.2026 bergulai ngau aku. Rajas Booking berhingga hari pukul 9 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi, terima kasih megak ngagai pengelola program kami Imel Dajoni kuda bergulang kita dalam segmen pengerap pagi berhingga pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Okey, kita dengarkan lagu dari Jeven Jack. Gau lagu kena beri nama juga. Okey, terus dengarkan kami Y912.

Okay, Javin Jack ngau lagu kedua beri nama Jugau. Macam kita ke dia tu 9.34 minit pagi. Jadi ngarap ke kita udah terperindang dengar ke lagu dari Javin Jack. Okay, lagu baru yang kita dengar. Okay, ya jadi peninya kita ke benda online bahawa Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Kita tahu ninggal ke lagu peminta enggau mega pesan hujung minggu tegak pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Lagi aku maca komen ke bisi ditinggal ke kita okey bak Facebook kami. Ya jadi pukul 10 pagi bakal selama mengabdinya ndur kami keluar ke program Tujah Penghidup Siti Ari program tadi keluar ke Gabby tau ke Nancy Nanggai Ari YFM Iban RTM Kuching. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 pagi nyentung lagi pukul 12 tengah hari noraku maca komen KBC Dianjung kita buat Facebook kami ok. Jadi tentu ke kita terus segulai sejalan hingga ke Y912 nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah hari tu lagi ok. Kita ke benun deriba kereta jam kereta tu nangiranya kita ke deriba luri kini deriba bus kini deriba namanya e-hailing kini. Nangiranya tadi Ari Kuching kak ke Serian kini kak ke Bintulu tau ke Ari Sibu kini dia tu udah datai bak Kuching kini ngarap ke Samu Jiman serta selamat datai bandur ke dituju. Okey, terima kasih lapan milik kami bak YFM jadi stesen pemerintah kita ke pagi tu pagi hari Minggu. Okey, 26/7/2026. Okey, terus kita berpindah gaul lagu ke sekali tu lagu Ari Alvarez Alaja gaul lagu tetap bakal selama gaul setiap lagi lagu Diana Shini gaul lagu Siang Kunang. Okey, terus dengar kami Y912 YFM segala sejalan.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rinduk kati diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.
3: Basah terutup hujan pagi.

aku duduk muak ke Mediterranensi maya penemuai aku ngau grup kami ke Tunisia kena 29 hari bulan 1 tahun 2026. Aku ingat ke peniau dari penyawah pejalai aku boleh datai bak muanya. Lalu dia aku ingat ke peniau diri mai aku gemit sampai ke aku bersekolah. Hari ke bersekolah aku boleh kerja, hari boleh kerja aku lalu nak nampung pengawal aku ke berdagang berkaki dia tahu. Jadi kependerang bala peningah asam aku dia senang umur aku dia tahu 66 tahun. Jadi bak program nujah hidup berkaki sekali tu aku berkongsi dengan kita maya aku gimit sampai ke dia. Bila umur aku 3 tahun sampai naik dengan orang kaki hidup maya hari dia tu nang nyebut aku tu siku nemi akal si cukup macam selalu maya aku tayo orang ngeludah orang maya mandi ke kanan jipak sabun orang maya muai sabun orang kain orang kain dan no orang ama aku ku sinai nai tang aku pikir ni ngaca tau tanya aja tang kalau orang nyebut tanya baku takaklah penyakit nuan maya lagi mit semua banding nuan enggak besar dia tu. Aku semina tujuh menjang lebih banyak aku umur 3 tahun lebih saya sepiku akik aku nguan aku laban kelia rumah panjai batam ke tebelian. Jadi akik aku tu tadi tinggi umas ya tinggi demak ya bak belakang mak ngeru kau kan angkat aku tak ni terpegai ke terutuk atap lalu ni ke kata tulang Prabu ke ngerayap kata ke naki aku nak nemu kena ikut nak baik aku aku ni legit dia buat tulang Prabu kau sedaya orang kami serumah ni begau tang mayanya dia si ayak aku kena mau ma tak kapai terasa kami menjadi inai aku pulai yang nangka iyalah nikik tulang perabuang ngambil aku mai kunurun ke bawah pemancar maya kuno besai-besai ingat aku maya orang agak jalai hari sibu ke kucing masak rumah panjai kami dia menua sengah dia aku meda orang nyung kami laban lagi mainnya. Dengar kak meda lipan ngagak jalai nak mah pengawak nak pengawak bukai bukannya bisa bakal pengawak nak biak main hari dia tu mempegai ke telefon ngagai ke negatif dari ke punya ngagai tak kami terrebah sama siang kadang-kadang kit ngagai jalai lon meda lipan temuk jalainya subah. Sampai aku nak lumbu beli kereta private kereta kena emai orang ada pasal naga rumah penyai kami. Jadi aku tu tiap kali aku ngawal nurun pasal ngawal ya pemain nurun aku pun nurun kadang-kadang nak bawa baju aku naik ngakak-ngakak sekali lebih nipan kereta apa itu apa itu ayah banyak duduk ni apa itu dia
ada aku tetap ke kerutup bajara ia bak tu katanya rupa rupa aku kusuak aku ngagah pai ko nya apa iko tengah nak tengah ngerti aja lagi nya ma malu ko ya nya di rumah he nusi madah ka lupa ke lusuang orang apa tu ayahnya ada yang memuji ko apa iko ka man nusi nya manca ada gimnya udahnya tadi nomor 7 tahun asal sepeda ko ustaz bersekolah ha? Masuk pemerintah satu dalam tahun 68 kena lagi umur kadang 7 tahun 8 tahun kurang lebih dia masuk pemerintah satu berjalan kaki ya kurang lebih setengah jam hari dengan jalan babas hari rumah penjaya ngagai sekolah orang sengaja aku subah kami mayanya cikgu sembai indah orang wak kesepau gud yang orang ajar kami mayanya maya ke sekolah dia kena kadang-kadang berkat pangan diri bukan ke berkat dia senang segi kak gagal berkat namanya kainan mu bekal pengawal Nabi ya bekal itu muni kok hai dulu tadi ini sekolah sengen-sengen datai ba nangkap pemerintah dah net tadi sekolah ngagai menyan jadi meya ke sekolah ke menyan kami ngena perahu kurang lebih 2 jam pia merap saya ingat lah kami orang merauk orang menyan ketawa ke kami merauk kayuh bekal resengan berkenaan membal nak kalak makai ini bak sedau ke nurun sekolah nak belajar dulu merauk jadi aku seperauk dengan yang jirum jirum dia tahu dan ada ya pemberi 5 pemberi 6 mainnya sebab aku singa reset komandan tren di durian pas pemberi 6 aku masuk pom 1 buat tahun 1974 masuk bak sekolah bak SRGSS batu 21 jalan ya. Sekolah dia pemegak bukannya sama kak polai jalan kata sikit lagi tengok ke sebentik ngeruman bas tenak pihak lagi bas penuh ngai mai di konsen usah kalau kainya dami hang kena kereta bakal dia tu basnya kada kena jadi ni apa ku menya rubah dalam tahun 70-an dia mesti nukar kereta private ini yang tadi ngagai taksi laban dia boleh lesen taksi lalu kena ya lesen taksinya tadi kena ngangkut orang kari sibu ke rumah penjai kami lalu ngagai uyak kin masak sekolah sibu ronyak lama-lama pangai diri ke mana dia duit nanti si jalan pemuda sekolah kan dia bisik kin masak suak ke RM10 cuma duit nak cukup nak mempengar sekolah nak orang masuk kelab nupi manuk ngupi babi ngawak mi bas sekolah makai tangkung makai mi mata mau tanya bapak ni naik pasai ni sikit dulu memangin kadang aku nak ngau dan curi beli mau takut ketimbak orang pihak Jakob Pak Isad Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak

Danya ba maya tubtiga mayanya sa mga persa Sarawak Junior tingkat ko boleh doa hindi lebuh kay nanti risau tubtiga nya tadi dia aku memang pengalaman di rumah panjai. Pengalaman di rumah panjai. Aku mohon tangkau. Hari kus. Sekepian boleh sampai lima kepian. Bagas kau ada gawa. Ya. Nangkau. Ibu na itu lada sudah apa itu. Nyudah nama gawa. Amin yang nyudah saya. Nuloy naik. Aku apa itu sedikit menyebalai kita si. Lama-lama. Ya boleh duit. Kena nyengulah ke kami belum menjadi bukai kena ya ada dengan Arita madah dari beli tanah kau ya tidak setiap hari investment yang subah lah jadi nak pulang bermayanya tanah insi agi murah yang beli tapi orang kekanyuang gayanya tanah itu ya banyak pak segi mana tanah start hari itu datai bermula resalian dia untuk tanah beli aku untuk tanah beli aku kau ya pemakan masanya tidak bisa pala dia tu jadi kedaan tadi dalam dispute ada aku mau punya mayanya subak kami pun rumah-rumah panjai agak rumah panjai aku tu tadi segi di rumah libun rumah pemandak sekolah sama kok weekend pulang agar rumah menyai pengawal maya orang bumai kungau bumai maya orang maya atas semua pengawal rumah panjai lah bagi kami sebilia seginya dah kerja aku magam-magam ya mujahnya tahun 1979 aku pun memang lalu set senyap kambres dia aku gagal punya tadi nak puas hati pengen diri apa aku nanya lagi kat sekolah adik aku ya jadi aku muji sekali dah aku ngono ya dan yang tadi aku set baru buat private school 1979 set baru lalu siti subjek ke baru buat aku yang nyak tadi komers. Jadi komos tu pasal hal berdagang. Jadi komos tu nyamai ada pelajar ke supaya aku. Jadi lepuh maya examnya tadi maya sini akan beres dan ada lagi. Pasal ke dekena kami maya ianya MCE, Malaysian Certificate of Education. Jadi mana risah pangan diri. Pemlima boleh tiga. Tanya baik aku lagi kat sekolah adik aku yang ngait. Aku kongon maya. Ini udah nyak tadi. Maya 1980 maya semua. Nyamai minta kerja aspek aku. Talaban maya nyak bala menyati aku ketuai. Udah. Kerja ke. Okay. Madi aku ke nombor dua. Dah belaki lalu nitiah ke laki. Madi aku ke biak. Nitiah ke laki. Tak aku ajak. Maya nyak aku dah besar. Nyum sagi dan mau pengawal aku lalu nanam diri di rumah tanam ni punya tadi nampung kerja lada kami tadi koko aku ngau orang jual berjual koko rega RM18 sekilo aku ampir nanam koko nanam lada semua ada rasai ke aku megang-megang ngagak rumah panjai bangkut ke kereban rumah panjai laban nyokat semua tu ada beli megang-megang aku ada rumah aku nak sedap apa ialah nak bala tukang lah dan yang aku nombor angat rumah kami yang sebuah orang udah mati sampai menegiku dan jual sekali rarang aku muka aku baru lah betul-betul kalau madik ngui pelipa aku bukainya tadi sekali-sekala datang mayanya ukainya bisik jalan mana jalan cangkuhnya tariknya nak bicai riat kami bisik kereta lama ni apa aku sebuahnya nak tariknya kai nada itu nak kerja.

tanya tadi nya pasal kerja. Maya kami nya tadi nya mai minta kerja dengan aku. Aku tu tadi kalau nak hubo pinta bekerja, aku tu ngai nurun tanah aku dan tebio. Jadi nak nampung pengawak kerjanya tadi. Aku kerja apa RPA, kerja di luar pengadiri. Itu barang lah. Aku boleh ngobrol Cina di orang ke bisik barang ke dengan RPA. Kau sudah TTS, WTK, tak semua boleh importer, not exporter di sini. Importer itu tadi orang tinggi. Mudah barang hari menua tersiap, bakal di Singapura, di China, no. Semua. Jadi, jarang nak kelalah kau. Dalam bala Cina sampai dia tu. Dan yang tadi lama-lama kerja dia lebanyak ke semak rumah panjang. Tiap minggu pulai mengenang kemula aku kerja subah. Mianya mula lagi ya seminggu kerja nak sikal pengadiri. Sudah 3 bulan nak untuk sikal laban gaji mianya subah. Basic baru ke 297 C11 plus lawin untuk ngonya si 400.5 suara rumah berukah RM20 siti bilik masak kena rempu aku lepas segi kau masak masak kena rempu menanya ya. Jadi kau ni apa ni buang balik kau duit dek kau ya tak simpan duit kita yang lain nyok tak berasa bisa duit minyak sebab lepas kena ada main bakal kami hari dia tahu lah boleh tu beli kemutu sikau gaji 3 bulan beli kemutu sikau minyak sebab ngai ngelon lawan tu ya cash mau ke 1000 lebih ya untuk si X100 tu ya ya cash 800 lebih ya tidak loan 1000 lebih ya naik loan tadi si duit terlalu beli ku cash nak untuk si kerja ini kerjanya tadi ingin pulai ke kena-kena rumah panjang makanya aku punya orang bumai punya orang nebang tak semua sama apa panjai ngejang kebang udah apa tu cukup dah lah kejang kebang yang kebang ada banyak ya tak mengawak orang rumah panjai bakal mengawak gotong royong orang matina dari kalak nanggau banjuang kebendahan ambil kebangkai orang ini time aja pemandangai kerja dia minta cuti berkenyak banyak.

Jadi kurang lebih dalam tahun 90-an mayanya bila Cina berbaik, aku beli ke saham maka IPO punya nah. Jadi beli ke IPO nya tadi mula IC aku kena sidaya. IC aku kena sidaya beli IPO saham yang tadi dah. I super beli pun nanti kita akan Google bah. Boleh Google kita ngagai IPO summary, kita mendak cara begini kum bisa mendak dua saham baru. Jadi semua lagi ngena manual, ngena manual nilai pemadi apply ngena burang lah, ambil burang pula, boleh isi burang tu kan jual. Jadi supaya aku tak mula ini punya tadi nama aku kenal dulu udah nyata di Cina si kau mana ke bos dia bisa duit sana dia dia beli atas nama dia bu. Kita Bumi Putra so dia bisa prioriti the portion main cuba undi nyak maka bahas Cina selalu nak nama Bumi Putra beli IPO begitu. Angkat uji ke aku nak nama aku eh senang boleh duit dah beli Siti Lot 1000 tiba harga yang dalam 1000 unit RM1,000 sekali jual boleh sampai 2,000-3,000 sampai yang main tu tujuannya ngenak nama kami sebeli dalam nyatik ku kunci kami tu kunci aku berjalan tak untung-untung dan yang nyemayuh-semayuh nama ada kena. Ya aku sebab lagi kena IC biru sangat yang main dan beli ke IPO tu. Yang main nak bakal dia tahu banding dengan dia tahu dia tahu dia guna CDS Central Deposit System mesti kena kena account direct pun dia tahu banding dengan sebab dia ni bisa kaya-kaya penyak dia ngantar cek aja. Tak muntang boleh duit supaya aku banyak yang orang main 1990 2023 cik mana duit cik duit jadi bisa duit berkenya tadi kira 1994-1995 berkenya 1995 berkenya dia baru ekonomi bisa nurun nilai temayanya sebab segitu dah bisa duit lah nilai kotiku majak kerja beritahu gaji masa tahu ni membayar kaya bakal Cina pihak bisa ingin mimpi kutai berkenyak.

0: jemaat ya, anda nyelih-nyelih yang dikenal minang balap dengan kita bawa ke ngelot ni yang serba kita ke sekali tu. Ah, nama ni enggak ada wayap pelaku.
1: Agika.
0: Okay, kita ngucap kelang dengan pengarah kami di sekolah jam ketiga tu. Hello Lucia.
2: Hello Nana. Lawan lagu kena ada merinang. Pasal kejel yang balak yo.
0: Tanya apa penyalah lagu yang ada enggak pada.
2: Oh, ya, aku berjalan yang nama dah ya. Aku mana, nama nanti kami banyak berhati kita.
0: Okey, Lucia, terus nggak berita kita di sekolah jam ke dia tu?
2: Okey, terima kasih Nana. Terima kasih beri sama tengah yang ingin Mbak Konti dia. Nggak pada pengarik kita hari Limbang, Biri, Bintutu, Triamar, Nggak pegang di Kuciang. Jadi, dia tu, aku benar Mbak Waterfront di Selangau, di tu Nana. Nggak pada peningkat kita, mereka report ke kawan Nggak. Selangau Raf Safari 2026 ya. Hanya di dia tu benar pengawal berjadi ke Selangau Raf Safari 2026. Lebih kurang 15 minit sudah lalu dia yang berhormat Insidia Prosper Gira Sambang Kapan Kunci Negeri CTN 53 Tambin baru aja udah nantai di Selangau Pengerusi SRDC kayaknya sempurai anak betul ngelai ngobalan suara pabasa kemisik di bagian menua Selangau di tahun ya. Oh, jadi dia tu bala mayu lah. Lebih agak bala kau berakhir bagi tu penungan saya pemutus siapa ke buliah perayis siapa ke pemadu laju berakhir untuk tahun 2026 eh. Oh, jadi tahun tu bisa 45 pasukan berakhir dibanding yang bisa nyampau ngau dibanding ngau tahun kemarin bisa

0: 37 pasukan doktor, 37 tim ya. Kalau untuk dicek nama ya. Dari tim apa nyampo tim ya tadi dicek kategori upis perintah ya, dicek kategori JKKK, dicek kategori campur lelaki Moino, dia moga dicek kategori Ino terbuka atau ke woman open. Tau kita ambil kita tim ya. Ba kategori Oman
1: apa nanti deh nana ngau
0: siapa kita
1: lihat. Oh, bana Ibi, Yanisi, Sharon, ngau Hana.
0: Oh, bisa iyo ne.
1: Bana ngau Brenda.
0: Oh, bana ngau Brenda. Nah, dah kan gisir dalam pupa pala iyo me. Jadi namanya apa kategori Oman open tak ke pemadok mayu ah. Bisa 36 tim ngau 8 ATM.
1: Jadi
0: dia tau dia empat mu lapan peraya tu lagi dekat top 5 so bisa mata duit kau B2 nak ke bukanya lagi bisa adanya aja B2 aja dekat ada brand ya lapan dia tau pemutus supaya dipadai ke nak temu lapan selalu mayu lah tadi nana orang tak kesedak ke ngatur tau tidak ya kan benda catatan masa aku nak nemu lah catatan masa kita buat tu tak apa kayu aja lepas dia ditimek tidak ya apa rumah ke bisa ditangkit pabib rakit kita ini dan aku percaya nanti nak boleh rumah lagi aku percaya ke tim RTM tu ya boleh mecah rekod pribadi tahunnya kemarin catatan masa kita dua penyawah 21 km berarti catatan masa 3 jam 41 minit. Laba aku tahu untuk ya bisa laju ke, laba bisa di jementeri kafe ke hibah berkayu udah.
1: Nama.
0: Ante alah lagi, bau kan kau na. Tentang amunya kutai penanggul ngau caparan tahu untuk juga bisa bido tahunnya kemarin. Ai mai tahu tu cukup langkeng beberapa buah rakit bisa belah atau terpecah ni dia report daripada taban bomba ATM ngau menarapan polis bisa kiri yang pada orang tengah berakit begitu deh jadi orang tu berakit tu ke seminari bagi no selangau tidak ya bisa hari kelab berakit suara kunci yang labar ala dek au bisiknya hari miring us lampu hari menurut tau ya bisik entaran ya au jadi aku ngarep ke ngawak sebab kata agak diteruskan lapan asyik munyi ke ya berhormat tadi tau kita hari pengawak ke dan sikit diatur tingkir tahu je rumah kau deliver Selangau ya jadi pagi tadi kita sudah berengke atau ke play off hari rumah pra dulu bukeh dia tepuk sebab Selangau waterfront ya bisa tak tidak keduli itu tadi cut off time yang nanti tidak lebih dari pukul 12 kalau bapak tu yang orang tidak ya malu dia tu yang mana nasib bala aku terkesal mana bala tidak mah nangis ke tu yang orang nanti semua dah tak jadi dia ke sini lepas bisa penelepak udah nengah air bukeh udah nemu dini dini lupuk dini no teras dini no ulek nu tidak deh
2: udah banyak nanti rumah tisi tebian deh tebian nanti rumah cia
0: mayu rumah panjang ngepai aja deh nanti dia udah berbaik ya
2: nanti kue kakak nak sama baru rumah panjang
3: ungkap apa
0: ungkap tanya hanya ungkap punya mayu punya kutain tadi aneh deh dan aku mereka tapi puji meh 8 hari penerbak aku udah tidak ya udah mereka ini ke udah ngenakut korea lah tim kita aku ngarap ke situ dan kita udah ditan ketahuan tau kayaknya kalau tim ke pemadu di Kreno saya kumpul tidak ya nama no orang sepikir yang percaya ini pakai tarik ada guna penjaga berhenti untuk nanti diri yang tadi terputar lagi
1: nah
0: aku nyampu tidak ya ini tahu oke hanya jangan berita baik ku kita kira ke berita mana ya hari kita di Selangau kita awal kita dah guys sudah nutup karena kita udah tolik udah terilah berapa kontainer ada penanggu dia tim pagi dan tim ibu dekat terus ngau ngambil pagi berakhir di muka bulan 8 ngau penuh sekali apa pedawan bulan 10 wah nanti ada hero nana deh tawa jauh mereka bertebian dia.
2: Aku dukung kau nana bertebian ya, itu kan sore aja nana aja.
0: Betul, nyampe itu kan sore aja deh. Jadi
1: anak lah lu sih.
0: Anu mana ke? Hanya berita hari kami. Nanti berita mana yang kayak prayer tidak ya ngecatatan masa ni rau mana peninggal dekat kami pun tiba page kami RPM itu. Okay, terima kasih sama tengah hari sama biar like pengawal kita posting. Bye.
1: Okay, bye bye.
2: Bye ya.
1: Hanya pengarah kami di Selangau jam dia terus ya Thomas Kasal jadi kita untuk tadi nak uliah ngau berakit yang ya tadi kena take keriput kita bekal ngau Selangau Raf Safari dah menyukai tadi ane rau agi mai sudah berakit sudah tuila di muka ngau di pedawan kita tadi.
2: Ya, ada perawan kan. Mulus
1: ngarap. Ngarap ke tahun baru sudah boleh bak kapit ila.
2: Aku sebenarnya merau dia.
1: Tahun baru lah tahun tengkan sempat bak kapit dah. Tahun baru lah di kapit kita. Ada salah anti semua sudah miri, sudah kuci, sudah seriaman, sudah pintu lo, sudah dilimbangkan nurun dan bulan dia. Kita nurun.
2: Uji kita tahu setiap. Kita tahu setiap seperau kita.
1: Tahun baru kita tanya uji nama muzik ngemujur ke jelo arti tadi berak ngaura berakit ba nama apa kambiat
3: irau ku nai
2: nan kebuat apa
3: aku bawa ge aku tekakah ada
1: aku ke kami ke sehat-sehat tau jadi supporter aja lah. Kita ke selim menyelim ya tadi ya kita ngayuh ke rakyat ya
3: deh. Aku supporter mena.
1: Aku kami itu tadi kira aku ngemai ai kita jadi aku memakai
2: kita. Kalau ada tau.
1: Apa lenti ama bala kita tadi nuruan deh hari ini yang di buat tanya deh aman kita tadi munyi kurang ngemujo ke jelati dekat ngau.
3: Aku gian luana.
1: Safari balik rakit deh. Ya sampai deh nama ati empai gau deh.
2: Benar ngigas semangat.
1: Dia tu lah kemuka ada muka pedawa nya aku Okey jadi terus ngap berita kita kebuka bekal ngap pesta daro kudah berengkah dia tu 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 hari kepenuhi. Jadi hari bak hari kepenuhi itu tadi pengawal demun ngau pengawal nama tadi kempen nyalek darah bak hari kedua lalu muak ke malam telagi megak dekat dia tu majlis penangguhan pesta daro 2026 lalu balamanyo kedatai megak dekat di Perindang. Artis ke bisik di kangau sedak ke malam tu. Jadi agak kita di daro nih ingat malam tu bergulai ke Lucy M. Nah tadi berkawal dengan pesta daro ke berengkah diatur 14 untuk ke Sarito 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi berita kita ke penudi ke Ninya Sarawak Sarito hari Sibu. Ninya Petroleum Sarawak Berhad atau Petros nampak sejarah pengudah muju ngempun ke pengawak ngeluar ke minyak keterubah Bapalan Adong Kecil West atau ke AKW semak ngemurudik lalu ngawnya tadi ngujung ke pengawak nganti lebih 5 dekad ya ngeluar ke minyak bandarat Amnoa Sarawak. Jadi Premium Sarawak atau petinggi Tan Sri Aban Johari tu Nopeng madah ke AKW dia tu ngeluar ke kurangnya lebih 800 ton minyak sari atau ke 4,000 tuang sebulan lalu tertarik ngepun ke zaman baru bak industri minyak ngegas negeri ke diatur company di Empu Sarawak jadi pemujo tu tadi mandang ke Sarawak dia tu bak pelasar ke betul dalam pengawak ngerembai ke industri hiliran kelebih lagi dalam pengawak ngeluarkan amonia ngeluar hidrogen baru jadi nitih ke ya tadi pemujo tu tadi ngangkat ke Sarawaknya di pengembaraan besar dalam industri minyak ngegas dikemansang ke anak Sarawak kelimpah hari ngedekap ke pemansang industri hiliran berpelasar ke pengerja asal negeri lalu Petros mengak ngeluar minyak ke setipak ngau strategi perintah Sarawak ke dekat nempah amayu hagi rega tambah hari pengerja asal negeri lalu kais minak ekspor barang mata aja. Jadi kok ya hanya tadi ditegap lagi mengena Sarawak gas roadmap ti ngemerat ke pengawak ngemansa rentayan rega gas asli ti mungko industri petrokimia metanol amonia hidrogen baja ngau kerban kimia rega mar kelimpah harinya dia ke mayuh lagi peluang gawa ke tinggi ya lebih lagi bapak penatai pemisik kayak rakyat Sarawak jadi bapak pengami kesama mega lebih ya ke bapak lebih ke datang dulu nama tadi perhimpunan Hari Sarawak Kedatur di Sibu Apila Mata tadi dia yang madah ke Ebonio dekat ngepun ke penerbangan antarabangsa keterubah Hari Kucing ke Singapura lalu tu tadinya di pemberi kedua ngagai rakyat negeri bersemai ngawangin tu Hari Sarawak jadi kuya penerbangan keterubah ke menua Singapura punya tadi UKS minatnya dia ke jalan baru dan ngepun ke jaman baru sistem pengangkut langit Sarawak ti lebih efisien bersemekih ngau berpasar ke perkara jemaah ila jadi Ebonio kaya jadi motivasi manifestasi komitmen Perintah Sarawak dikenak ngegap ke kaul merangsang pengawal dagang remai ke sektor dagang permuai serta mata mayuh ke peranak pokok pemeranak pokok datai ke negeri itu jadi kelimpah harinya magak kuya Borneo dekat nyadi nyedia ke mayuh hagi peluang gawak ngagai rakyat ngau komuniti dagang ambil kuliah ngerembus market kebesar hagi nyengkau mengelakukan produk lokal bakal buah dabai ngagai renggat antara bangsa lalu Borneo magak kuya nyukup ke ekosistem pengangkut moden Sarawak bergulai ngau pemansa penyangkai kapal penyambung jalan raya pada bilun ngau sistem autonomous rapid transit atau ke ART dikena numbuh ke sistem penyambung mobility akan lebih efisien meruan enggau betul. Okeynya tadi ngujung ke berita kami hari Sibu bahwa ada yang soal kita ke situ.
4: Ya, terima kasih Renwan, Nana. Jadi tu dia dah di Sibu terus ke Kuching dulu. Jadi sebedau kita tadi ke berita tu kita berpindah dulu ke lagu ke dah di pilih lagu Ari Suilin enggau Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

0: lagu Berpadu Nyawa Suilin Gau Nelson Nehru ana ngebaco-baco lagu ke dipilih. Jadi tu berkongsi ngau kita berita ke nyadi sari tu kalai tur ti ngemeran ke dui bahasa di Sarawak meri penglebih ngagai raya di menua tu kaban konsen negeri Kota Sentosa ianya Wilfred Yap Yau Sin madah ke nembiak ke landi jaku Melayu ngau English dekat mudah agi bersemekiah berenggat antarabangsa. Jadi yang harap ke atur tu boleh terus dipercayai ke ambil mantu ngemansang ke menua tu jemahila. Ya berjaku munyinya maya pengerami nutup I Love You Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tu tadi. Lalu yang mega madah ke perintah Sarawak dia tu bisiknya dia ke pelajar nak berbayar bak palan pelajar tinggi kena ngada ke modal mensiati ngembuan kualiti nya ngelansa pengawak ke BC diatur pagi tu tadi. Jadi tu nguyang ngagai kita ke BC ngembuan pengerindu ba bidang penabur ngembuan pengelandi berjaku nda ngira jaku Melayu English serta jaku etnik. Lalu kita berumur 18 tahun jentuk ngagai 30 tahun ke ngembuan personality, ngembuan pengerati ketinggi serta boleh berjakuk ngau mana bawa mua kamera apa yang mega kita patut ngembuan tikas pengerai ke mana serta sanggup terima latih ngau penilaian ti udah ditetap ke RTM. Kala itu berita mana ungkup kita ke dekat nyadi host TV ngau pemaca berita TV RTM Sarawak. Lalu kita tahu data ngau uji bakat atau ke audition tu kena 28 dari bulan 7 2026 gagai 30 hari bulan 7 2026 ianya 3 hari berunggu ba auditorium Piram di RTM Kuching ngak ditu berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Anang muai peluang kandang sari dua tu tau perhati ke kita meh belajar dulu berkenik gaya intonasi bunyi hanya di pemaca berita TV ngau host TV ndak sama ya maca berita TV ngau maca berita radio out. Jadi hanya tadi berita atau ke patut nanti ngkup kita kekak jadi host TV hingga pemacara berita TV RTM. Lalu Tuk Ngui yang ngagai malam anugerah carta Sapa Juara ke-9 di dekat diatur kena 1/8/2026 Dewan Serbaguna Selangau dia tu kita sama mendiang ke dulu promo tu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin disadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Meteo Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen.
4: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwen, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu atau ke penanyi atau ke raban di kerindu ke kita Sampal Meh Datai Berbelah Mayuh kena 1/8/2026 rengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama ngemata ke paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi tu berkawal ke penduduk dalam Dewan tu ke bisik sekedar kita tadi ke Kak Datai Maya Nyaila awak ke sama nemu nuju kita ke Rekam Medak tu ilak kalau 50 penduduk ungkup raban dalam dunia pemerindang Iban, 125 itik penduduk ungkup penyokong semifinalis, 20 itik penduduk ungkup sidak tik sponsor program, 10 itik penduduk ungkup urus setia bersama, 10 itik penduduk agensi tak ketuai raban bangsa, 20 penduduk hot seats, lalu 465 itik penduduknya free sitting. Jadi siapa dulu datai boleh penuduk. Jadi datai tu umur awak ke boleh penuduk. Lalu ke ente nyemba anda boleh kerusinya kita boleh berdiri tu kira 300 ikut boleh berdiri tak ke duduk ba lantai. Jadi sampal meh datai maya tu ilak ka demo serta mada 12 titik lagu dekat dipilih ngagarengat ke penudi SSJ ke 9 masuk nadai berbayar. Nya genang pengawak ke dekat diatur kena 1/8/2026. Jadi tu berkawal ngau pengawak atau ke pengerami ke dekat di intu kena 2008 tu elak. Kalai pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching ditu kena 2008 2008-2026. Jadi rambai jakuk kena gintu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy kena jakuk hari Menteri Pemansang Induk Nembiat-Miat Gau Pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah yang madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datang gau nguluk program itu ilak. Jadi maya tu ilak megak peningat mayuh bengkah aktiviti udah dilanggur jengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuah bengkah agensi upis perintah ngomega balauran dagang induk. Jadi kepenudi ba program itu ilak ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba 7 bengkah kategori. Nyak ngenang pengerami angin tu hari orang induk Sarawak 2026 jadi hanya berita ke penudi keribai serta dikunci engkau kita hari kami di Kuching itu. Lalu terus ngagai bintulu ngagai Nuan Tuyun terus kena tai ke berita Nuan.
5: Okey, terima kasih sih. Jadi beri selamat tengah hari ngagai kita lima tengah lima enam isi bin dan yak nana bos bana bi ana ngawa balap ninga ke bukai ke benung bulan kita jam ke detok. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami hari bintulu kita berperindan ulu ngau siti lagu hari ali baduk kiruah.

0: Ya, yang tadi lagu Kenap Kita Berpindang. Jadi aku terus berkongsi ke berita kami di Bintulu tu si. Jadi berkongsi ke pengerami kebisik diatur di Bintulu di tu yang Pesta Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026 ke 19 tu berlabuh hari 22 bulan 7 tu kemarin. Lalu sehari tu hari kepenuh di pengerami tu diatur. Jadi tahun tu BIKF ke 19 ngempuruk ke penyampau 154 ikut pemain gudi tok ke layang-layang antarabangsa sidak tu ari menua Jerman, New Zealand, Rusia, United Kingdom, Belgium, denyak bisi ari menua Estonia, Perancis, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, ari Singapura, China, ngau Vietnam, lalu Malaysia megak nak tinggal bisi nganjung penyerta ke pemaduk mayu hanya 87 ikut ari 9 negeri ngau wilayah persekutuan Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Sabah, denya ari Putrajaya, Kedah, Melaka, Perlis, Johor Bahru serta kenyadi tuai rumah Sarawak megak bisi nganjung 50 ikut penyerta ti dibagi ngagi 5 bagi menua hanya ari menua Mukah, Lawas, Serikai, Kuching, ngau Bintulu. Jadi pengawak ngatur BIKF 2026 tu megak dibantu Raban volunteer dari Universiti Putra Malaysia UPM denya sida dari Institut Kemahiran Mara IKM ngau etek ti berjalan ke tanggung pengawak kebuna dalam nentu ke pengeraminya lancar sepemanjai pengerami itu diatur. Pian megak peningah ngelansa atur pengawak kebukai nyerumbak pengerami BIKF tu dia sepenyampau 70 ikut penyerta biar hari tadika pimpin tusian Cikgu Fifi ngau tadika kemas di Serata Bintulu bisik ngambil bagi bak bengkel layang-layang tiap nyendia ke exposure tumu pasal seni ngau budaya layang-layang nengah kerjasama ngau Brotherhood Kite Club ngau penyerta hari Singapura tu tadi. Jadi kena 23 bulan 7 tu kemarin megak dia pengawak berbaris penyerta BIKF ke-19 tiap mungkur 22 kontijen nyengkaum agensi perintah syarikat swasta, industri, kumpulan tarian singa, kumpulan kompang ngau konvoi motosikal berkuasa tinggi berjalai berbala mayuah nengah jalai kepel dan yang sedar ABC Mansa jalan Abang Galau, jalan Lo Gek Sun ngau jalan Sultan Iskandar bak penyawah 1.5 kilometer dari Hotel Kemena Plaza ngagai palan pengerami di Padang Biluan Lamak Bintulu. Lalu OM Material Senior Berhad diciri kenerima anugerah semangat kontijen terbaik ngau JKR Bahagian Bintulu menang anugerah pilihan juri. Lalu prize ngagai bala sidak kemenang disuak ke manager besar Opis Mansam Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari ke sama bisik ngau ngambil bagi bak pengawap jalai pebala mayu mayanya. Lalu pengawap bukai sepemanja pengerami Tok Peningah tentu ya pentas hiburan pekit belagu 60-an megak bisik diatur. Lalu bak pemutus pekit tu dia Puan Cindy Mina Ajun Buliah Lumur 1, Lumur 2 Puan Salmah M, ngau Lumur 3 Encik Muhammad Daniel. Udahnya kena 23 bulan 7 dia pekit belagu duet ke alai putus pemutus pemekit tu ianya Johan atau ke Lumur 1 Lee Tek Soon ngau Jaslin, Lumur 2 Rizal M ngau Genevieve, ngau Lumur 3 Wilson Ting ngau Yumi. Lalu malam pekit Battle of the Band dia Lumur 1 kumpulan Sempurai Gundai, Lumur 2 kumpulan Art of Borneo, ngau Lumur 3 kumpulan Rocky Labo. Jadi malam tu peningah pekit Ratu Kebaya dekat diatur bak pentas hiburan. Jadi biar megak bisik ke ngau sama merik tau ke merik berperindang megak bak pentas hiburan yang penyanyi kemerindang ianya Marsha Milan, Lan Solo, Lisa Jin, Karen Libau, Haley Robson, Daniel Manso, Suleiman Yusuf, ngau Numi Nisha. Jadi ngau pengerami keberkatuk tentu ya nama Bintulu megak mai nama Bintulu ngagi komuniti antarabangsa ngau nempak peluang ekonomi ti merik pemayak ngagi sektor dagang temuai dagang miat ngau komuniti bak menua Bintulu di Tok Si. Rami kami bak Bintulu di Tok Si.
1: Mari. Ya ma, yun
0: sekut jalai. Ya.
1: Rami amat ya tak. Baka tahun-tahun ke udah baka tanya apa namanya apa
0: BIKF
1: BIKF ke sebedar tu BIKF ke sebedar tu segi Rami mayo lah kalau medak dah yun
0: tang tahun tu si pelabak ku pemaduk rami laban kemarik kebenar ya habis duty ku kemarik ke mai bala budak ku berjalai tang ya madah nang wayangat hari ku ya nang awak ku ngage mall dulu udahnya dah datang ngage mall malamnya pansut kap kap mai sida ya meda hari kereta aja laban nanti malam bisik gudi ya kena LED nya kena LED baru ka suyang kia pedak ku jales kut kibak kanan aku nak jal
1: nanda boleh tanya le oh nanda boleh ya oh nanti dah skut kereta dah mayu orang ni bos sebut git deh
2: laban kita ke kita ke hujan banyak balak kudik banyak yun
0: Nadai kan nanggu mina ikon ikon namanya ikon BIKF Bintulu di tu ya nyu jahit tu ke King Kong ya deh kebukai nadai ngawak bayak menya au jadi aku terus ngobrita aku baru au laban kemari ku madah jalai sekuat ukai mina BIKF nya aja tang ke Tegal munyi ku isi tadi bak berita tadi deh berita tengah hari berkaul ngau pekit Muay Thai ke Semak ngau nurnya tadi lalu udah diatur berengkah hari 24 ngau 25 hari bulan 7 tu tadi ianya Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ba Naim Street Mall Bintulu jadi pekit ke diatur pengelamak dua harinya ngempuru atlet Muay Thai Amatur hari serata Sarawak serta tentu yang ngigak bakat baru lalu aku berkongsi ke bak pengeraminya dia Hendrik McLonnell Hayato hari kelab rentap Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah remaja udahnya Daniel Akil Zamri hari kelab PS Muay Thai dipilihnya di peninju pemaduk manah kanan Liana Tong Rahman hari SS Fighter Muay Thai Jim nerima peninju pemaduk manah induk hari Dwayne Tuning ngau elit peninju di pemaduk manah awaknya tadi berkawal ngau pemutus sedek kebisik ngau bak Muay Thai Amatur hari serata Sarawak lalu berita ke penudi Tok Peningah berkawal ngau Pesta Tumbina rami belama kami Bintulu itu kena tujuh ngau lapan hari bulan lapan tu dia Taman Tumbina Bintulu dekat ngatur Pesta Tumbina 2026 berserimbai ngau ulang tahun Tumbina ke 35 tahun jadi aku ngelansak sekedar program tu ianya bisik Tumbina Network Tumbina Nature Walk Jungle Trekking Pekit Tanda Kreatif Denyak Bansal Pemandang Bisik Menggak Bansal Berjual Ngau hanya sekedar hari program ke bisik diatur jadi ngagai bala peningah minggu baru minggu sitik tak gitu ilah nangkan ke minggu tu ilah dia Pesta Tumbina dekat diatur jadi sama-sama datai ke Bintulu itu ngerami kami Bintulu itu kami Bintulu sige sporting kami Bintulu itu mayu pengerami oh nyata tadi sih ngujung pemerintah kami hari Bintulu sih
1: ya terima kasih Yun hanya di awak kena masa jam kita itu jampan yang serekat terus ngegai nuan di Limbang Tenah
2: okay terima kasih sih jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke sitik lagu dulu.

0: saya selamat ya Arif Franklin. Jadi terima kasih yang pengawal program kita isi di Kuci yang Ibin Sriaman Nana Disibo Yuan Bintulu ngau Double B di Miri nak tinggal megak ngai balap ninggal kita ke sini ngau kita bawa ninjau Sarawak bekeke sekali tu. Jadi sekali tu 26 bulan Julai tahun 2026. Jadi minggu tu minggu tadi kita bawa bulan Julai tak kena kembali kita dalam bulan Iban yang tadi bulan belanggar Reban. Yang bulan Maya Iban ngerangkai ke Reban Umai Bukit tadi. Jadi ngajak kita gerai megang. Jadi dari itu aku dekat mic kita serta bola peningan hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menua utara kita di Sarawak itu di Limbang Angga Delawas about frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi di Limbang keterbaya aku dekat berkunci ke berita ianya CANFF nyongka dagang temuai negap ke ekonomi Limbang. Di Limbang majak ngenegap ke penduduk ya nyadi batang pintu penamak temuai ke Sarawak dengan pengawak ngatur bermacam pengerami berpelasar ke konsep Culture, Adventure, Nature, Food and Festival CANFF. Di Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kadar Menua Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, program pemanjai tahun dikarap boleh nambah ke penatai temuai serta nyongka ekonomi menua tu. Jadi antara batang pengerami ianya Pesta Makai Tahun Kedayaan berengkai hari 31 Julai hingga 2 Ogos lalu ditangkan dengan Pesta Limbang, Pesta Main Asal Komuniti Tagal, Pesta Berdudun dengan Lumak Kerbau yang megap si Datuk Kari Nembiak dekat Hari Belia, Hari Bermotor Limbang, tarik tali antarabangsa ngau pengerami tahun baru 2027. Jadi perintah mega udah ngagih ke agih belanja RTP sepenyampau RM250,000 ada kena ngangkat mana peringkat guna di kampung mengatai ada kena nyedia kediri napi pesta babu badudun ngau lumba kerbau. Jadi pemansang infrastruktur baka SSLR Jalan Besar Trans Borneo ngau Jalan Besar Menua Pesisir Utara mega dikarap ulih nambah ke agi arus temuai ke Limbang. Jadi ia mega ngelalau setiap genturung pendiau ngatur habis nadai seitik dari seitik program ninti yang tahun dikena ngelaku ke berdaya produk menatu serta nyongka ekonomi komuniti. Jadi ya, tadi berita keterbah. Jadi berita kita di kedua ianya senentang transformation nanam padi merangsang pengelikuan pemakai Sarawak. Jadi pengenalan siang ngubah pengawak nanam padi dari cara tradisional ngidup ke diri ngagai model komersial berplasar ke teknologi modern dikarap ke ulih nambah ke pemansut optimum ngenak tanah serta ngenegap ke pengelikuan pemakai Sarawak. Di Kaban Kunci Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palu Gumbang Madah, inisiatif ti bertuai ke upis bertanam bertopi ngemuan julu adeka ngemansang ke sektor bertanam padi ngau cara moden serta sistematik agi seraya mega muka peluang ekonomi ngagai pengempu tanah ti bisik kawal. Jadi yang madah munyinya ba sesi libat urus ngau dialog pemansang nanam padi payak bergulai ngau peranak kampung terimah. Jadi nitih aku ya, sesi tu berguna amat dikena ngulih ke penemu ngau nyawut ragu serta nentu ke setiap projek diperjalai ke ngau terang inklusif serta bisik kerjasama komuniti. Jadi yang megak nyemetak amadah ke pemujur nambah ketikas pengelandia ngati kediri SSL padi negeri itu berpanggai bak suku ngau kerjasama pengempu tanah dalam ngemujur ke inisiatif perintah. Jadi kita tadi duit bengka berita. Jadi sekedar aktiviti terdekat nyadi ungkup minggu tu ilah ianya dekat tidak datai ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayaan 2026. Jadi Mensia Mayu hadi minta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayaan Limbang IFKACL 2026 tidak berengkah 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayaan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayaan ati dintu nyadi ke Kelai. Merik terima kasih ya pengudah musim ngetau. Jadi dia tu pengerami tu udah nyadi apalan nur komuniti Kedayaan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawak ngetan keadat main asal ngau pesaka ke diturun dari serak ngagai serak. Jadi kelimpah hari ngedegap ke semangat atau ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Jadi sepemanjai 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak arti ngerinduk kati udah diatur ngamai ke ulih di perindang ulih merindang bala temuai tidak tai. Ini kena 31 Julai bersembang dengan malam baiyuh atau malam bebalam mayuah. Mensia mayuah dekat di perindang dengan pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal. Ati menang ke seni dengan main asal kenyalai komuniti Kedayan. Ini pengalaminya diterus ke kena 1 Ogos dengan malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, memandang ke main asal dengan persembahan artis temuai. Jadi perkara ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos dengan pengalami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat Medak, pekit Junjung Kedayan. Pengalami berjadi ke simbolik IFKACL 2026, persembahan beraya, demonstration main asal kuit, anugerah contoh ruang bilik serta demonstration yang dia pemakai asal serta cabut tiket menasib megak tak tinggal. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pengawal merindang, pemerindang ngau pekit, bala temuai megak dekat berpeluang ngelala ngau silik lagi budaya komuniti Kedayan dengah pengawal mandang ke pemakai asal ngau main pesaka asal. Kelimpah ring rapit ke kawal ngau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan ngau Brunei Darussalam. Jadi yang namanya peluang juga sebagai sebagi hari pengalami budaya tiap bercorak tu datai mai diri sebilia enggak malah keban belayan ngagai kampung Noran Limbang kena 31 bulan Julai ngagai 2 Ogos lalu sama enggak kami di tahun di Limbang itu ngintu pengalami makai tahun Kedayan Limbang 2026. Jadi maka kita dimiri menyi cerita tadi dimiri bintulu pemegak besi persatuan Kedayan asal aku tahu enggak sama datai kita ni yun. Oh, jadi penerang silia atau bertanya ngagai Nordin abak lumur 09856 3545 teka Hafiz abak lumur 0138236036 ya tadi siti cara kita ngawal teka ngelapit ke kawal kita ngawal bangsa bukai ok kenapa kita mana je tamanya bangsa atau ke suku sakat kita di Limbang di tu maka oh. Jadi perkara ti kepenudi ti dekat kongsi kaku ianya jom PK B40. Jadi mensia mayuah terlebih lagi lagi gaya raban B40 di lalau nyata program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan 7 dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau kanser. Jadi dengan program itu, peserta bisik peluang berperasa pengerai, menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Jadi inti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication, penyakit serta ngemendar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik adanya, manusia mayuah ke patut, dilalau anang muai peluang bami ulih hari perengkah guna ke bisik disedia ke. Jadi anang nanti diri sakit, datai berperasa, namun status pengerai diri lalu ngamik singkang keterubah menuju penghidup nanti berpengerai lagi. Jadi sijul ke PK B40 untuk klinik pengerai indai dengan anak Mit Limbang di Perambu nitih ke hari bulan sudah tetap ke ianya 21 bulan 8 2026. Jadi menyukitai nasal Rudi Nadarati jadi ngarep kita sama bela bertati ke pengerai diri nyaga pengerai diri kami ke kita boleh penghidup besar dari ngau pengelantai ngau pengendau. Jadi nak tu dulu berita teka aktiviti ke dikunci kari Limbang jadi pula baru ngeduan sih di Kuching.
1: Ya, terima kasih ke beritanya Ana. Jadi itu terus gagal tapa di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih Isi sebedau berkunci ke berita ngau kita. Siti lagu dari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang, Engkiniang.

Ya, selamat ngali hari ke semua kita yang kebisik mendiang ke kami, agak mengkang ninga ke program Ninjau Sarawak. Jadi ke sekali itu berita-berita yang kena berkongsi ke YFM Seri Aman. Sebenarnya ngelansak atau lagi berita-berita yang berkawal dengan program-program ti udah nyadi tau ke di benung nyadi di bagi menua Seri Aman sekali kena udah nyadi di bagi menua Betung. Jadi keterubah itu di genturung peniau mangut saribas bawah bagi menua Betung berengkai hari 24 hari bulan 7 tu tadi nyentuk ngagai sarito 26 hari bulan 7 2026 benung diatur pengrami ke dikumbai Pesta Buntal Piam Garigata Saribas 2026. Jadi program tu kemarin, program tu dipenyadi ke kemarin Sapit Premier Sarawak Timbaga Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugahambas Badewan Seri Saribas Mangut Sepawah Betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugahambas lebuh berjadi ke program tok kemarin Pesta Buntal Regata Saribas 2026 pengerami Buntal tok ko ya Pesta Buntal ukai semina alai ngetan ke pusaka budaya menua yang megak uliah ngemansang ke perkara dagang temuai ekonomi pihak megak penegut penyerakup komuniti di bagi menua Betuang. Identiti menua tok ko ya tiada pandang kemaya pengerami itu udah mujur mata penatai temuai ari menua luar ngujung ke pemujur pengawak dagang berjual ke macam barang nyerumak program tu nyungkap penatai pemisik sidak di menua tu. Kosapi Premier muka nambah pemansang sesebengkah menua senentang perkara infrastruktur serta perengka tambah patut disokong ke program-program tiap bakat tu diudah ngelaku ke produk-produk menua tu ngericah ke aktiviti ekonomi piam ke potensial menua saribas dipegai bagi menua Betuang. Lalu pihak mengaku ya Pesta Buntal Urigata Saribas to sebagai dari platform perintah menua to nyerakup ke Mesir Manyuah serta merangsang aktiviti ekonomi kelimpah kena ngelaku ke menua to ngagai menua luar. Jadi menua kita Sarawak tegap ngelamak to tegal pengaya pesaka budaya pihak mengaku semangat rindu serta berbahasa ke pengandiri dipatut ditan ditegut ke kena ngemansang kaki industri dagang temuai berpelasar ke komuniti. Lalu kuya megak madah perintah dekat meruan nyukung program-program timri empas besai beketuk ngagai genap perkara pemansang menua kelebih agak tinyungkak penatai pemisik komuniti serta menua Saribas to. Lalu program beketuk ulih nyungkak pemansang sosioekonomi komuniti menua pesisir seririas ngejuluk ati Sarawak tidak nyadi wilayah maju likun serta inklusif jerombak tahun 2030 tidak datai. Pengerami menjadi ke program untuk kemarin digolok megak sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak di megak Kaban Konsen Negeri N35 Saribas yang berhormat Datuk Ricky alias Muhammad Razis Hitam yang megak Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu yang megak Yang Berusaha Residen bagi menua Betuang Datuk Richard Michael Abu Nawas pihak megak DO

0: Pelilih menua betong, Tuan Laga Kuih, pemesai-pemesai upis perintah biam ke tuai-tuai raban bangsa serta mensi mayuah hari menua tau. Agi mengkang di pejalai ke Pesta Buntal piam ke Harigata Seribas Mangut 2026 lalu nyerombak program to kelimpah hari Degata Seribas diatur mega program pemerindang atas banggau main asal piam mega aktiviti komuniti berjual ke macam barang utai dempak piam mega barang-barang yang kedata hari menua to piam mega macam paket yang ke narit ati mensia mayuh diatur nyentuk kelemai to lagi. Jadi ungkup Regata Seribas Mangut 2026 berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 dekat diatur lemai tu lagi kiraya ngali hari tu lagi semak nadai penanggul ba arus air kita di Seribas dia semak nadai entu banget aba umbak dekat diatur ngali hari tu lagi lalu tu antara tim-tim yang kengau berebut ke Raja Sungai Regata Seribas Mangut 2026 jadi sidak kemujur tu lagi dekat mai polai mata duit RM15,000. Jadi senarai tau ke rintai nama tim-tim rumah perahu Regata Seribas Mangut 2026 berbuat kerja sungai Regata Seribas Mangut 2026 ianya Barakuda GP Bin Laden pihak mega Raban Nur Gemilang Kopang pihak mega Raban Putri Dang Isah Raban Sinaran Burung Garuda, Raban Todak Berjaya, Raban Tim Komeng, Raban Tra Saribas, ngau Raban Tim Komeng 2. 9 bengkah Raban dekat berebut ke siapa bagi nyadi Raja Sungai dekat Saribas Mangut 2026. Bisa juga diatur di debak berengkah hari 24 nyentuh ke Sarito 26 hari bulan 7 2026. Ianya program kedekomai Karnival Berbasikal Seribas 2026. Jadi diatur berengkah hari 24 tu tadi nyentuh 26 hari bulan 7 bak debat Seribas dipegai mega dibagi menua betuang. Program tu ngempung komuniti berbasikal Seribas berkimpin ke gaya hidup berpengerai lalu nyerombak program tu aktiviti-aktiviti bakar Seribas International MTB Jambori. Kali ketujuh diatur pihak mega Seribas Fundran Senam Cergas Zumba, pihak mega Pekit Karaoke, lalu pihak mega Pekit Kedekumbai Gubahan Nanas. Lalu bisa mega diatur pengawak merek nanas ngau ndak berbayar, maya to. Jadi to program tau ka aktiviti-aktiviti kediatur bersrimbai ngau Karnival Berbasikal Seribas 2026 diatur 24. Ensana nyentuh ke Sarito 26 hari bulan 7 2026 di debak Seribas dipegai bagi menua betuang. Jadi berita ke penudi itu berkawal megak ngau program yang kebisik diatur di bagi menua Seri Aman kemarin 25 hari bulan 7 2026 diatur program kerikomai hari bersama pelanggan Majlis Daerah Seri Aman Opis Peliliah Menua Seri Aman 25 hari bulan 7 diatur kemarin hari 6 berengkah hari 7 pagi nyentuh ngagai 4 ngali hari kemarin ba mini stadium di Seri Aman. Jadi mayu macam ukai semina sidak di Opis Peliliah Seri Aman MDSA aja ngau dalam program to bisi mega opis-opis bukai bela ngau ngemujur ke program to baka opis dagang dalam menua pian mega kos penghidup bagi menua Seri Aman pian mega opis kedekomai pejabat pembangunan negeri Seri Aman ICUJPM pihak mega upis pengerai bagi menua Seri Aman lalu bisik mega sama belanggau ianya upis kedekombai jabatan akaunten negara bagi menua Seri Aman upis bomba ngau penyelamat Malaysia pihak mega upis pengintuk penantang mesin mayuh bagi menua Seri Aman pihak mega sekedar hari palan-palan andor nampung pelajar bekas sentek Sarawak Skill Seri Aman pihak mega Get Mara Seri Aman pihak mega bisik ngatur mayu macam kaunter endur berjalai ke endur ngenatai ke servis yang kebisik disedia ke upis-upis tu tadi baka upis Peliliah Seri Aman mesti muka kaunter kena berbayar ke cukai pihak mega ngagak lisien berjalai ke pengawal dagang lisien nupi udua pihak mega alai endur berbayar ke compound bisik mega alai endur berpinta ke bantuk dari perintah di berjalai ke upis Peliliah Seri Aman. Jadi upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi Menteri Sri Aman kemarin bisa mengatur kaunter andor bisa mengatur jualan rahmah diatur sehari kemarin 8 nyentuh kengagai 5 lemai bak mini stadium Sri Aman pihak mega kaunter andor bertanya ke sistem kerikumai sistem kawalan diesel bersubsidi ngau sistem kawalan petrol bersubsidi KSKDS ngau SKPS. Lalu pihak mereka upis ya ke Dekumbai, upis pembangunan negeri bagi Menteri Sri Aman, ICU-JPM, bisa ngatur kaunter nur update penerang kita ya ke bisa boleh ikasih ngau register sekaliknya minta ikasih hari upis to. Jadi upis ke Dekumbai, upis pengerai bagi Menteri Sri Aman bisa ngaga program berperasa pengerai ngau nak berbayar sarinya. Pihak mereka Jabatan Akuntan Negara bisi muka kaunter ndur merasa sekali kenya kita ya ke bisi ngau dalam program tu bisi merasa diri nyangka bisi uang duit kerikumbai uang tidak dituntut pihak mega utai kerikumbai e-vendor diatur upis Akuntan Negara. Jadi upis bomba ngau penyelamat Malaysia mayatuk kemarin mega bisi muka kaunter kelimpah ngatur pengawal mandang ke barang serta penerang maya atuk kemarin. Jadi kaunter dibuka sidaya kena ngatur penerang ya ke pekawal ngau e-premis ngau bisa mega ngatur taklimat ungkup program bomba community. Jadinya berita ke penudi di perkongsi kakuisi dalam program Ninjau Sarawak ke sekali tu.
1: Okay. Terima kasih tanpa ke beritanya. Jadi kena kita menggal program kita Ninja Sarawak tu udah tu lagi kita bergulai bak lagu peminta antara stesen tu lagu kena merindang kita lagu Ari Delia Mira sambut meh salam engau pesan aku.

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Ya, dia tu kita dah tiba lagu permintaan Trustation. Ni kita sebuah dia lagi dia. Kita Ana tapa ni oh, mana.
2: Si.
1: Oh, oi.
2: Oi. Eh, kena salam ke tuan. Au. Itu yang aku berkunti itu ya.
1: Opi ya.
3: Capua kami diri itu isi.
1: Ya, capua mayo mayo orang ne.
3: Nabi laban dia tu benuang ke benuang dia tu nya paket piala kayu 15 iko induk tu lagi.
1: Rindu mana labannya induk.
3: Nya me. Tapan
2: rawah
3: mari ku bisi. Mat dak.
1: Ni?
2: Orang rawah pelopak ko ka ko.
3: Oh, kai kena ke. Labannya ke induk tu tadi nanti diperhati ke bakal pagi kemarin tu semua cirebu umum agak ok orang biar nah, cukup steady si dah
2: tu cirebu umum baru si dah beliau
4: senior
3: senior. Oh, kami sebuat nanti nyemak seminggu si dah ke induk kena nak berapinya paham-paham eh
4: oh pedelengan
3: pedelengan
1: pedelengan apa apa
3: okeynya nyamai kayuh-kayuhnya ah.
2: Seri betulan dia yang terbenda puan yang mang suah.
3: Oh, kaya kena lagi utai lela minta berapa? Oh,
1: rindu benda nabi.
4: Rasa nak ngeluai ngos main wah lah.
3: Alaban kami di mini konti tu uli pada terdepan yang dah deh.
1: Oh,
2: untuk orang kita.
3: Tapi yang tasiak nyama.
1: Anak nyerawa aja non dia bi lagi tiat kami itu kena nemu.
2: Kalau pak kami apa nang aja palau dia apa kau?
3: Oh, nadai bana udah aku pansut dulu ya. Bos kita ini.
2: Buyu anak.
1: Okay, bi. Tu terus ngingin wan di miri dulu ngeput ke program kita.
3: Okey, hanya di miri tu nadi bisi harus telefon lah kami bermini studio nadi ini nadi aku baik Yun lah.
2: Yun telefon be, ngah ngah. Yun pun ada telefon.
1: Nadi. Bisa telefon Yun, nadi kasih Yun.
2: Apo? Sudah tiga nyiun baru bisa telefon.
3: Oh, tiganya aku ngau isi ke?
1: Ule, okey.
3: Aku nyangkut telefon isi.
1: No nyangkut telefon, aku nyangkut telefon.
3: Tulis
1: sama tahu nih aku ditok nih. Okay, tengah awak dulu aku ditok nabi.
3: Ule.
1: Okay, jadi kita kerkat telefon ngaji konti WFM. Kak Brandau kau abi kini di miring kau kena nanya berkeni kau pemutus lubak perahu asal itu tahu telefon dia tu berlumur 082-258-634 atau ke 082-258-633 duit yang harus telefon dibuka gagal kita tu bisa orang telefon tu be sawat no be
3: out.
1: Hello, ya ti deh.
3: Oh, engkau lagi berkayuhnya isi.
1: Nah, dah ya, Bi. Lagi, Bi. Nanti ada berkijak baru lagi ko tanya, Bi. Tu, nah. Kuji baru.
3: Okey, halo. Selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
3: Siapa baru telefon?
1: Hello, siapa tu? Ni deh. Hello.
2: Baru ada orang
1: pulang. Oh, ada orang. Oh, ada baru. Orang. Kau aku. Bisa.
3: Ana baik kui sih.
1: Kau bisa menanggulnya. Bisa sekali ke bi ya. Nanti ada lagi. Okay. Ngue nge Facebook gak. Nunggu aja sekejap. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Cari dari Cibu.
1: Sari dari Sibu.
4: Cali.
1: Cali.
2: Au. Au. Mana
1: Marita
6: Cali? Cali dari Sibu tau.
3: Ah, bisik ke Marudi non Cali. Nadai.
6: Nadai boleh aku kian aku kerja. Nadai boleh kian aku kerja aku.
3: Nama nak minta cuti. Nadai orang kerja ni minggu lah. Ya, kami tu aja.
6: Nadai boleh cuti aku kerja. Aku tak boleh cuti. Aku kerja ni lah. Nadai boleh cuti aku. Aku nak cuti.
3: Sikit kan juga nama Hanya. Aku cuti non tadi.
6: Aku kerja perintah, kau nak boleh cuti, buat kau nak suruh aku
2: kerja. Oh,
3: lawa,
2: kita kerja
3: perintah. Lawa, kau
6: buat perintah, ni. Hanya aku nak boleh cuti, aku hati buat aku suruh aku berjalan, aku kekia berjalan.
1: Ada apa pengawasan itu, Cali?
6: Tadi aku merunak saja, berbelah pasar berjalan, aku berjalan kaki.
1: Misik pasar betul.
6: Malam aku kerja dengan motor, aku berjalan motor, aku ngawak kaban, aku Melayu lah.
1: Oh. Okey, Charlie, nama terus lagu pesan, nama lagu pinta ngau pesan tuan Charlie.
6: Pesan tu kirim ku sudah mari Korea, ni sudah jamin kita kongsi dia puih dia buat tu mai kongsi dia. Nak sudah bungkuang dia. Nak sudah mau dia basuh ngau puih ke nama ni, tu mai kongsi. Mari kita mari aku kucing dia. Nak saya hijau mari aku dia dia sudah ada. Nak ikak aku lagi anak adik aku di Semenanjung dia kerja sekat Semenanjung dengan bininya. Lagi sudah pas rupa sudah nungian. Lagi sudah yung, lagi sudah win. Lagi kita enam pintu ke BJ. Selama berjalan ke hari Minggu kita ke semua.
1: Sama so, Minggu
6: ni kan? Lagu lagi. Yeah. BJ lagu nama pasal lagi lagu. Lagu lah lama ni mana hanya BJ.
1: B masa lagi.
6: Lagu okey pasal boleh mawing gimana lagi lagu lamanya.
3: Lagu
6: yang okey lah. Okey, bye bye.
1: Okey, bye. So, hujung minggu hanya tadi
3: Charlie.
1: Ciao. Okey, Siti Siti lagi kangen tu Abi lagi tu
3: terus ke?
1: Okey.
3: Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari. Julai hari ini bawah hujan dalam.
3: Oh, Julai. Nama berita orang Dalat.
7: Mana? Panas.
3: Panas, nih. Nadai nurun marudik kita, orang Dalat.
7: Angka nadai pelabak aku.
3: Kedalam, ya. Oh, nak ke marudik, Sarito. Ya, hari ke penuh.
2: Sebagai Selangau.
3: Ya, jaga.
7: Okey.
3: Uji ke marudik. Uli, mana mawat belagu tadi,
7: nak? Amat, ya. Awak awak hendak ya.
3: Ya, pengau deh. Terus ke pesan kan?
7: Okey, okey. Pesan tu tujuh kaku lagi sudah. Juni di Sebuyau Sungai Indah dia, lagi Sasmiwa di Sebuyau, lalu lagi Henry di Sebuyau sudah Sebilia, lalu sudah Rimbu di ladang dia, ya sudah Nuk Sai, Nuk Mit, ngau sudah Kabukai di bawah itu. Lalu nak tinggal kaku lagi semua balaku di Kuciang dia, di Semriang. Ngau di Sembahan, sida Liah, sida Rata, sida Pringki, sida Ali, sida Dimbab, ngambil sida air berjalan pengawal ngau mana. Baka ngau bawah celum bawah burak, ngau boleh sebut nama atau? Ini ke Ninga Magang, ngambil ke pesan Magang, semua yang kena-kena sebut. So, kena Magang banyak. Lalu nak tinggal kita ngagi enam pintu juga. Minta kita main ke lagu nak semayang kami nuan hari Andrew Ricky Andrew sen.
3: Boleh boleh nanti nenek
7: senam rindang bala kita semua.
3: Nanti nanti nyemak nadai lagunya deh, lagu nama kak lagu kebukai kini. Oh
1: ni tadi Julai lagi dia
3: udah tutup mana ngacau. Okay, nama isi laban kami di mini studio tu, di music tu tadi sangat-sangat terhad.
1: Nada yang awak gabi, nebah ni kebisi aja mak gabi.
3: Iya, betul.
1: Tu agi bekerjap gua telefon ku tu biar mama yang rekap jaku ku nabi.
3: Terus kerja si, naga cawnya.
1: Okay, sabi.
3: Halo, selamat tengah hari.
8: Halo, selamat tengah hari.
3: Siapa tu?
8: Tu jerani kafe.
3: Jerani. Hari ni.
8: Hari kafe.
1: Jerani hari kafe.
3: Nama kita orang kafe. Minta jauh mimi hari radio aw.
4: Minta sini.
3: Bagaimana mulai aw? Hey aw.
8: Bagaimana?
1: Aw ya. Dia tu teranggi ke?
8: Aw. Tu teranggi.
1: Alah terus ngau pesan anau, ngau lagu peminta nan.
8: Pesan tu dituju aku nak lelaki di menua Bintulu. Awak bisa Bintulu pas labi apa ke tinga radio tau. Ba ulus labi et ngadi ba kapi et mako balepo mali ya. Ba ulu bali ya. Awak sel kapi et ne. DJ, kalau lalu ngagai kita enam pintu dia DJ.
1: Oh,
8: jadi Selamat berjalan ke pengawal. Selamat berjalan ke hujung minggu, Mac. Tahu?
1: Okay, selamat hujung minggu.
3: Oh. Berubahnya sih. Bukan mesti pengawal ni.
1: Itu
3: bi. Kenapa kayu kini aw?
1: Bi nyerina dengan orang belakangnya ni tadi
3: lor. Iya.
1: Okay, bi tunggu dengan ke Facebook YFM terus badau aku mulai ke Gagan Wan hari bulan pegari meri selamat hujung minggu kaya gayari di Semerahan panas sedak-sedak jam kediatuk kaya minta tebah ke lagu hari Loudness Empire penyayau tua kita merindang rimpung kau semua bala peningau YFM. Lalu tu Ali Syasha Amanda, selamat ngelih hari, selamat hujung minggu. Minta tebak ke lagu hari Jacqueline Joni Aman, nadai guna ngetan lagi kena merindang bala kaban Facebook baka Mak Ping, Annie Tinggi, Emilia Sam, Juni Ben, Serina Sendai, denyak mayo gi kaban ni kebukai ke bisik di tag about Facebook YFM tenda boleh dibaca kutuk. Jadi hari David Aluak megak bisik ngetai ke pesan kau minta tebah ke lagu madah ke diri simpang semunjan bala ringgin minta tebah lagu hari Remjana pulai ke sarang dituju ngagai bala menyadi bala kaban petunggal ya bala kaban ya ke jauh bala ipar ke semak atau ke jauh pesannya salam saya salam manis hari David Aluak tak ke Abak Wan. Jadi Tok Siti Agi pesan dari Maria Geman Genam selamat tengah hari minta tebah ke lagu terima kasih pengajar Ari Julius Kana kena merindang bala pengajar ke benda belalak ujung minggu kelebih lagi pengajar bawa SMK Nangadap Kenawit engau SK Batu Lukyang Kenawit nya Ari peringat bawa Facebook YFM Iban B.
3: Okey, jadi pulai gaya miri baru. Jadi atau ke bising nanti ke pesan Facebook rasmi Miri FM tu hari Ellie Spencer. Marah ke selamat hari, selamat kali hari. Selamat berjalan ke Pawa, menuju setuai. Aku yang setuai ke Maya Geng Dobi tadi ne. Yang marah ke panas berpaku. Bagus bawah di tok. Aku dah nyat tok hari Lina Bugis. Yang mada ke selamat tengah hari. Pemega nuju dengan ke semua pala peninga. Ketiga tu ianya hari di Asan. Yang mada ke selamat berjalan ke pengawak. Mega DJ ngau kita enam pintu YFM Kucing. Sri Aman, Sibu Bintulu. Miri ngau limpang. Ngali hari tu DJ stay. Kau yang ninga hari Bintulu. Jadi ke situ tu hari... Boniface IP tu dah tadi ne si
1: bedau bi.
3: Oh bedau ne. Okey, auto hari Boniface IP hari selepin bakal tengah hari tu minta putar ke lagu hari Remjana bisi mai berpura semua dikena merindang orang kengelala aku atau ai biar nak Allah disebut nama. Jadi hari Boniface IP jadi ke Siti tu hari Flora Ladum. Ini bajak tu aku tu isi. Oh, ke situ tu hari Flora Ladum. Selamat tengah hari serta selamat menjalai ke pengawak. Ngagai enam pintu DJ tu hari Miri tadi Flora Ladum. Olehnya tu hari Stanley Henry. Selamat tengah hari DJ. Uli minta lagu hari Lamres Water. Kena merindang kami buat menua Marudik dia tu. Tentu ya kita di Marudik benuang bisi rambi tau ke pekit kayu tu tadi. Okey, jadi kita terus merindang si lagu ni. Jadi kita merindang si lagu. Lagu peminta hari Stanley Henry tu tadi minta nebah ke lagu hari Lamres Water. Si kiamat laban malam tu lagi Lamres Water akan merindang kita malam penangguhan tu ke konsert perpaduan malam tu lagi kita terus minasi lagu hari Ramles Water ay ay ay.

0: dengar lagu Ari Ramles Walter tadi. Si nah, rancak lagu sudah.
1: Oh, capuh gig kita dia rancak gig lagu tebah habis. Nya,
0: Lina kak gig kasih raya ngecak
1: gig. Okay, Bi. Udah Ari Ramles tua. Jadi tu terus ngagai sidak di sibu Nana. Ni Nana.
2: Ni nyau Nana tu. Ni Nana lapar ni, ni lupi Nana ni.
3: Nah, ya lebih.
4: Okay. Eh, udah.
2: Selamat pagi.
1: Malam hari tena.
2: Malam.
3: Okay, kita pun singal siapa ni? Sira bintulu meh.
1: Okay,
3: agak bala peningkat kerana tak pesan dengar harus telefon 084-353-224 harus telefon kami di kontir itu ne. Agak kita tidak telefon meh lagi nyorkan kita. Agak nuan tu yon tidak lagi macam pesan gitu yon.
5: Okay, makasih nak. Jadi aku terus macam pesan meh ke bisik di kenatai ke peningkat kita dengar Facebook RTM Bintulu induk kenawi tu tadi udah apa pelabak ku neh. Selamat tengari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Jadi mana gayari kami di kenawi ku ya, lalu ya minta lagu dituju ke ya, ngagai semua peninga ke benum gayung kita engau bala kaban Facebook ke bisik di tag ya, itu amayu tu nalah disebut ku ditu bisik sedak maca komen tu pelabak ku. Ngau megak nuju kita enam pintu ku ya. Melau peminat YFM Iban ngarap ke kita semua terperindang. Terima kasih DJ ku ya. Hanya hari induk penawit Syasha Amanda udah tadi na. Iba Vincent minat nyapa udahnya Dayan juga. Selamat ngali hari ku ya. Minta sebarang lagu dari Stella Philip dikenak merindang di Rich Philip ngau balap ninga ke bisik mendiang ke radio jam ke diatuk. Selamat ujung minggu ku ya. Nungguai lo kumedat lo berpusing-pusing tu na ni apa pedih semat ngiga komen tu na James hanya udah tadi kini James hanya bedau
1: bedau yen
5: tak lagu dari Stanley Pua pengingat lama kena Amrina dirimpu ngau bala kaban Facebook nama berita kita kaban ku ya. Terima kasih DJ panas semua hari kami di kenawet itu ku ya. Danya di Asan sama berjalan ke pengawak ku ya. Ngau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bunga Pinan ketika-ketika yang merindang bala peringa. Ngau megak bala kabar Facebook ke di tag yang bak dituk megak. Ngau pesan selamat berjalan ke pengawak ngau salam hujung minggu. Nyak tadi nak pesan bak page rasmi RTM Bintulu bak live kita. Si kangau kini?
3: Nandai yang kasi dah nyedah ke Selangau kan makai-makai.
5: Au.
3: Orang muda pengamir di Selangau deh. Ganti tim. Namanya dekat nama pemutus tim si ATM si Bu gini ya. Ya. Yeah. Okey kita yang uji nyak ngau tu dah bisa tian. Halo.
6: Halo. Tapi Wan tak kau yang
3: ngau. Terus enggak pesan nak Wan.
6: Sudah pesan kau buka tujuh orang kita lima pintu. Nanti orang terbelah di sini nanti dah lulus. Orang tetap dengan Selangau tadi harap untuk kami mendak pengaminya dengan kaya Benda selamat nyangkong mendak kami di Merudi dan kami ini mendak tanya dengan yang pesan tu sejuk mereka dengan kaya sida Haji Klin Haji semua kapan Facebook semua dengan kaya Inendo terus dia di semua dua tu di muka Kabang Kristian, Kristian Steven, Semunyan, Kabang Pantun, Mia di Makiat Sersang, Jessica Eton, Bal di Kampung Tengah, A dengan B, Ipal Kelebat Meligan, Sebilik, di Sungai Api, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Semunyan, Anggai Awi yang Sawal, juga, Alkak Sininga. Selamat hari Minggu, Anggai semua kita. Aku nanti minta lagu, soal lagu saja. Hanya aja.
3: Okey, Abak Wan. Okey, Wan ke Abak Wan tu tadi?
5: Abak Wan. Abak Wan. Abak Wan. Sinuk kena.
3: Okey. Sabar roti, Yan.
1: Hello.
7: Hello.
1: Hello.
3: Siapa tau?
7: Siapa tau? Ini Sunang.
1: Ini Sunang.
3: Hari ini? Ini Sunang.
5: Hari ini tau? Hari ini tau?
7: Hari Sibu.
3: Hari Sibu.
5: Hari Sibu. Nama pesan?
7: Eh, macam kita indah tempat belan nak ma. Belum ada. Jadi pesan lawak ngelak tanya ngelari bukan dia bekas dia tu pesan ngelak tidak indahin wapai ku ngelak anak ngelak ucu ku dan tabai din jalai pakan dan tabai din baru mama na kelutuan na. Lalu pesan kepala madai ku ga bakal kada bentulu din tidak tumai tidak tidak ingai dia ada kucing din. Mimi de sereman kau madik kusiko digap mega de sereman ke engkau de serikai de agak tidak laut mega engkau balai madik kau lagi ba ngerusak nilon serikai ke ngarap tidak bisi ninggal magama ngari itu dije ngarap tidak bisi ninggal ya makan tidak ya madije udah.
5: Okey, terima kasih. Sampai hujung minggu.
7: Au.
3: Okey, bye. Nyata teh inai sunai.
5: Hari sibu.
3: Hari sibu. Okey, kita yang natek pesan hari Lina Bugi. Selamat tengah hari DJ. Kau sempat jalan ke pengawal Ogen Wandi Konti. Hari Johor, Rujan kami dito. Minta terbaik lagu hari Deli Amira. Sambut salam. Engkau pesan ya. Sambut salam engkau pesan ya. Kena merinang silas rumah di Nangang Ulin. Sungai Poi Kenawin. Indo Kenawin. Dawa Tengguling. Mary Ubonatin. Sindon Edi. Menantu ngucuk ya di Sibujaya. Anak ya ke Benuang di... kapal di tok ku ya enggak usah sebilik di Johor dia enggak lupa makan ujun wan DJ ku nya aja terima kasih ya. Oke okay, Pak Vincent tu tadi udah bedang
5: baca aja
3: hari
5: ini baca
3: hari sih ku jaya tuh
2: tuangnya
3: baru ada hari kerja tuh DJ minta putar ke lagu ngapa lalu aku kena merina balau ne balau cuk ngapa balam nantu piam gagai saya sudah mana di sibu bunga cempaka di lima meri pematian di meri ibra amat akib di petaling jaya Selangor piam gagai balau isan ya di merutai tawau isan ya di bintulu isan ya di meri ngarap ke semua terperina meh bakal ke tengah rito terima kasih DJ ama mayuh balau isan ya. Oke okay, kita terus berpinang tu na yon nah setiap lagu alba aku nada lagu Delia Merah ngau lagu apa ngapu lalu atau terminda saya ngau lagu Jasmine jalan aku ke tengah hari ngali hari tu setiap lagu
5: apa na
3: lagu mana tu lagu hari
5: kenapa era sih udah tikau kisiin saya
3: nada lalu bisa kawan kawan nada ses madah kena rampe ana sakitnya ke silip seminggu ke pamo pamo silip seminggu
2: pamo seminggu cuti amatnya
3: oke lagu Rejo Sofenjal yang nanang lebu aku

0: Oke, okay, anda yang ngelebu aku. Amal awal aku, aku tadi anda nyeleng-nyeleng. Dia tu anda yang ngelebu aku. Nama lagi dah tu anda yang lagi lah.
1: Anang-anang.
2: Anang-anang yang kau makai.
1: Jonya tak apa. Bisa nak lagunya kini?
3: Ilah tak apa lagunya.
1: Okey, terima kasih nah. Ayo nak terus ngagai kami di Kuching itu berkunci engkau Sri Aman.
3: Lawa ni tak apa.
1: Nak nyawut si dah Sri Aman tu.
2: Agi nelan.
1: Nelan nama, nama tempo.
0: Mata telan.
2: Nang liwar, nang liwar.
1: Engkau makai,
2: meh. Kedai nang liwar. Okey, balap ninga ke dekat bertelepon 083-3254-36 Menatai ke pesan di Facebook dulu isi. Hari Mary Jamba, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Minta sebarang lagu dituju ngagai biak ajiak di ladang Sri Mas. Inai cien ba ladang melemas, biak megang ngagai semua ya ke ngelala ba tuai rumah Claren, ba suai. Lalu ke nomor 2 tu Jessica Itan, selamat ngelihari mambam gayari kami di bau. Dia minta lagu Manggai ke Ati. Dituju ngagai sidak serumah, sidak semadik bala indai biak anak menantu, biak mega ngagai ya keng lala grup aram bepantun. Kelebih lagi ngagai kita 6 stesen, selamat berjalan ke pengawal. Lalu ke Siti Torita Philip, selamat jumpa minggu dituju ngagai kawan Facebook ya keng lala Luli Genayang Landuh Ganil di Sibu. Ngau semua kita live hari hari kapit tu mendak kita live Korita Philip. Lalu to Ellie Spencer, selamat berjalan ke pengawak, panas kami bak pakus bawah, minta lagu dari Maxwell Burak Luna di kena merindang menyadik ya. Apai kibin ba epidemiri entimo min banangan lup rimbas kami serumah di seberang alai kami tu diau sidak tu diau ko ya. Selamat berjalan ke pengawak ya kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawak ngajak pesan selamat belalak ba ujung minggu. Okey, ngambil kangau ke sekali itu sih. Halo, selamat ngali hari. Halo. Okey, yang kena mujur harus telefon ke desdia 083-3254-36 083-3254-36. Macam Siti dah pesan tu isi Ari Fiona Ina Inana dari Taman Sri Jaya Sri Aman. Orang dito minta pasang ke lagu Krokodil Pantai ku ya dari Melissa Francis dituju ngagai.
3: Kenapa ya lapan nama Ibian po baya pantai.
2: Kena merindang anak wai de. Nah. Kena merindang dari sebeli ya ini ko ya kediau berumah panjai kubal batu jalan lidung betung ya ko sedap nyanak kediau demi ridin. Bala kaban Facebook, kaban yang kenglala ya, Arab Keteperindang, nya aja hari aku, selamat berjalan ke pengawak. Ko Fiona, Ina, Ina, Na. Okey.
1: Okay.
2: Ah, jauh kangau tu sih.
1: Oh, okay. Halo.
2: Halo, selamat kali hari.
4: Halo.
2: Halo. Siapa tu?
4: Stanley tu.
2: Stanley, hari ini Stanley?
4: Hari Kapit.
2: Mau beritahu Kapit?
4: Hari mana hari itu? Panas gunung mana? Panas dia tu.
2: Di ini bakal pergi dia? Bapak pasar?
4: Bapak pasar tu. Nak jauh dia pasar. Bapak pipot dia tu.
2: Oh, nama take dah beli di pasar hari itu?
4: Oh, mayu. Nanti tu nak kerja ke jual mayu. Melepan utam. Terlalu mahal bakal serikan semua semua. Tanya dia tu.
2: Oh, bakal aku tadi meh. Nelan dia warja lah.
4: Ya,
2: ya, okay, terus ke Stanley.
4: Aku tu kan minta lagu hari nama tu Brai Ngenan Wari hari Stan hari Andres Sengala ya.
2: Okay, oh.
4: Minta nama main lagunya lagi. Oh, jadi satu udah tuju pengajar belanja aku di Sungai Majau Kenawin. Nak tinggal punggang lagi balanya aku di Juhu din belum saya cukup terubahan ya saya dia obat Juhu din awalnya aja DJ seperti yang
2: jajak nah.
4: Okey,
2: sama-sama. Stanley dari Kapit kita dek. Balap ninggal bukai ke dekat telefon. Ngetai ke pesarin wati 083-3254-36. Ampai bisik tu si.
1: Ampai bisik.
2: Ampai. Apin.
1: Apin. Dah bisik? Benau?
2: Betul.
1: Okey, kaki kami dulu meh ne. Nanti Robi okay. Lagi no madah gak.
2: Okey.
1: Lagi okay, nyawat ke tua. Oh. Okey, okay, tu.
2: Salah.
1: Tu gue yang ngagai Facebook kami YFM kita ke dekat telefon telefon dulu meh ngagai apa lagi nyawat ke kami dua ai. Tu hari Wan Sadir Wan Sadir. Selamat ngelai hari hari kampung Kepayang Semunjan tu gue minta tebah ke lagu Ari Embu Joy Rindu Bidingan salam ujung minggu dituju yang ngagai bala anak ya baka Carrie Esther Fablin Casey biar maga bala keng lala ya ba kampung Senah Sadir Padawan ke Arab ke gerai-gerai selalunya hari Wan Sadir jadi tu hari Lenggu Nai-Nai selamat ngalai hari selamat berjalan ke pengawak panas gairi kami di Selangor sehari tu jadi minta tebah ke lagu, sebarang lagu kena merindang bala keng lala ngau pedinga YFM. Lalu tu Ari Lily Anthony selamat ngalai hari ngagai kita 6 pintu ke selamat berjalan ke pengawak serta selamat hujung minggu minta tebahkan lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan kena merindang bala peningan YFM kelebih lagi nuju Mamba Engjek Badaisa Rashid Kaban Entry Stang Gaulia Anchor nya aja terima kasih hanya Ari Lily Anthony. Lalu tu Ari James Pengiran selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawak agak hari di Sibu Mambam kaya minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati lagu Ari Ward Rock Kedai Merindang Sidap Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupas Lagum Doni Lim Stamos Davis Taylor Eric Jang Daniel Induk Kenawit Polimasing harap ke semua kita terperindang serta tucum tucum meh selalunya hari peninga kebisi kena take pesan buat Facebook YFM udah bisa orang ngangau agai nuan tu apa?
2: Bedau nadai
1: nadai
2: nadai
1: nanti kita ke bertelepon ngagai kami dua tapa ke berandau ngah tapa bertelepon kami di Kuching itu 082258634 tak ke 082258633 medak bakal ada orang je tapa ngai orang berandau ngah tua tapa okey terus merindang bala peninggal mana tapa awak ke bala kebuka hampir ke lagi dah.
2: Ya.
1: Okey. Tu lagu ke bisi dipinta peninggal kita James Pengiran harap ke bulan kita meh lagu Ari Ward Rock Kaban Sampai Mati.
2: Sampai mati.

0: Ya, kapan sampai mati nanti ku berarti ke ninga mana-mana tu net apa? Nyawanya, nyaka bakal nyawa nuan.
1: Nyawa apa? Terima kasih Asy. Terima kasih Asy.
0: Sengau itu kita lagi.
2: Harus saya belagu dah tau.
0: Nyak muka ku.
1: Kai aku kaya kai. Nak kok mempunyai nyino ati.
2: Leka do nak kau nak apa belagu nuan
0: apa? Mau orang nak puji kenya nama gagal.
2: Koras pamam eh. Koras pamam.
1: Saban, kapan sampai mati? Okey, udah menyah.
3: Jangan lagau jadi jakau.
1: Oh ila benar.
2: Puisi.
3: Ai didi.
0: Ila kena ni gay berutang dah nah.
2: Oh ila ingat ko.
0: Ingat dia Dion semayo kami tu minta tu apa kata
1: teh. Dion, anak kenyak cicayun.
2: Terus.
0: Okey, jap weh. Tu awak ke kita terus ke program tu terus bergelanggau Sharon di Bintulu. Noyon.
4: Di Bintulu.
0: Siapa bai Noyon? Tahu
4: terentang nade tali puni kan nah.
0: Tali puni.
4: Ada tali pawon. Kak nak sibu baru.
2: Isi ngamai kuasa kau isi.
0: Sibu.
2: Iya. Ngai isi mai kau.
0: Lapan mana udah
2: tu. Betul.
0: Siapa bai Noyon?
4: Oh, sibu baru meh kapan boleh ke telepon dah?
0: Sibu
2: dua kurang saya telepon.
1: Tak kau berminat limbang dah?
2: Kati kenal dah.
5: Kena tinggal. Lama dua kali.
2: Udah
5: tinggal anda.
2: Sikit kan? Kami sikit kena apa sepuan itu? Gara kita.
5: Sikit kena perahu kita.
2: Beramai-ramai kita ya, Pak. Nanti ngomong kita ya.
0: Nanti ngomong nah udah deh.
3: Agak-agak kita ke dekat telefon gay ngata kalau pesan aku minta kita 0843533224. Okey, kita yang ngata pesan dengan Facebook. So aku mau udah baca tu nih. Ari Fedelin Leo, hai DJ Nana, selamat hujung minggu panas menua ada limbang untuk kami tak putar ke lagu Tebak Ansiban. Okey, pedih mak Tebak Ansiban. Kena merina balap dengan Radio YFM ke tengah hari itu. Terima kasih DJ Nana kuya. Jonas tulang tu tadi udah.
0: Betul.
3: Baca aku aja atau lagi?
2: Baca aja.
3: Selamat lemah DJ ya, Nana wujud. Request lagu Sanggup Arigoen. Kena merindang semua bala DJ YFM Iban. Semua bala staf Jabat Pendidikan Daerah Selangau. Timelan PPD Sektor Perancangan Daerah Muka Kapil Song. Kena pengetua Stendi Rasputin Gawong Jackson Abid Asas Ranyau Ichi Tom
2: Peter Limau
3: Guru Besar David Bangsa Wesley Miss Wesley Buyuk Manggai Marcus Bonaventure Ngau Nick nah, kami kena jatuh Nick aja menyalaman ya SL ujung Nick Slang kaku nyebutnya Nick Sanukai jalaban N-I-C-K-S-L nya aku nak menyebutnya Nick sajalah
1: Nix XL.
3: Okay. SS okay X.
1: Okay. Okay cikgu.
3: Apa saya?
2: Kau mana sensitif ni kau tanya XXXL kan?
3: Sebenarnya ni biar.

0: Teruskan.
1: Kapan undi hari Sendi Andra. Selamat tengah hari di Jenderal Sebab jalan ke pengalaman minta putar ke lagu What Rock Kamu
2: Sendi. Amin
1: juga ni kita aku baca aku aja.
2: Udahnya.
1: Pakai orang pada baca aja.
2: Tak okey ke? Engkau tu mayu tau. Nak baca aku kau nya. Let aku
1: je. Okey, ya tadi asyik kuda bagian kau tu tadi. Nya jam ya nanti ada telefon ketua yang tindu ak sida.
2: Sino ba? Urang benung mengara perahu, urang benung belum mau berangkat.
3: Barang bagata orang dia tu nya.
4: Benung kiro harang. Nya sida bidin.
1: Okey, yon pulai baro genuan.
5: Okey, terima kasih Nana. Aku macam pesan di Facebook tu. Dobis selamat. Selamat berjalan ke pengawak ke minta putar ke sebarang lagu. Panas belah batu kami di SK Nangga Segenua Ulu Ibau. Panas ya Adin. Mary Ubon Martin minat nyapa. Udahnya Junedi Layang. Selamat ngaliari. Salam tuju ngagai balakaban ke detek yang megat di Facebook tu. Minta lagu Ari Ika Saiful dikenak merindang semua kaban di Semalaju. Kuya. Nanti kungwe ngagai TikTok tu Ari Ricky Ricky di Kampung Lusup minta lagu Bunga Pinang Ari Ricky Anderson. Udahnya Roslin minta sebarang lagu. Dengan Ayun Ayun minta lagu Meligai Pengerindu. Hanya tinggal kita ke benung medak kita live di live TikTok. Hanya tadi Nana Nadai Nadai kangau ne
1: Nadai Tindu
5: Tindu Nadai kangau berperindah enggak kita mesek
1: mesek pasang je dia
5: pasang lagu lagu ke dia minta pendengar kita di TikTok tadi lagu dari Igo Anthony Meligai Pengerindu.

0: Dasi lagu kami dua Nana.
1: Rindu dengar.
2: Hanya buat lagu.
1: Nya muka guna.
3: Jangan nak kuat dengar lagu.
2: Ngasurat yang dua.
1: Okay, jam kita tu kurang 15 minit lagi. Pelabak aku, Hana, Tapang, kanya uliah berkongsi.
2: Nama terkongsi itu tetap apa?
4: Kongsi pesan.
3: Mana oh, tahu?
2: Kongsi pesan. Nama terkongsi itu tadi nolak dulu ke tadi? Kongsi pemakai tahu.
5: Kongsi nama.
4: Makan lagi.
2: Kongsi pemakai, be.
3: Makan lagi.
2: Dengan kuang kami lagi, be.
5: Oh, aneh rau sekali. Pemakai itu. Kelebih lagi si nama.
2: Saya dekat jeluak lagi. Jamnya lagi.
1: Jam 4 kan ada jamnya. Nanti di mana?
2: Namanya. Kongsi kumian.
5: Kemai anak lagi berdau.
1: Kongsi kumian. Ibu tahu,
2: me.
1: Anak ringan.
2: Lepas kita mendak jam kita ya, bisa lebih kurang 11 minit lagi. Aku macam nama sedang tu, mamayu amat tu. Oh, jadi itu hari Cecilia Fernandez, Frederick Ryan, ini tadi Clara Rose tadi. Jadi cinta tadi minta lagu hari Florence High, kawan teratua. Lalu pemegah, terima kasih yang cinta kepada sini kita. Baga Sarina, Sandai Janeng tadi, berapa kudah disebut nama tadi, Juni Ben, sama tengah hari tadi, minta tadi out. Sama jalan ke pengawal, Ari Miri, kami minta DJ masang lagu hari Ita Medin, Sayau Semaya Balang, Kena Merinda di Rempu, Ngau Kepan FB, serta nak tinggal Pindai, Terma Murin Makuang Aik Jalai Lingga, Nuju kita DJ 6 pintu, arah kata pindang serta sama belalak berujung minggu. Terima kasih DJ. Hari Margaret Sapun, DJ minta lagu Bujang Kalimantan. Tadi bisa lagu Bujang Ulu Sungai tadi ne. Udah diputar ke DJ kita kebuka tadi. Jadi itu hari Ros Liao sama ngali hari DJ sama dalam jalan ke pengawal pesan tujuh ngagai anak ya. Menantu Ucok di Miri Isan di Bayan Ulu Sunti dia Richard sebelum sila kapan kebuka sila itu kena wait Mary Ubun. Enggak semua kengelala pesan guys kita semua kita harap ke kita gerai serta mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ya. Fresha Amanda bisa mengajak nyapa kita. Hari Mary Jalo Ujo sama hari Minggu hari Suang panas ke ya minta main ke lagu menyadi tujuh ke ngagai Indalisa Adam Holyfield Grace Caroline Dami enggak boleh kapan kebukai. Pulai hari Miri ke Pekan berjimat Dribok ya. Jaspin Jampo Miri Ubun Enelian Elizabeth Umi kami serumah ibu ini Dungai di Kebiau harap ke gerai maga yang lalu rindu selalu okay, ya. Tu hari David Alu pun maga bisa nyapa kita tu abak Wan tadi tu udah tu tadi nah. Tu hari Anita Nawai semua gerai ke pengawak okay, ya. Semari Minggu semari Minggu tu ngau Lilin. Aku nak nemu nama tu Lilin. Okey minta tepat ke lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang semua kaban belayan belum nyati FB anti Serina Indah Indun Bemiri Duni M IPD Limbang Lesya Tony Bantulu lalu DJ 6 Station. Thank you DJ. Arab agak sampai gerai rindu selalu ke. Tu hari ini tinggi mega hari Jessica Itan. Hello DJ sama kali hari mamam gaya mua sidaya dibau ya awak semua lagu peminta minta tebah ke lagu penyanyi tu hari penyanyi Lotus Empire kena mendang kami semadik bala ipar bala cousin bala menantu anak menantu bala sida ni indah biak great min PWI serta ahli grup CK ya, grup NS lalu lebih lagi kita DJ kesayangan 6 Station berkunti dia mega out. Terima kasih ya DJ cute ya macam ya. Ngau tiga lagi dari Johnny Johannes
4: sudah tadi. Wah, yang cukup jam kita.
2: Yang kau biasanya, kemudian aku jemput nama lagu nama si dah jatuh dah. Lucky Api, Francis Sanchez, kau biasan. Ngau mahu kita lagu buka itu sebenarnya. Hanya Muyo tadi salam lagi DJ Ibian DJ Nana. Okay,
1: aku kan agak Nana. Lama ada ngetat kau berjaku. Nemu aku na.
2: Nemu
1: na ringan na.
2: Tidak, ini nemu ringan ke toka na uran na nemu ringan.
3: Kau mana kan? Biasa lah.
4: Kita ringan. Cepat gaya kepasaran konti itu.
5: Mana sabana na ada.
3: Sudah baru ngemat dia tu.
2: Nana hanya kemakai ya. Cepat kita kemakai nana hanya lapar.
1: Lagi limbang kan? Nebah lagu ngujung ke program ne. Sudah dari nuan tadi nana. Udah Renuan tadi?
2: Kau?
1: Udah kah?
2: Udah.
1: Udah. Baik, ngagai nyentapa.
3: Ngagai aku? Okay, kita tak cerita pesan metode Ali Malang. Selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu selekap padi Rulsen. Di kena berenang balas sekuriti ya kegawak baske nanga macan. Cuaca kami panas hari tu DJ kuya Ali Malang. Okay, nyaja aw.
1: Okay. Terima kasih. Aw, jago kemudian dari Sri Aman deh, dah bisa.
3: Okay, selamat hujung minggu. Harap kebisa awak bukai nur kita bertemu baru. Bapak bulan baru kini. Nak berasain ne?
1: Ya.
3: Berasainnya.
1: Amat.
3: Sebulan pepandam. Minggu ke penuri. Hujung minggu ke penuri. Nah.
1: Ya.
3: Bye-bye.
1: Nah, tadi aku ke penuri dan tak bedau.
2: Ha? Aku ke penuri bedau. Awalnya aku selamat tu terus rindu ke pangan diri. Bukan kita rindu ke dempo. Pian maga terus ke baruah ke diri. Dalam tiap perkara setan ujian pengawak. Enggak apung lurus hati. Nanti kita kan. Ya cara itu kemamatas teramatas teramatas teramat ya imun dekat pendial tu cumnya
3: pada hati yang kerasa
2: sama dengan launya dekat tenggal malam terang jaya aku mengasuh yeah. Iben berapa lelayau
1: okay standby lagu dan Nana okay
3: sibun
1: kan Nana Nana.
4: Okay, selamat jumpa minggu guys semua balap dengan kita harap sudah terperinah mengalau lagu-lagu sudah diputar kami kena merindah kita bakal ke sore itu minta ampun kayo, semoga kaya kami tetap bisa terlebih ya kini jangan kita berperinah jumpa minggu anak stres-stres kita okay bye-bye
1: okay ngeduan bing dulu Yun
6: terima kasih sih terima kasih guys semua pendengar aku sudah setia berlengok kita ngagai kita ke bedau ngagai pesta layang-layang untuk kita kebab dulu anang nak datai kita bedak aku untuk rindang nanti kita bedak aku buat live Facebook bedak kita aku udung yang ke kibak aku bedak gudi ke terbaik aku kira kena mah aku bedaknya live kian aku bedak di konti jalan laban aku takut ke jalan skut
1: yang kongkorinya lagi gayon
6: awli okay hanya jari aku
3: kali tak boleh gom si tingkap aku jalan
1: pamakai.
2: Lalu baik pulai, lalu baik pulai, mana lekap?
6: Baik pulai terus.
1: Okay, terima kasih Yun, B.
5: Okay. Oh, jadi terima kasih semua para pendengar kita. Alah, pada setiap bulan kami support hari pukul 12 hingga pukul 3. Hanya di sudah tu lagi kita.
3: Terlebih tu makai tu lebih tu.
5: Oh, nanti irau ibu lagi punya
2: pun.
3: Kausan ya tadi tinggal kak.
5: Oh, sigi amat. Okay. Oh, jadi sudah tu lagi kita dekat perhati ke Piala Raja Regata Batang Baram 2006 atau ke Piala Raja Lumbak Perau Batang Baram 2006 tu lagi jam 3:30. Jadi siapa ke dekat mai juara tu lagi kita tahu sama-sama bela perhati ke tahu ke kita boleh mendapat live dini hari ke bisik lalaba mayu sida berdito tu tadi si sama bela mayu sida ya live kena program nama tu program Pekit Perau kita sehari tu. Jadi jaga ke penuh di harap ke semua kelebihan orang marudi sama-sama kita turun padang kita meda pengawal para mereka ta laban sehari tu hari ke penuh di. Okay si
1: okay.
5: Apa yang baru di Kuching.
1: Ya yeah, terima kasih hingga kita sebuat jadi sudah tu lagi pukul 3 dia kita dekat pulau program kami ke Bukai serta dan ingat program 34 serta nyawa nemban badan bergulai dengan semifinalis SCSJ ke 9 hingga tu selamat hujung minggu selamat belala lalu terus dengan warna di Limbang.
2: Okay, kena ninggalkan kita bawa Ninja Sarawak dengan lagu Pemutaran Tengah Station. Kami dah bahagian kita lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Bye
1: bye
3: bye.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat Gau main asal. Boleh menggadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Bak.

0: Okey, terima kasih dengar kaki yang dengar kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, tentu ya 34 Seranyawa. Bertemu engkau kita baru ungkap biasa itu 26 hari bulan 7 tahun 2026 hari Minggu. Hari itu kita kaki dengar kami secara online. Terima kasih tau ke udah berengkah. Mudah kami live di FBY FM Iban. Terima kasih. 34 Seranyawa. Kita nemu nangga program dan kita beri peluang ngagai bala artis ngau sidak ke bisi kaul ngau industri muzik kita Iban tau ke Dayak berkunci ke penelbak sidak ya, okey, atau ke kami beri peluang untuk kita hanya tadi ngelaku serta promosi pengawas sidak ke bekal ngau industri kreatif secara percuma. Kita kena kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Terima kasih. Tentu ya, ninga kami 101.3 FM. Jadi ke sehari itu, bakal selama tiap bulan, kita bisa ngangau ke artis, ke nangga bisa kaul, ngau carta siapa juaranya. Jadi sehari itu, mai kita berkala ngau sikum ga temuai kita ketika ngau berandau enya semifinalis kita anugerah carta siapa juara ke-9 ketika diatur tilak. Ngau aku dikonti, aku ngelalu ke penatai nuan Veronica Natasha.
1: Hello semua. Nama berita peninga YFM Pekak Kesarito. Hai, aku Veronica Natasha.
0: Iya, tu mia artis ke suah dipinta pala kita lagu enya nuan ngelengkak aku melekat neh.
1: Thank you semua.
0: Manjara minta lagunya lagi tua berandau ke senentang lagunya berujung lagi neh.
1: Ulih.
0: Okey, tu mai nuan kira ke berkelala dulu ngau bala peninga kita. Ya keninga kita di radio. Ngau muda tua detok live di FB YFM.
1: Okey, hello semua. Aku Veronica Natasha. Okey, nanti kita keberan nemu penatai asal aku dari kampung Sungai Tanjuk Beliung Asal Jaya dan aku Tulin Iban.
0: Tulin
1: Iban ada campur.
0: Kening dengan atau Vero atau ke besi nama bukan?
1: Vero, boleh. Vero jameh.
0: Okey.
1: Nama yang didengar.
0: Iya, okey. Jadi kira ke dah madah ke penatai diri ibu. Jadi ninga cerita nuan tu siku penyanyi hari audition ke diatur sebuah recording company engka nuan ulang lansa mimit mulai ke pengingat maya audition dan sebab untuk ke nuan ke udah jadi penyanyi dah tu.
1: Okey. Kita rubah ya aku nama kediri dalam dunia pemerindang sigi nengah Siti Audition di Baruh Prabuang Serikat Kaban Music Production. Mayanya sidak ya bisa promote me audition tu ba media ramai nya Facebook. Jadi aku tu tadi dia suah bala kaban bala anti kutoniti join. jadi aku pan terus bertanya ngau lebih siliak tentang audition tu ba nombor ke bisa ditulis sidak ba poster suba. Jadi dipandak ke cerita aku tu tadi alu mujur datang ke peringkat kepala yang atas yang nyak dijadi ke juara lalu diambil nyadi ke artis di Baruh Prabuang KMP.
0: Okey, nanti nuan ingat tahun kemayanya auditionnya?
1: Waktunya aku form 3 ya saiku. Dua kusung ataupun kunti kuna saleh lah temnya.
0: Okay.
1: Benar lagu COVID
0: ke dibaik nuan maya audition?
1: Pertama aku main lagu lama dari Esna Nala, lagu klasik ya Suban, ingat aku namanya.
0: Okey, laban nuan tu siku antara artis kita di Sarawak Bumi Kenyalang, tentu mega suah ditanya kita berkaul ngau pengerindu nuan tu berlagu, ni maya nuan berengkah rindu berlagu.
1: Okey, pengerindu aku berlagu tu makin berbuah berarti maya aku benung sekolah rendah lah. Tak laban mayanya aku rajin gau orang join pekit berlagu buat sekolah. Tapi sebedaunya aku rindu berlagu maya aku lagi tadika.
0: Engkau bisa diri sebilik ke nang ya udahnya di artis?
1: Benadai.
0: Sigi nuan sekolah jalan. Okey. Tu kira ke bisa juga ngerimbas pendiang madah ke nuan dia tu benung belajar bapalan pelajar tinggi di mula kita ni.
1: Betul.
0: Jadi siku antara student, pelajar, siku juga pemerindang. Bukan di nuan bagi awak nuan, masa nuan?
1: Aku berengkah belagu tu hari 17 tahun. Agi bak bangku SPM. Jadi hari subak sampai dia tu aku sigi ngambil ujung minggu aja kena ku ngerja ke pengawak belagu. sama adanya tadi merindang ke, recording lagu ke, ataupun bisi interview berketuk ke, aku sigit ngambil maya hujung minggu ataupun sepengudah habis waktu belajar.
0: Nada ngacau. Nadai. Maya nuan ke bisi kuliah nah.
1: Nadai.
0: Nanti nada rasa apa dini belajar?
1: Oh dia tu aku benu nyambung ke pelajar ku ba uni mas.
0: Enggak boleh hai enggak balagi yang non.
1: Hai.
0: Okey, di Kota Semarahan eh.
1: Iya, betul.
0: Okey, laban kita ke nyadi sikuk pemerindang tentu habis orang ke nyukung nuan belakang, okey. Siapa ke suahgi kira ke meri nuan semangat, okey, perangsang ndur nuan ngerandang dalam dunia pemerindang kita. Diri sebeli atau ke belakang nuan?
1: Kemayuh ya gi sigi diri sebeli akulah baka hari ni kumpul sigi ia peminat nombor satu ku lah. Ya, ya sehingga hari subah, hari tadika ya, kini memberi ku perangsang mencerburi diri dalam bidang industri kita dibantu.
0: Oh, sehingga diansiang ya ucuk ya lagu nih.
1: Tang belakaban ku kebuka pun selalu gak meri ku kata-kata semangat. Tik maya ku benung, kini kena kurang, benung down. Tik maya benung ada semangat ke ngerja pengawal. Di mesti buat vero lah, ben di bisi bakatnya anak sia-siakan kena kesedak ya.
0: Jaku perangsang hari sedak ya. Pelabak ku tentu ya, bala geng noan, bala kaban noan. Kita sepilih yang kau ini nampun begat pelabak ku dia tu benung mending ke kita ini.
1: Ya, harus sedak ni ngak.
0: Ucuk aku, dia ku beri dia.
1: Ya.
0: Okey, jadi hari kira ke dah berandau ke senentang orang ke nyukong nuan bak belakang tu kira ke ngenang bak pengawak nuan ke belagu tu Vero. Jadi nakak kena tu berapa itu single ke dah dikeluarkan nuan. Engkau lihat ngerintai ke hari single ke terlibat sebab nyentuk ke nuan ngelengkak aku melekak.
1: Okey, asal aku bisik dalam 6 buah lagu. Lagu pertama keluaran tahun 2024 mun aku nak silap. Bulan 3 ingat lagu Bujang Setengah Tan digagak Jesli Jabu dengan Matthew Mambang. Udahnya lagu kedua Ukai Selatan digagak Uncle Robert Bell. Udahnya lagu Alah Bulu digagak Lewelin Lawas. Sepengudahnya lagu Simpan Anda Petampung digagak Frankie Man. Engau lagu kedua terakhir yang entelah pengrindu digagak Jackson. Engau lagu terbaru yang nuan ngelengkak aku melengkak digagak Lesri Luyuah.
0: Ya, tentu ya lagu Simpak Ndak Bertampung ya. Nyak ke dekat di Kenang Tua, laban lagu nyak ke dekat di Kenatai Kenuan berpentas semifinal Anugerah Carita siapa juara ilat neh.
1: Ya.
0: Okey, tadi udah kenang senentang rintai lagu tau ke single nuan laban tu. Kadang-kadang bala artis kita, bala pemerintang tu sidak ya bising ngembuan pengelandia dari impu nak kebang lagu tau ke nulis leka lagu dah, ngarang leka lagu tau ke main gerban muzik. Enggak Veronica bisi pengelandia ba antara setinya.
1: Buat masa tu bedau ke aku, tapi aku bising nguji mimik lah. Bulak madandang nguji. Cuma bedau berani, bedau yakin lah kat ngeluar ke lagu gagak dari impu.
0: Okey. Nanti semanuan diberi peluang bermain atau ke belajar ke kerban muzik. Ni bagi ke dipilih nuan.
1: Drum. Ya, aku rindu ada orang main drum. Bakal ya sangat bersemangat deh. Nebah ke drumnya.
0: Oh, ya, ya bersemangat Siti. Dan Siti lebih kita ke stresnya kira kau lihat.
1: Betul, kena kita boleh.
0: Kena release tension.
1: Betul.
0: Nah. Umpama kita mangkong pala orang.
1: Betul, betul, okay, betul.
0: Peningan manyuh kita ke gini dengan kami bak radio atau ke RTM Click atau ke live dia tu di FB kami YFMB Ban. Terima kasih temuai ke dikangau ke dipedak kita sehari tu inya Veronica Natasha sikuga semifinalis kita Anugerah Carita Siapa Juara edisi ke-9 kedekat diatur 1 hari bulan 8 dilap berdewan serbaguna di Selangau temui amua penyanyi kedikang kita. Okey, laban ke nyadi penyanyi mayagi bersekolah sebab sinda utai itu ngubah penghidup nuan kelebih lagi bak belanja atau ke ekonomi kita sebilik.
1: Bisa. Sangat sangat besar lah perubahannya laban. Hari form 1 sampai form 5 kan, apa yang dah melanja sekolah. Udahnya masuk form 6, aku boleh melanja kumpul. Dari segi buku, semua yuran, semua kumpul. Sampai dia tu degree pun, puji Tuhan, dirimpu boleh melanja dirimpu.
0: Iya, kira-kira semuanya dirimpu melanja dirimpu.
1: Iya, betul.
0: Belanja, Okey, nyamga Siti Ari perangsang untuk bala kita ke bak luar dedin. Kadang-kadang kita anang kalau lupa panggai bak apa indai hari ini tau ke diri sebilik nanti kita nyawa usaha, kita usaha dirimpu lah.
1: Laban datuk dah mayuh deh peluang.
0: Betul, cara untuk kita
1: buka betul-betul
0: ekonomi neh. Okey. Lagi tua nampung baru randau tua ba renggat kedua dengan manyuh kaki ninga kita ungkap ya 34 seranyawa di konti sorry tu enggak aku enya Veronica Natasha tasonya kita ngetu dalam
2: segulai sejalai gawa FM ba program 34 seranyawa mintiang hari 6 ngau hari minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
0: Ya, 34 Seranyawa Lemban Baadan tau di dinga kita ninti yang hari 6 gawa hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, tentu ya berkunci ke sekedar penerang tau ke penglandi kaban-kaban kita di menua kita di tu lah banyak ujung minggu tak ke ujung bulan kami mesti ngangau kaban-kaban kita mesti berkawal ngau pengawal enya carta sapa jora lagi nampung barangkat kedua tu randa aku begulai ngau temuai bak konti sehari tu 26 hari bulan 7 enya Veronica Natasha tampung baru neh
1: tampung
0: ok tu tu nyanyikan ngagai pengawal kedekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau 1.8 ngenang sentang lagu nuannya lagu Simpak Endak Bertampung udah muja dipilih bareng kan semifinal ke 9 engkau nuan boleh berkunci engkau peningat siapa orang kuat bak lagu tu ia kengagak lagu tiun nusun lagu ia kengagak video klip nyentuk kengagai promosi lagu nuan.
1: Okey, antara orang kuat bak lagu tu semestinya komposer engkau penulis lirik lagu tu empu hingga Uncle Frankie Man. Jadi muzik arranger tu sepenuhnya digagak oleh Mr. Jumble Mordo. Ia megak bisik ba SSJ lah engkau sudah senseless.
0: Iya.
1: Okey. Udahnya
0: ya tanah berenyang. Lepas sudah ya mai lagu Arisa neh.
1: Betul. Okey, udahnya ia megak editor untuk lagu Simpan Dan Tampung tu and then untuk part promotion lagu yeah. Sepenuhnya digagak oleh Kabar Music Production.
0: Jadi sama berpekit banyak
1: betul.
0: Pentas semifinal tu lah padu hal kuat tengah dia wembel. Okey, ni nakak nuan udah nyedia diri engkau pentas kita semifinal SCSJ persediaan nuan nakak ke dia tu.
1: Okey, persediaan aku nakak tu 50-50 untuk mentally or physically 50-50 laban aku berdia nilai ukai semina nganjung diri berlagu tanganjung diri begulai ngobala karban artis dibukai begulai ngobala management jadi aku mesti pandai mai diri berjakuk bertundik bergagai mai ngau sidak yang mayanya ilak itu dia
0: training deh engkau nak si training ba college kini.
1: Oh, nadai. Bakolej.
0: Nadai.
1: Bakolej aku
0: sigi. Dan mau berlagu bertangga kini penyenon ke dorong kuliah.
1: Aku bakolej dan asal aku sigi ngemit ke diri. Laban ngain tu.
0: Okay. Expose.
1: Ya, ngain tu expose. Ya, kenemu-nemu bisa sekali si Dayan nanya aku. Okay, dia berlagu berpantuk serinya. Ukai aku, nyak aku, sound system aja aku kono dek ya nadai lah. Bulak dek kok ya, amat koko. Dah nyak, pedah aku kia agama mak, aja aku tundek deh koko.
0: Okay. Nanti aku student berdia pun aku kena nyak nuan. Eh, ukai nuan ke lagu batas jematannya? lagu ukai selatan.
1: Ya.
0: Batas jematannya neh.
1: Ya.
0: Okay, pula baru ngegai randau tua, ngenang tentang SCSJ tu. Nuan nemu laban anugerah carta sapa juara tu, Siti Ari pekit lagu ke meri manyuh mereka ngagai pemanah siti-siti lagu jadi bak panggau SCSJ tuilah nama gi penglebih kedekat dibantai kenuan ngagai bala peminat nuan Ngau bekeni cara nuan kak memenangi hati juri.
1: Tau, ndak tau pada dia. Tau, surprise saja tau. Lihat kini. Nanti kita akan nemu, kita harus ia ke damping dengan Selangau, harus ngagai Selangau. Lah hilang medak. Ndak tau pantai dia tau.
0: Sidak yang pula dengan mata ke.
1: Betul.
0: Bekeni gaya Veronica Natasha.
1: Ya, laban ni. Veronica nak kalah, lagu batas pentas di besai. Bekat tau.
0: Ya, okay. Tentu ya, nyak dekat. Mari Siti penelbak pengalaman ke cukup bergabat nuan eh. Okey, jadi kita ke segi yang rindu engkau penyanyi kita Veronica Natasha, engkau kita ke segi yang nyukung semua finalis kita, semi-finalis kita abang pentas SCSJ, anda ingat datang 1.8 tilak di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, laban tu ngenang nuan ke nyingkang ngagai pentas semifinal tu engkau bisi penyanyi bukai ke bisi penelbak engkau Angurah tu ke ngelamat tu diatur kita. Engkau sida bukai ba recording company, engkau nya bisi berkunci ke tips, tau ke jaku lalau, tau ke sida berkunci ke pelabak sida yang ngagai nuan.
1: Bisik-bisik mayuah ianya ke sama Prabu atau ke ndak sama pun bisik merik jaku ajang ngagai ku bakal kakak Dayana sini, kakak Ika Saifu engkau abah Richard Lee sida ya selalu merik ku jaku lalau, merik tips ngagai ku bekeni-bekeni beketo. Tau ke aku pun mayuah utai tanya ke ngagai sida ya. Maklumlah kita kan first time jadi sida ya pun kak gamlayan saya tanya ku nya.
0: Okay. Antara jaku lalau ke di beri sida
1: yang ku paling ingat hari Dayana sini yang mudah nanti kita memudahkan pengawal orang-orang pun akan memudahkan pengawal kita
0: betul. Hagi nang puang baru randau tu waktu okey laban hagi berkenan ke senentang bala kita ke berpikir kena ke 1.8 tilak hari 23 itik lagu engkau 21 iku semi finalis ke sama engkau berpikir nyailah neh. Ba asal-asal tinuan lah saingan ya. Tau ke ni ke manyuh lagi penglebih bak mata nuan. Asal saya nuan lah.
1: Okay, bagiku senang je. Semua lagu tim mujur masuk semifinalis, semifinal SSJ tu bagiku semua sangat manis, sangat unik dan sangat kreatif. Jadi semua adalah saingan. Saingan yang sangat sengit bagiku lah.
0: Ba, asal saya nuan deh.
1: Kepala yang?
0: Ya.
1: Oh, ni boleh padah. Biar aku je nemu.
0: Rahsia ni.
1: Rahsia.
0: Okey lah.
1: Yang penting tadi aku dah mada semua lagu yang udah mujur masuk semifinal tu semua sangat-sangat manis, sangat-sangat kreatif.
0: Oh, nanti aku mpu pun yang di juri dia belum panjang baik aku ke final.
1: Ya kan? Tua lah jadi juri.
0: Tua jadi juri. Okey. Tanya ilah dekat berpanggai, ngagai pemutus ke dekat dipansut ke mayanya ilah. Kalau hari 24-nya dekat di TC ya. Seminar 12 iku kerekan jingkang agai pentas final kita neh. Tu ngenang sentang lagu nuan ngelengkak aku melekap enggak udah mujur jadi juara dalam corotan siapa juara kadi keluarga kami ninti yang hari 5 tentu ya laban ku dah jadi juara lagu tu dekat megak dicalon ke ba anugerah corotan siapa juara edisi ke 10 tahun tu nanggan katuk neh. Bakani nu ada guna platform panggau SCSJ ke 9 tu ngeliah ke penemu kena niki ngagai panggau baru nyanilah SSJ edisi ke 10.
1: Jadi puji Tuhan laban lagu tu udah mujur dicalonkan. Jadi mungkin aku akan lebih menekankan dalam aku mpu kekuatan vokal. Sebutan kau penghayatan ku dalam lagu tu sebab lagu tu sangat-sangat sino. Jadi inti din kurang penghayatan utai nyanda sampai agai hati juri. Ngau hati peninga.
0: Laban dia datai ba hati peninga nyak ku sida menyo minta lagu tu.
1: Betul. Engkau mak langkak lagu tu sida ya.
0: Okey, engkau nya bisi hari ini boleh cerita lagu tak?
1: Cerita lagu tu nada mangkak baku. Mungkin bak penulis lagu ya, ianya Lesri Luyu engkau bisa mangkak bak yang tu tak ke cerita ya sebedau tu. Zaman kolej kini.
0: Kita ni nemu
1: ni. Kita ni nemu.
0: So, kira kan tu sebagai siku hari penyampai.
1: Betul, penyampai isi hati ya.
0: Okey, terima kasih ngagai ya Veronica Natasha engkau pendarang tadi. Kira ke tua ngetu dah lama laban tua udah berantau dalam kandang ya 20 lebih minit.
1: Okay.
0: Tentu muka udah tu lagi bisik soalan panas untuk nuan eh. Ngarau ke bersedia lah.
1: Okay.
0: Kita terus ngau menggal dulu program kita 34 Sera Nyawa Nemban Badan.
2: Okay. Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baan.

0: Okey, nampung baru randau tua tu Veronica Natasha, bah renggat ketiga, bahkan selama 34 seranyawa lebih ke ngerandau bala kita KBC, kawal ngau industri muzik, tau keraban pemerintah kita BC slot enya solan panas kita.
1: Okey.
0: Okey, ngarapkan tak kalau panas lah ni.
1: Entah, celap dalam tau.
0: Okey. Ya keterubah tu kita ngenang senentang disiplin bala artis ni. Okay. Laban bisi orang nyebut artis selama tu mana lagi disiplin dia lebih lagi bak sidak ke ngatur jam. Nemu ngatur jam tajak pihak habis megak sekedar artis ke udah lama dalam industri tu ngembuan ulah ke suah datai laun maya ke dikangau belagu. Kati nuan tu laban nuan tu siku hari artis ke ada maya generasi tu ke Gen Z. Medak perkara senentang tadi aku beritahu penanggul disiplin tu. Okay.
1: Sebenarnya aku nyawat soalan tu. Itu tu bisa mega disebut dalam teori yang ke, dibelajarku. Okay. Yang development psychology.
0: Yeah.
1: Sehingga amat orang madah. Orang ke berumur tu lebih senang gawak. Lebih sidak ya. Lebih disiplin. Pandai ngatur masa. Tapi bagiku, utai tu ya ukai ketegal siapa tuai siapa biak. Laban bagiku tu adalah masalah disiplin individu siku-siku. Jadi bab pandanganku, bagiku disiplin ukai seminak bergantung bab engkau generasi hari ini, bab dini, tang tu ari sikap profesionalism masing-masing.
0: Arti ya utai tu sebenarnya penanggulnya boleh diubah tuan ni.
1: Betul, boleh.
0: Nyupulang agak jaku nuan tadi, nanti kita hanya ngemudah ke pengawal orang bukai. Pengawal tuan muka dekat mudah di kerja ni. Awaknya Siti hari kata kunci, hari Veronica Natasha ke di pelajar kita yang kebesar itu.
1: Betul.
0: Okey. Ngenang senentang viral. Nanti nuan medak dia tu manyuh cara orang mantai ke cara nur promosi, siti-siti lagu, tang manyuh lagi lagu ke mana. Lekanya tadi tiun dia kurang lagi di pedak hari lagu ke ndak tu berapa lah ndak tu menuku sekedar lagu tadi nyumantai ke pemilik dirimpu lah. Oh, kita nemunya sikit berlaku dalam industri muzik kita.
1: Mayu di pedak.
0: Bukai ketegal lagunya dikerindu ke orang tang laban kes viral ngujung ke lagunya manyu lagi orang pedak. Perkara tu kira ke manyuh ngasak ke hati sekedar penyanyi enggak penengkebang lagu di menua kita itu. Kena mesti komen.
1: Ya, komen ko aku pun salah sikut daripada penyanyi yang asak hati.
0: Ya.
1: Laban bagi ko enda adil meh laban company bertungkus lumus ngeluar ke lagu yang berkualiti. Lirik yang mana, tiun yang mana, tang lagu ke di sebaliknya gak ke viral. Jadi benda tu macam merugikan.
0: Iya.
1: Bagiku sikit aja cara kita nagang ya daripada terus berlaku nya stop share.
0: Iya.
1: Stop sharing utanya. Baduk bejakuk kutanya. Asal nanti bisa kita medak terus macam blog ataupun report.
0: Iya.
1: Ngambil ke lagu-lagu yang lebih berkualiti daripada lagunya uliah viral yang bukannya.
0: Kira-kira anang tu
1: support lah anang
0: support. Tu support lah tak kebakannya ni. Tahu ke dikumpul kita anang tu ngamah ke industri muzik kita daya lah secara am ni. Okey, itu nyingkang engkanuan uliah berkunci ke pengingat manis ngau pahit kena uliah dibuai nuan sekumbang nuan ke udah ditemu orang jadi penyanyi atau ke pemerintang di menua kita di tu.
1: Memori pahit ya ndak nade mayu lah. Kira ke mostly ya nadai lah. Cuma bisi sekali aku berjalan belah-belah supermarket.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ya bisi se-family tu yang macam acknowledge aku deh. Veronica Natasha ko ya. Udahnya anak ya kemien terus merap ku. Udahnya aku macam touching ku gasak ya. Aku cak comel.
0: Okay. Lebuah ke berpansak enggak bala peminat tentu ya sidak ya nyapa kita ini.
1: Betul.
0: Okey,
1: laban nanti sidak yang nadai, kita pun nadai badito.
0: Betul. Tanpa peminat siapalah kita ini. Bagai kami megak, nanti kami kebiaku buat radio, nanti nadai peninggal siapa meh kami
1: ini. Siapa kan ingat kita ini.
0: Okey, ngenang senentang bayar lagu. Tuk ba nuan pun lah, okay. Bayar lagu. Laban nuan kau danggau kira ke pentas anugerah carta siapa juara kita tu lah. Kati ngau bayar nuan ke belagu yang kami sedi tikik ke nuan tau ke berpanggai ba siti-siti event ke
1: kali. Ya, agi sama baka ngelamat tu berpanggai ba siti-siti event, niteh penyawa hari sama ada ya ba kucing ke, ya ba serian ke si bumi ri ya bukannya. Agi oh, agi sama bukannya.
0: Lebah kadang-kadang orang tengah ngau kita merindang tu ia ia ndak terfikir ke penyawah tu albat ya, tu atau kucing menjadi gerga kucing sebagai
1: baik ngagai sibu
0: tengah de dian atau ke bawah utara de dian lawan menyutai ke di perundian ketua ne.
1: Betul.
0: Oh, jadi bala kita menemulah perundian ketanya ne.
1: Iya.
0: Ya kucing lain.
1: Kucing lain.
0: Tunggak ke tengah dian lain, ke utara dian juga lain mimin rega ya. Okey. Kira ke ngenang laban nuan tu siku ari ambil pelajar berpalam pelajar tinggi. Okey, nuan mega engkanya suah dia ambil orang lagu. Engkau orang dah tolak lagi dekat telefon dengan nuan ngiga okay. Nuan. Bekeni cara kontak nuan.
1: Okey, ya tekan ngambil ku belagu, kan ngambil ku merindang, ulih ngelawa aku pu Facebook, Instagram tau ke TikTok. Ganti kita beringin kan ngambil ku belagu, kita ulih ngagai Facebook ku yang Verndika Natasha. Tang kita mesti pada ngau silia au pada nama pengawak ditau baditau tareh tu. Okey, anang hai aja lagi nan nemu ku.
0: Betul.
1: Anang terus hai lagi nama hai nama maksud hai. Hai tu meyo maksud.
0: Okey. Ba media ramah bukai ngena nama yang sama?
1: Iya, ngena nama yang sama. Instagram ku ngena nama yang sama mega. Nandai berubah.
0: Gambar-gambar mua numpul lah.
1: Iya, mua kumpul.
0: Bukan okay, gambar tiang api ni.
1: Bukan.
0: Sekadar orang yang nak gambar tukuyung, gambar tiang api. Pedih mereka
1: itu. Tang orang kenyak mayo baji-baji ya?
0: Iya. Nama aku buang lalai ke mua ada.
1: Nak nemu.
0: Okey. Okey, kita ya ja pelabak aku peningan manyuh mega tentu ya manyuh sedak ke nerima request leh ba media rama kawan tang bila enti kita nya medak ngagai profile keduanya di log titik nya nyo gambar kuyung
1: nya dabai sedak ge nyo lain ke nama
0: ya oh yang nyo dabai ni ge tu ka exit leh
1: iya
0: okey ini adalah pesan penajar ibu di kata sangga kami di Hawaii okey ngenang senentang anugerah carta sapa juara ke-9 ringgat semi final tu nama kini pesan menuju peminat nuan engau peminat-peminat industri muzik Taiban di menua kita di tu. Tepat lagi ke sidak ke dia bak tunggak ke tengah Sarawak.
1: Okey, hello semua. Keterubah ya aku merik besar. Terima kasih ngagai. Semua ti udah mengundi lagu simpak anda bertampung tu subak sampai ke lagu tu boleh datai berengat semifinal. Terima kasih mega ngagai. Ya ke ngagai SSJ tu. Laban sudi. Laban sudi udah milih simpak anda bertampung. Jadi, hai semua. Ngagai semua peminat SSJ, peminat industri muzik Iban. Anak-anak ingat support pengawak kami tu nengah media ramah. Kita jauh. Nanti kita ke duduk di tengah Sarawak dan ulih datai ngelawak kami ngagai Dewan Sebaguna Selangau. Ila bak 1 Ogos okey pukul 5.
0: Pukul 5 Mac.
1: Anang lawan kita nanti lawan ada tempat duduk.
0: Ngai ke duduk bak ujung dewan.
1: Nyumit gak ku pada kita lagi.
0: Ini ada meda Veronica ke lagi. Awas.
1: Tangti pada depan besar.
0: Okey. Ayah ke agi ningat tu ah ungkap ya sari tu terima kasih.

0: Itu dia, anda tahu Mayu.
1: Okey.
0: Okey.
1: Baris kebukanya galau
0: Mayu. Galau ilah.
1: Malamnya ilah meh, lemahnya ilah meh.
0: Ya, betul.
1: Okey, sebedau ngujung ke randau tuan ke nuan bisi berita ke pemandu baru dekat dia berkunci ke engkau peminat nuan ilmu dia tu engkanya benung ngagak
0: single kemaru yeah. Oh, bos takat tu bedau laban datuk aku benar meri fokus ku sepenuh ya ba SSJ. Tapi mungkin selepas habis SSJ lah mungkin akan mengeluarkan single terbaru. Just stay tune.
1: Agi ngau Kaban Music Production
0: lah. Agi.
1: Okey. Kira ke tuan nyau datai ba pengujung randau nyadi ngari ke kami sebuat hari RTM, okey, YFM Iban. Tebal lagi ba program 34 Serenyawa. Terima kasih. Ngagai nuan ke uli limpang mayawak nuan tajak pen pisik kuliah tang uli ngatur jam
0: oh ndang awak benung cuti
1: ya yeah. Okay. Jadi yang megak siku nembiak pelajar kita ba Siti Palam pelajar tinggi ba Kota Semarahan siku megak artis kita atau ke pemerintah kita di Sarawak Bumbing Nyalang tu tanya di ke suntikan semangat ngagai bala bukai lah. Okay. Anang lembau ka belajar
0: betul.
1: Okay. All the best again, Nuan. Ba,
0: thank you so much.
1: Pelajar Nuan. Okay, pemegang all the best. Ba, penguat Nuan ke belagu pentas semifinal SCSJ ke 9 tila ne.
0: Okay.
1: Okay, 34 Seranyawa nemban Ba Adan tentu ya program tu dikenak kami nyukung industri kreatif di Malaysia dikeluar kami nintiang hari 6 gau hari Minggu pukul 3 ngali hari atau enggak peluang ngagai raban industri kreatif sidak ya ke dekat ngelaku tak ke promosi Ba RTM gau nadai berbayar. Terima kasih semua ke udah nampiak pesan tau ke komen kita di FB tadi kita aku dah nyapa kami dua Veronica Natasha. Jadi terima kasih Veronica Natasha, terima kasih
0: okay.
1: Semua.
0: Terima kasih semua yang aku dah ninga, yang aku dah medak, okey.
1: Iya, tentu ya kita bertemu baru ba awak kebukai ungkep ya 34 Seranyawa nemban Ba Adan. Terima kasih.
2: Segulai sejalai gau YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba Adan.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

belalai hari Alex Wan ya, Siti Hari Lagu kemujur masuk angkat semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 ke dekat diatur 1 hari bulan 8 tu ila ya, Abah Dewan Serbaguna Selangau. Jadi datai bala mayu lebih lagi kita ke nyukung bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ila ya. Okey, terima kasih kita ke agi sekolah sejarah dengan kami di YFM ke lemai itu. Kalau iba awak rentak ngali hari lemai hari minggu itu, kita bergulai dengan waku sim nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Kalau iba jam kedua itu, kita terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ujung minggu. Lalu pukul 5 lemai terlagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyak pukul 5.15 minit lemai. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Hanya ke tusun atau ke rintai. Segmen rentak ngali hari ke lemai itu peninggal ya. Okey, lalu pihak mega berkongsi ke kaya hari kita ke lemai itu. Penerang ke baru diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia. Pak Kayari ke di pelabak ke dekat Nyadi berengkah hari pukul 4 lemai itu lagi nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kalim adah ke lemai itu di pelabak ke Beribut serta pekilat Pak Sekedak Kanandur di Sibu Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Semua ke malam tu lagi meka di pelabak ke dekat Ujan Pak Sekedak Kanandur ianya di Kapit Bintulu Miri ngau meka Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Ngau ribut berpuput dari barat-barat laut semelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Baru dah berkongsi ke penerang Kayari ke di pelabak ke dekatnya di berengkah pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Ianya selama 12 jam. Okey, okay, terus merindang kita ke lemai untuk peninggal. Terima kasih mendiang ke YFM untuk lagu hari Juti AE. Aku Kai Petara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nada edis, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Kita tentu, beno.

Okey, lagu Ari Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Maka lagu ke dipilih kena merinang kita ke lemai tu peninya. Kita ke benung dalam kereta angkanya bisik mindah ke lemai tu. Lalu pihak maka kita ke engkau benung ngihirup lemai di rumah. Engkau diri sebili sebedau ke nyumai ke lemai tu ya. Awalnya dia apa Siti Ari berita ke habis ayan pak surat berita kita ke Sarito kalau ya siko lelaki ke umur 25 tahun ya udah ditan ke polis malam tadi dikena mantu berjalan ke pansi ya. Kes orang ke terjun dari jematan Darul Hana di Wataperan Kuching malam hari 4 tu tadi ya. Nitiah ke penerang dari Kepala Polis Pilih Kuching ACP Alexan Aga Cabo suspeknya ditan pukul 10 malam tadi ya di Kuching semua dah 12 jam ke digiga polis di pansi Tumu tertemu ke suspek ngayan ke ulah ke tahu ngenatai ke penusah ngakai diri empu ya. Jadi ya video ke mantai ke suspek terjun maka benung di pansi ya. Kalau video tu maka ngerkai atau ke viral apa media ramah dua hari itu ya. Jadi kesnya di pansi nitiah ke section 336 kanun keseksaan ketegal ke tahu ngelatai ke penusah ngakai diri empu ngau meka orang pukai. Okey, nya apa Siti Ari berita ke BC Ayan ya apa surat berita kita ke Sarito. Nya berkawal ngau kes orang keterjun dari jematan Darul Hana di Waterfront Kuching. Jadi sikut lelaki udah ditan dikena berjalan ke pansi berkawal ngau kesnya. Ya. Terima kasih lagi mendiang ke awak rentak ngali hari di YFM. Terus merindang kita ngau lagu hari Clement Joyce ke lemai tau. Ya.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Unggar anak hujung.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak kadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Ipan Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ij kanang anak langkau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

0: Rencang ke sedot kena biak. Sepaman saya, apa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang, apa, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke, dok ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Ya lai, tu mana benar.
1: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersawah.

bukai lulu ngari Winnie Albert ya, maka lagu ke mujur masuk angka renggat semi final anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur lemai 1/8/2026 tu ialah ya. Okey, jadi pukul 5 lemai tu lagi peningah. Kita ingat tu dah lama mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita. Kita dekat mendiang ke program Galeri Y ke dikeluar ke Daniel Steven. Ingat mendiang ke lagu-lagu baru di YFM ya. Okey, dan sebenarnya tu berkawal ngau pekit Ratu Beram Regatta 2026. Kalian meri pengagati ngakai Yunis Erin Selayeng Indodara ke umur 22 tahun Ari Long Atib ke udah bucur bergelar Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur ba dataran Merodi malam tadi ya. Lalu umur 2 enya Indodara ke bernama Edlin Hendri Lawai. Lalu penduduk nombor 3 enya Indodara ke bernama Steffi Ana Poi. Okey, lalu anugerah busana terbaik tau ke Gari ke Madoban ya. Dimpu Jessica Puyang Vincent. Lalu anugerah catwalk terbaik atau ke pejalan ke Madoman ya. Maka dimpu Yunis Erin Selayang ya. Jadi sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal kemuka kaban Kaunsel Negeri Merodi Dato Dr. Penguah Manggil madah ke pekit Ratu Beram Regatta ukai semina meda pemaci luar raja atau mega platform dikena ngada ke duta ngau mega ikon budaya ke berpenemu Arab ke dirimpu serta mega ulih ngelaku ke sejarah budaya ngau pemanah pilih menua Beram ngagi renggat nasional ngau antarabangsa. Okey, hanya bak pemutus pekit Ratu Beram Regatta 2026 ke diatur apa dataran Merodi malam tadi ya. Okey, mari pengagati ngagai bala Indodara kita ke mucur boleh gelar apa pekit Ratu Beram Regatta ya. Hari berangka jarup kumang menua

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Okay, terima kasih hagi ninga ke kami YFM kita, ninga ke Galeri Y ke sekali tu. Kalai kita bisi sembilan lagu ba Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau ya ke dekat New Road ba penghidup. Yang dia penanyi tu kalau boleh nombor ba pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu, okay? Dan itu lagi kita akan ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta mungkin lagu kedua, May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali itu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Average Lajar tetap bakal selamat serta Desen D. Oh, Wise Solo. Okay, kita ingat keempat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngenak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Re.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Galera Y kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar Kidai. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebayang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke The Break nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu. Sebedau yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke The Break nama Gadang. Leka ngotian lagu tu di tengkebayang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

FM, lagu kita ke sekali tu, lagu Lelengau Kusulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka, di tengkebang penanya tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube, serta lagu ke penudi, Darah Kampung Melaban, Ari penani ke bernama Bungkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Rentang Nali Harap YFM 101.3.

0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

Okey, semalam sama dengan ke YFM lalu ke peningkat di Lawas, Limbang, Ngamangga Miri serta mega peningkat ya ke sini ke bah RTM Click serta mega bah channel Astro 871. Selamat datang baru ngaga kita ke oleh ninga ke kami bah channel Astro 871. Dan Stephen bah Simon sada lemai sarito 26 bulan 7 2026. Lalu penghidup pukul 6:15 minit lemai itu lagi. Terus bergelanggu kami bah YFM dengan ke Austin Matthew Rubina.

0: Nak Amat Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpin jingan datai baru, setegulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu nya Minggu Trinity ke-8. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 ngau ayat 44 ngagai 52. Injil St. Matthew bagi 13 ayat 31 ngagai 33 lalu ayat 44 ngagai 52. Jadi tu tahun pada kita bebup nyanggup baru lambar 20 ngau lambar 21. Lambar 20 ngau lambar 21. Nyalai jatuh kena kemaco gentran Injil tu. Jesus nusui ngai sida jakuk sempama tibukai kuyo perintah serga tau dibanding ngau leka lengok tidak tabur orang bau umaya. Nadai leka utai tib mit arinya. Tanti ia udah tumbuh, ia besai dari semua babas tibukai. Ia nyadi kayu lalu burung datai ngagot serangan badan ia. Jesus nusui ngai sida, siti agi jakut sempama kuya perintah serga tau dibanding ngau ragi tidak ambil induk siku lalu digerabu kuya ber40 liter tepung datai ke tepungnya kembali magang. Ayat 44, perintah serga baka siti reta tidak lalai dalam tanah. Orang siku tertemu ke ia, nyalai ia lalu lalai ku tanya baru. Ia gagal benar hati, nyalai ia berjalai lalu nyuang semua utai tidak kemisi ia. Udahnya ia pulai baru lalu beli tanahnya. Bakanya megak perintah serga, baka siku orang pembeli tinggigak batu intan. Lebuah yang tertemu ke sigi di mana, ia berjalai lalu nyuang semua tai di dekmisi ia, lalu beli intannya. Bakanya megak perintah serga, baka pukat di diulur ke dalam tasik. Tibuliah mayuh macam basa ikan. Lebuah pukatnya udah penuh, orang diberikan lalu narit ia ke tebing. Duduk setemilih ikannya. Ia timanah disimpan dalam beledi, lalu ia tindak diguna dibuai. Makanya megak utai di dekat nyadi, lebuah maya penghabis dunia. Melikat dekat datai, miah orang tijai, enggak orang tilurus. Lalu muai sidak ngagai api tibalat menyadi. Sidak dekat nyabak serta bergerit ngeli. Kati kita merti kutai tu, pihak ke Jesus nanya sidak. Merti pihak ke sawat sidak. Nyalai ku ya, merti kutai tu, ia nyak genap ikut pengajar adat, dia udah nyadi murid perintah serga, nak salah-salah berkeura timpu rumah, tinggal ambil pesaka ti baru, ngau ti lama, ari gudang ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngala Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningo Jesus nusui ke kita lima itik sempama. Sempama pasal kelengok, sempama pasal agi, sempama pasal reto tidak lalai, sempama pasal batu intan, ngau sempama pasal pukat. Jadi tu nambah ke sempama kuda derun yang kita berdua minggu terdulu hari tu. Semua sempama tu menjadi nang bersangkut paut ngau perkara pasal perintah lah talong tau ke perintah surga. Nyalai terwaktu kemai kita berarti ke sempama pasal leka lengok. Bok jaku orang putih, leka tu ianya mustard. Mustard. Lalu leka tu mit pendar. Nyak ke buah lengok tu ndak tentu jauh ke banding ya. Bok inyo Saint Matthew bagi 17 ayat 20. Jesus manding ke gaya pengharap kita, mensia, ia nyemok kenyok ngagai leka mustard megak. Tanda muka-muka salian iban banyak, ianya leka nsabi. Ukai leka lengok. Bakal kebuat sempama kita tu. Ura judah dan suah nyemok kuta timit, ngenok leka mustard. Tidak salian kebuat kudus kita, ngenok leka lengok, tauka leka nsabi. Lalu leka mustard, nama ia dah tumbuh, ia tak mansang besar dekat kayu, lalu burung dekat benar ingap dekat kayunya, laban tidak makai leka mustard di celumnya. Lalu ke Jesus, penumbuh perintah latala, kurang lebih dekat penumbuh leka mustard tu. Ia berengkah riutai timit, lalu mansang, nyadi ti besar. Lalu pemesai yang megak, nadai sekat. Bos sempama tu, Jesus ngajar kita pasal penumbuh perintah lah ta'ala di dekat ngerembai sampai ke semua menua ke semua bangsa dekat digumpul dekat masuk dalam serangkum ya. Dalam penghidup kita manusia, kita megok ngasai kita tiap besai dan selalu berengkah di utai timit. Bunyi kejaku uracik menua Cina madah pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Pejalai seribu batu dan berengkah hari sesingkang kaki. Kita yang mendak penumbuh ke pemansang pengharap Kristian di berengkah di Tuhan Jesus di siku aja, lalu ditampung 12 siku Rasul ya, lalu jam ke dia tu lebih 24 bilion bala manusia di dunia tu masuk pengharap Kristian. Lalu kedua, aku mai kita berarti ke sempama pasal ragi. Jakut sempama Jesus tu megak neladan tengah bercuntuh ke utai tinyadi tiap hari buat penghidup orang Judah, mayanya keliak. Tu ndang jalai Jesus ngajar, bala peninga mayanya. Ia berengkah ngutai tidak kelala takut diasai ke bala peninga ya. Lalu ritu ia mai sedap berarti tekong lalu perkara di dalam lagi. Jadi di menua Palestine mainyak-menyak, roti pawon nang digagak di rumah. Lalu kai dia beli di kedai bakal kemai ritu. Nyalai tepung tu dah dicampur dengan ragi, nama ia lebih dikenal dan ditaruh kari siti. Lalu dalam ia tidak taruh semalam, raginya lalu ngebai, atau kemari ke tepung. Dalam penemu Rajudah, pengawak ragi itu suah kena nyemok ke kuasa penyai tinggal suah orang ngerja ulah jahit. Kita medak bahawa Matthew bagi 16 ayat 6, Jesus nangkan bala murid ya, ngai ke sidak derampit ragi orang perisi ngau rasa duki. Tang kita medak menyadi bahawa sempama itu Jesus ngenok pengawak ragi tinggal mari ke tepung ngagai pengerembai perintah ala talo. Batang ajar dia tu ianya pasal kuasa ragi tulis ngubah utai tidak gulai ngoyo. Roti pawon tidak digulai ngoyo ragi, ia kering, lalu rangkai, serta hendaknya mai dempok. Ajar Jesus itu menjadi ianya penatai perintah Allah Ta'ala dekat mengubah penghidup manusia. Penatai pengharap Kristian mengubah gaya penghidup siku-siku manusia. Ada orang ti jai, ngakai orang ti mana? Pengharap Kristian mega merik basa, ngagai sedang angkat ke penghidup bala sidak ti Hindu, sidak ti sakit ngolemi, sidak ti dah tuai, ngosidak ti agi nemiak. Laban mayanya, bala sidak tu meh orang kesuah benar de cipeng orang. Lalu ketiga, aku mai kita berhati ke sempama pasal reta tidak lalai. Bayat 44. Di itu kita ingat pasal orang siku tertemu ke reta pesaka atau ke harta karun ke kita ikmer itu tidak lalai ke dalam tanah. Ia tidak lalu ngambil utenya tang lalai ke dulu ngai kura bukai nemunya. Udanya ia lenyual reta tengkira yampu lalu guna duitnya ia lalu beli bidang tanah tialai harta karun sudah delalai kuyanya. Amat sempama tu bako kenyelai bakitai tam perkara baketu suah nyadi di benua Palestin mayanya menyok. Menjadi mayanya menyok orang api yang bisik beng baka kitai kemayar itu. Nyalai mensia suah benar numbak ke duit ngereta tiberga dalam tanah. Lebih lagi lebih maya perang, lebih maya munsuah di dekat datai. Nyalai bomno Palestin maya maya suah benar orang tertemu ke duit ngau utai berga tu dah tumbak kurang buat tanah. Jadi buat sempama tu batang aja Jesus ianya pasal pemesai pengaga orangnya tinemu reta tadi. Sampai ke nyual semua utai di dekemisi ia kena meli tanah tialai retanya. Awak keretanya pulai kempu ya. Menjadi, lebah kita nemu setengah lala lah tala dalam Jesus Kristus, tu patut mai kita pengaga tercukup ya. Sampai ke kita sedia melengkok ke semua terbukai, awak boleh hidup ni tiap ke penekak ya. Amat tu tau ngujung ke kita melengkok ke sekedar pengerindu pengeraja dunia tu, tak tahu dikira ke nadai pulai ke pengerugi. Nanti dibanding ke pesaka penghidup meruan, tidak beri Allah Ta'ala ke orang terindu Arab setanitiah ke yang. Lalu keempat, aku mai kita berhati ke sempama pasal batu intan. Ndak mukai-mukai salin bebub kudus iban ianya intan. Laban dalam jakuk orang putih, utai kena semak ke jenis itu ianya pearls. Salian terbetul ukai intan tang mutiara. Mutiara di mana tu cukup benda berga serta balat diangkun ke manusia. Ukai muti laban dia berga, tak laban dia mega mana gamal pedak. Tak muti megai, medak serta bayam mutiara pun cukup memaik penyenang hati. Nyalai utai ti diajar Jesus pasal perintah Allah Ta'ala itu, ianya lebuah kita bempu perintah Allah Ta'ala, kita bisa membuat utai ti penghabis berga, maka mutiara ti penghabis yang mana. Sempama ti penudi ianya pasal pukat ti diulur. Lalu ia boleh mayuh ikan. Laudanya ikan lalu dibagi dengan ikan ti mana, dengan ikan ti jahit. Lalu bala ti ningak, maya-nya-maya merti kerti sempama tu laban ketuguan lagi balok ti dia nang orang berikan. Pukat tu kena Jesus nyemok ke ekklesia kita tinggundan semua macam orang. Manah ngau ti jahit, berguna ngau ti nak. Tang menyadi, munyi kebak sempama kita minggu dulu yang kemari, pengawak ti magi manusia tu ukai pengawak kita. Nyak pengawak Allah Ta'ala ajak. Lumaya dekat datai Nur Allah Ta'ala dekat ngerjanya. Nyak alai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu delengkak kaku nak tu. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuah. Serta lup sampai ngaku ngga Allah Ta'ala tiap taro ngapai kita. Nenak sampai ke diungkup keminggu tu. inyak minggu Trinity ke-8. Tuhan ti pemandu berkuasa, ngolah tala ti meruan, kami minta nuang ngiring, ngudus dan merintah ati ngotubuh kami. Dalam jalan adat nuan, ngau pengawak di deletak pesan nuan. Awak kari baruh lindung nuan, dia tu ngau kebelama-lama ya, kami oleh meruan tetap setau diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talas ku ajak dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyala yang nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi dalam minggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: atau kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan ya, ke Bisiba YFM, pesan ke Trubato, pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Durin Kiba Ngau Kanan, Kabam Belayan di Naman, Asan Kerangan, Sungai Asan, Stras, Rumah Tani, Sungai Tunuk Kapit, Rumah Wing, Sungai Mujung Kapit, Kabam Belayan di Sibu Miri Kucing Ngau Kabam Belayan Kebukai, di Ngelala Matron Roslin Garai, Matron Roslin Garai. Jadi pesan tu madah ke Roslin Garai. Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat disenggai kena 28 hari bulan 7 2026. Ianya kena hari 2. Lalu dekat dianjung pagi 29 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat disenggai bak rumah Dereti Yati Philip di Kayak Bak Rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Lalu nandu isi berita baru, pesan madah ke Matron Roslin Garai. Ianya Roslin Garai udah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7. Bak Rumah Dereti Yati Philip Kayak di Sungai Durin. Ni yang dekat di Anjung kena 29 hari bulan 7 2026. Okeynya pesan pemati. Ke sekali itu juga pesan pemati, kalau pesan hari entah anak landa atau ke ambuk. Jadi pesan pada ke bini ya, sudan anak rimbu, sudan anak rimbu. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Ulu Bayur, Jerai, Kabam Belayan di Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Kerian, Batang Awik, Mukah, Merurun, Pakan, Sungai Ruan, Metung, Pelungau, Sungai Muding, Tingkat Atas Licu, Kabam Belayan di Kucing, Sibu Bintulu, Ngau Kabam Belayan ke Ngelala Niang Sudan, atau ke Rimbu Anak Aru. Jadi, Niang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7, 2026, Berumah Albert Beji, Pelasu, Ilik Kabung. Lalu dekat dianjung kena 29 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke sila kita sudah telefon ngagai Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Nandu isi berita pesan madah ke Sudan atau ke Rimbu Anak Aru atau ke di Kangau Indah Gide. Udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 28 hari bulan 7 baru meh Albert Beji Pelasu Ilik di Kabung. Lalu niang dekat dianjung kena 29 hari bulan 7. Penerang ke silat telefon dengan Jeffrey Sigum 011-255-30-448. Pesan ke Bukai ke sekali itu ianya pesan ikut si dikenatai ke bak WhatsApp kami YFM tu pesan ngetas ulit. Pesan hari masih yang anak Juhai, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang reku anak bandan kena 8 hari bulan 8 nguan ulit, lalu dekat di kertas kena 9 hari bulan 8. Lalu pengawal dekat dia tu Berumah Grace Itun Jalai Salim Stabau di Sibu. Ini pesan ngetas ulit, telefon dengan Ricky nanti dekat nombor penerang ke silia 011-474-2569. Dato' nampu macam pesan ke Bukai, terus kena teka pesan kita bak email yfmiban@gmail.com. Tau ke WhatsApp terus 013-862-8422.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okey, hari macam pesan ke sekali tu hari sudah anak bulu, ngau asun anak Seliman, jadi pesan tu madah ke... pesan tu madah ke... Ibu seduaya yang dina anak jamin tau ke Indai Matu, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, ianya kemari. Lalu ni yang dina anak jamit tau ke Indai Matu dekat di Singgai kena 27 hari bulan 7, ianya pergila. Lalu dekat di Kubur kena 28 hari bulan 7 2026. Pengawa ke Nyinggai ni yang tu dekat diatur bak rumah Douglas Jenueng Ulu Beleti Sugai. Dekat di Sengai Barumah Douglas Jenueng Ulu Beleti di Sugai. Kini ke Tunggak Menua Tuk nadai gak dipandah dan kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telepon ngagai laki merai 019-361-8018. Nandu isi berita pesan tu madah ke Dina Anak Jamin. Dina Anak Jamin tau ke Indai Matu udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Dia dekat di Sengai pergila 27 hari bulan 7. Lalu dekat di Kubur ke kena 28 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di Sengai Barumah Douglas Douglas Jenueng Ulu Beleti Sugai. Okey, kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki merai 019-361-8018. Okey, ni pesan ke bisa diterima kami bak YFM Saritok. Nanti kita agi bisik pesan kebukai di dekat diasuh baca bak YFM oleh kena teka pesan kita bak email ngau WhatsApp.

Okey, tu pesan pemati kebaru diterima bawa YFM di tu. Jadi pesan Ari Ayang tau keriti anak Jepun. Jadi pesan mada ke menjadi ya Malaysia anak Jepun, Malaysia anak Jepun tau ke apai sanggai. Udah nadai kena hari Minggu, sarito 26 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai baru maju now meregang pusat kena hari 2 27 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Kubur pagi hari 3 29 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar pelayan di Mutun, kabar pelayan ba rumah Beluak, rumah Kenareng, rumah Batu Lapan, rumah Munggu Menggeris, rumah Munggu Prin, Serunggap, Dien, Belasau, Nangga Gayau, Penunus, Ulu Teruk, Jaluh, Kusing, Bajau, Penyelaniah Kibak Ngau Kanan, serta Kabam Belayan Kebukai, di ngelalan yang Malaysia anak Jepun. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia oleh telefon dengan Ayang 019-4679-621. Nandu isi berita pesan madah ke Malaysia anak Jepun, Malaysia anak Jepun tau ke apai sanggai. Udah nadai kena hari Minggu 26 hari bulan 7. Lalu pengawang itu ni yang tu dekat diatur baru maju now meregang pusat hari 2, 27 hari bulan 7. Lalu dekat di Kubur kena 29 hari bulan 7 2026. Telepon ngagak Ayang tau ke Riti anak Jepun nanti dekat nemu penerang ke Silia ianya bak nombor 019-467-9621. Ya, pesan ke baru diterima kami bak YFM pukul 7 lemah itu lagi kita belan ingat ke program atau ke dekat ingat ke Semayang Kebenaya, Semayang Misa Kudus hari Minggu.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah ti deriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 17 musim selama kena 26 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita kena nyedia ke dari ngintu misteria kudus. Mati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menyali aku lawan aku dan pala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam mutai tu dah digagak aku ngau dalam mutai ti patuh digagak tang ditinggal ke aku salahku salahku uleh penyalahku ti pala dudu nya kebuahku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua melekat ngau rasante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup di meruan belama.
1: Amin.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia orang ti mentas kami muji Nuan kami ngemesaikan Nuan kami nyembah Nuan kami ngemuliakan Nuan kami meri terima kasih ngagai Nuan ketegah mulia Nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai Nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami Nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami Nuan duduk bersepiak kanan apai kasih ke kami laban Nuan ajak siku ti kudus Nuan ajak ti Tuhan Nuan ajak ti pemadu tinggi Jesus Kristus ngau Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
2: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala penyaga sedat ti andal ke Nuan. Nanti nadai Nuan semua utai nak nyadi, nadai utai ti kudus. Beri pengasih Nuan ti berlimpah-limpah ngagai kami. Lalu kemendar ke ngamik Nuan ti jadi ketua serta pengiring kami. Kami tahu ngana utai ti lama ti agi mana. Bakal dia tu berpegai teguh butai tidak nemu lenyau dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan terhidup lalu merintah ngonan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
2: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca aribub raja di keterubah bagi 3 ayat 5 ngau ayat 7 ngagai 12 malamnya Tuhan pegari di mua Solomon dalam mimpi. Lalu nanya ia, nama utai tidak pinta Nuan ari aku? Oh Tuhan Allah Ta'ala, Nuan udah ngasuh aku, nganti apai aku, nyadi raja. Tajak pan, aku agik biak. Lalu ndak nemu cara merintah. Aku begulai ngak orang kau udah dipilih Nuan, nyadi nembiak Nuan. Bangsa tik mayuh tubuh, tenda uleh diitung. Nya alai, beri aku penemu dalam. Kena aku merintah, bala nembiak Nuan, ngau lurus. Serta dikena aku, ngelala bagi utai ti maneh, ngau utai ti jai. Enti ndak, bakanya, bakani ko aku, uleh merintah bala nembiak Nuan, kemayuh tu. Tuhan gaga ati, ninga Solomon mintanya. Nya alai ko ia bejako ngau Solomon laban Nuan udah minta penemu dalam kena Nuan merintah ngau lurus lalu endak minta direk gayu guru tauka minta pengaya tauka minta musuh Nuan dibunuh aku deka ngerja utai ti udah dipinta Nuan aku deka merek Nuan penemu dalam ngau pemerti ati lebih hari enggek orang bukai kadulu tau kadudi ari Nuan jako Tuhan
1: terima kasih Allah Ta'ala
3: Mazmur antara Saud. Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Semina nuan siku ajak ke dikingin ke aku, oh Tuhan. Aku bersemaya dekat ngasih ke jakuk nuan. Adat tiudah diberik nuan besai agik reti ba aku. Ari semua duit emas, ngau semua duit pirak di dunia tau.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Awak ke pengrindu nuan ti meruan belamaya merindang hati aku. Munyi ti udah disemaya nuan, ngagai aku kenembiak nuan. Kasih ke aku, ngambil ke aku hidup. Laban aku gagak hati ke adat nuan.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Aku rindu ke pesan nuan lebih agi ari emas. Lebih agi ari emas ti pemaduk tulen. Nyalai aku nitih ke semua ajar nuan. Aku bergedik ke semua jalai ti salah.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
3: Adat nuan nda maneh. Nyalai aku dekat ngasih ke adat nuan. Lebuah cakuk nuan diterang ke ia merek penerang. Ia merek penemu ngagai orang kendak nemu utai.
4: Aku rindu ke adat nuan Tuhan.
5: Baca kedua. Baca ari surat Santai Paul ngagai orang di Rum bagi 8 ayat 28 ngagai 30. Kita nemu dalam semua utai Allah Ta'ala yang bekerja ke penguntung orang ke rindu ke ia. Ke dikangau ke ia nitiah ke julo ati ia. Laban orang kaudah dikelala Allah Ta'ala kenyau ari pun megak diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia. Ngamik ke anak ia nyadi akak tuai ke sidak menyadi ia dalam ruang bilik ti besarnya. Lalu orang kaudah diletak ia nyadi sebaka ngau anak ia megak dikangau ke ia. Lalu orang ke dikangau ke ia megak digagak ia lurus. Lalu orang ke digagak ia lurus megak diberi ia mulia. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih Allah Ta'ala.

Berberkat meh nuan apai, Tuhan kebekuasa di surga, ngau di dunia. Laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai bala anak mit.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: nuai. Baca Arinje Kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 44 ngagai 46.
1: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai orang mayuh. Perintah surga megak berkerta, tiberga, tidilalai ke dalam sebidang tanah, tidetemu orang sikuk lalu dilamun ia baru. Nguati tigaga yang mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli tanahnya. Perintah surga megak bakal siku orang dagang ke begigak ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti bergah mat mupuk lalu nyual semua reta yang lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Mesir baik kau. Hari Minggu ke-17 musim selama. Pesan ke ulah diperhati ke kita ianya kita dipinta ngiga penemu dalam tidatai hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga meh reta ke paling ya berga tu kati berga mat. Ketiga, Allah Ta'ala bekerja ke toka medak sedak ti maneh mentas ti rindu ke ya. Lalu keempat, au kata milih utai ke uliah di ngidup ke pejalai pengharap kita tutik meruan belama ya. Jadi baca ke satu ngenang begini kok Solomon minta penemu dalam Allah Ta'ala tu tadi. Lalu Allah Ta'ala gagah amat. Lalu merik ya penemu ti badai semat kena ya ngadu ke perintah mayanya. Baca kedua, Allah Ta'ala medak sidak ti ngerja pengawak badas tu ke mana. Lalu sidak ti rindu ke ya. Lalu baca Injil. Injil ngenang pasal perintah serga bakal reta ti berga ti lalai ke dalam sebidang tanah. Jadi tu ulih ngingat ke kita terubah ya kita nerima Tuhan Yesus tu kan hingga pesan pasal Yesus ada orang buka ya ketekis kini tu kari kaban kita tu kan kita empu ngiga ya. Jadi lebih kita dah tertemu ke ya kita ninggal utai ke dapat tu dikerja kita lalu nitih ke ya. Jadi bab pengujung ya kita namu Yesus segi amat reta keberga ke uliah diterima tadi beri Allah Ta'ala percuma ngagai kita. Jadi bab minggu tu sama sama kita ngingat ke pesan kuliah diperhati ke kita ianya ke satu minta ngagai Allah Ta'ala muati ke terbuka penemu dalam bahawa kita uliah ngagak pemutus ke penghabis ya maneh dalam perjalai pengharap kita tu. Kedua milih ya ti betul lalu ukai semina betul aja tangnya kena kadang tusah kini tak kita nemu pemutus kita nyak segi amat hari datai hari Allah Ta'ala. Ketiga andal ke perambu Allah Ta'ala tajak nyak tahu mai penusah tu ke pemerat dalam penjalai pengharap kita tu. Jadi awak akan mengutus sama kita ingat ngiga perintah Allah Ta'ala nyak Tuhan Yesus batu tu kerta tiberga dalam penjalai pengharap kita tu. Sama kita ngaku pengharap. Aku harap kalah Ta'ala
1: apa itu pemaduk berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsa Roma Pontius Pilatus dirgam parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka baari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke serga lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Alinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta. Tuhan nanya kita berkeni ya kenanya Raja Solomon nama utai terdekat dipinta nuan dari aku telah semayang harap kita datai ngagai ya minta yang beri kita reta tidak lalai ke dalam tanah batu intan perintah surga.
2: Saud Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop kegawak kepenatai perintah serga di dunia tu. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah bak menua ti balak serantak, menua ti ditinggang penusah lapar pungkang, ngau menua ti becipi yang adat ngau rakyat. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang ke diberi kuasa magi pemakai ngau pengerja pengeraja dunia. Ngambil ke sidak berjalai ke pengawak ngau lurus. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kitai, ngambil ke kitai milih pengeraja pengarap kitai, ngenalam ke pengarap diri ngau pengawak kitai tiba sembiang ke diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala oleh pengerindu nuan ngangau ke orang agai perintah nuan, nuan ngasuh semua utai nyadi ke pemanah sida. Kami nemu nuan mendiang ke semayang kami serta dekat ngemendar ke peminta kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban dari pengerajaan nuan kami dah nerima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah dari tanah ngau pengawak jari mensia kanya di ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala seselama ya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban dari pengerajaan nuan kami dah nerima wain tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia irkanya di airup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau nggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik. Terima Tuhan kami bersemayang piring tidinjuk kami. Hari pemayuh pemerik nuan. Awak kenengah kuasa pengawak nimit nuan. Misteria pemadu kudus tu tahu. Ngurus ke jalai penghidup kami dia tu. Serta ngulu ke kami. Ngagai pengaga meruan dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia. Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita merit terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur merit terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti kudus Allah Ta'ala tiba kuasa serta meruan laba kami nemu tu dempu mulia nuan tiba ngak besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tinggembuan tubuh tinemu mati na kuasa nuan tialah talo lalu indah nuan nempau ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil ke pun pengelabuh kami tahu jadi ke jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya sedang melekat nyembah nuan tialah talo lalu gagal bergulai dengan nuan berlama-lama ketegalnya kami sama gagal muji nuan berlama-lama.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun kerenuan berkambun pagi atas tidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengka roti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam muda tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah semekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia, laban ulir rega ngau pengangkat ya, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai dikena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagen wan Tuhan, ruti penghidup ngecalis penyelamat, merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai, kami aruh betungak mua ngenuan lalu melawan wan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan bagi bertubuh ngau darah Kristus tau bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga setidak berkat indai Allah Ta'ala. Ngau Joseph setidak berkat laki ya. Ngau sidak rasul setidak berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah. Sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami, hari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti pengana tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nangi Nuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu engkau maneh kemendar kia pemayak engkau penyerahku, nitih ke penekan Nuan, tihidup lalu merintah ke selama-lamaya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Kita merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kami udah ngempau Tuhan tubuh Kristus, pengingat timuruan ke pemerintah anak nuan, kemandarka kami bersemayang wak ke pemerintah, tiba Kristus sempur ke kami, ngana pengintu tanda uliah ditelah, tau nguntung ke penyelamat kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kala talah, tiba madu berkuasa merkat kita apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam pemayak ngemulia ke Tuhan, ngena penghidup kita.
1: Terima kasih kala talah.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali mitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat malam, ini tu kami nabur ke berita dari YFM. Terbatu batang berita. Projek infrastruktur ngau agensi pemansang kandang menua nyungka sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeramai berita pelesu, manipulasi digital ngau AI nyandi pemar baru maya PRN Sarawak. Isi berita. Berjalan ke mayuh macam projek infrastruktur serta nombor ke agensi pemansang kandang menua, mujur ngelengkas ke pemansang sosioekonomi bak zon tengah Sarawak dalam kandang 6 tahun keudah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyemetak madah ke pemansang tu nyerangkum projek ngagak jematan, jalai alun serta nyendia ke kuasa karan ngau air bersih, dimeri penguntung ngagak rakyat. Projek timri empas ke tinggi bakal ngagak jematan, meraka sungai besar ti udah ngangkat ke pemanah jalai ti bersambung ngau kandang menua pesisir serta nyungka aktiviti ekonomi. Dikena nentu ke langgur ti mungkur semua perkara perintah menua megak negap ke pemansang nengah agensi pemansang wilayah Hulu Rejang, URDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang, RADA. Premier mansud ke Jakutuk Maya Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Zon Tengah di Sibu. Yang ada ke pemansang infrastruktur bak kandang menua pesisir bakal berlawai ngau Kuala Rajang serta kandang menua ulu bakal kapit ngau Daro. Nyadi ke bukti perintah menua keras dekat nyemaka ke tikas pemansang antara menggeri ngau menua pesisir. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat berengkang hidup ke jentera parti dikena napi pengawal berpilih menua PRN Sarawak di dekat datai. Sekretari Jeneral PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke konvensyen khas PBB Zon Tengah nyadi pelasar besar dikena ngempung buah penemu negap ke pengeransing serta ngatur tusun pengawak kaban parti. Yang nyemetak madah ke tiap pengari patut mai pulai mesej di terang ngambil PBB dalam gabungan parti Sarawak GPS meruan bergempung, berdisiplin serta komited ngetan ke kuasa di dikenak rakyat. Dato' Sri Alexander maksud ke Jakutuk maya berjadi ke konvensyen khas parti PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu sehari tu tadi. Ia madah ke perintah ti tegap berguna benar kena nentu ke agenda pemansian di Sarawak boleh majak di pejalai ke pengelantang semua rakyat. Berbangunnya pengawal ngerembai ke berita pelesu, manipulasi isi digital serta kena teknologi artificial intelligence AI nyadi pemar baru ti patut diberi perhati maya pengawal berpilih menua Sarawak PRN. Sekretari Jeneral Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Sri Alexander Nanta Linggi madah ke pemansang teknologi komunikasi ke dia tu ngujung ke penerang tindak aman mudah benar di Kerembai. Tegaknya ia ngelalau mansia mayuh ngambil kena mudah percaya ngau sebarang penerang bak media rama dan mansia dulu pengamat sebedang ngerembai ke perkaranya. Ya, nyematak madah ke semua orang patutnya di dinding kena ngetan ke penerang ngau pengamat ngambil ke rakyat nak mudah kena tipu ngau penerang tengah suah orang saruk. Dato' Alexander mansud ke Jakutuk bak pengamat berjadi ke konvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu sarito tadi. Perintah Sarawak ngagih 160 juta ringgit hari baru agensi pemansang wilayah utara NRDA dikena ngangkat ke pemanah ngau ngagak baru sekolah-sekolah tinyau udah jai dibagi menua limbang ngau lawas. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nyemetak madah ke perintah menua ndak empelita ngau penangguh sekolah ti udah jai serta pengelantang raban pengajar bak kandang menuanya. Agih belanjanya kena berjalai ke mayuh macam projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau perengka guna sekolah. Dato' Amar Wan Tengah mansud ke Jakutuk pengudah ti berjadi ke Expo Pelajar Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES ngau Karnival Pelajar Madani di Lawas.
yang ada ke program kedia tutup berguna benar kena mantu nemia di menuanya merambu tengah kuih pelajar sidak jemah ila ngana langgur nyendia ke kursus nyuka tanah gau ukur bahan di Sentex Lawas pekaranya dekat di randau berguleng gau sidak pengurusan Sentex nur berarti ke pemanah kursnya di disedia ke ila. Kita dia tu benar mending ke berita RUI FM. Polisi ngemerat ke dui bahasa di Sarawak majak meri penglebih di besai reti ngagara banembia di menua tu bersemekir ba peringkat global. Kaban Konsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yasin nyemata madah ke nguasa bahasa Melayu ngau bahasa Inggeris berguna benar nyadi ke dinding kena terus ke pemansang ekonomi menua. Ia maksud ke jakutu ba pengerami nutup pekian I Love Sarawak General Knowledge di Kuching pagi tadi. Ia megak bising enang pasal polisi pelajar percuma di pejalai kebapalan pelajar tinggi ke dempu perintah Sarawak. Ia madah ke nyasiti ari atur di cukup berani dikena ngada ke modal mensia di berkualiti tinggi kalai tu dekat meri peluang ngagai nembek Sarawak nampung pelajar ngau nada penanggul belanja. Siku lelaki ke berumur 25 tahun ditangkap polis demalam. Nur mantuk berjalan ke pansiat kes terjun hari Jumatan Darul Hana ba Waterfront Kuching malam hari 4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk, madah ke lelaki tu ditangkap urung pukul 10 malam di Kuching. Pengudah lebih 12 jam di gigak polis. Pansiat tumu ngayan ke lelaki itu bisa ngeraja pengawak tindak menuku pengudah ke dicabar siku orang. Dulu agi hari itu, siti video pandak 28 sikin. Tinggayan ke lelaki itu terjun ke dalam sungai. Megak dikerembai ke bak media ramah. SCP Alexson madah ke hasil pansiat ngayan ke lelakinya bisik 7 rekod penyalah lama. Kesnya diatur di pansiat nitia ke Seksyen Tier 36. Kanun keseksaan ketiga tingraja pengawak ngau ndak berpikir dulu ditau ngasuh bebadi nyawa tau ke pengelikun orang bukai.

6 minit pagi. Pengudahan Rimak Kangau urung pukul 5.21 minit pagi. Mansa mujur mansut ke diri sebedau di perubat tumuh ngau masing sevika kola sebedau di serta diserah ke ngagai opis Menteri Pengerai Malaysia ngambil di perubat ngau silia agi. Lalu semua penumpang serta driver bas diriput ke nadai bakal. Operasi tembuk 6.20 pagi pengudahan Raban Bumba nentu kepalan penusah Tok Likun dikena. Bak kes bukai siku lelaki berbadi nyawa. Pengudah kereta ke Debaya terpawah bak penusah berbadi kediri. Nak jauh hari runabout aman, Sibu, tumu pagi tadi. Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusah tu urung pukul 3.33 minit pagi. Sebedau Seraban Bomba hari Balai Bomba Ngau Penyelamat Sibu Central ngesah palan penusah tu. Dua hari tiga ikut orang ke depan kereta tu mujur mansut ke diri. Lalu deriba agi terkepit bak penuduk deriba. Raban Bomba ngena peringkah khas kena ngeluar ke mansa sebedau diserah ngagai Raban Opis Menteri Pengerai Malaysia. Tajak pihak deriba kereta ke bernama Maxson Manggi Kasim berumur 28 tahun. Ditetap ke nadai bak palan penusah tu. Lalu dua ikut lelaki kebukai seminak bakal mimin ajak serta udah diperubat. Kenang ujung ke berita tu batang berita baru. Projek infrastruktur ngau agensi pemansang kandang menua oleh nyungkat sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB berengkang hidup ke jentera parti kena sedia napi PRN Sarawak. Pengeremai berita pelesu, manipulasi digital ngau AI nyadi pemar baru maya PRN Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita RUI FM, berita tu ditusun Rana Samin ngau disalin Ailinda Suil, ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 26.7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun bak Demak Jaya Kuching. Bak report di bantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib mada ke Perkim Sarawak, bisi pampang bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megah, ianya sebuah komiti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship bak bidang syariah ngau konseling, kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim, kena ngerembai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs segama, ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja mega, bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim, nyawup raban bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: dan lagu menyadi Hari Raban Masterpiece. Okey, sehari itu menggak bisi diatur atau hari kebenar diatur Regatta Baram 2026 B bergulai dengan kita nusi ke nama pengawal ke bisi diatur diatur B, mau berita B?
1: Ya,
0: ini dia. Mana tahu, mana tahu. Gerai serito mana bi? Benung, benung ni ada tu nih. Benung pegami nutup ya serito.
1: Iya, betul pegami. Bagi penangguhannya
0: malam tu. Okey, ambil kena masa jam terus ke gagai kita di Baram dia bi.
1: Iya, okey. Terima kasih Neil. Anak tu beri yang selamat alamai dengan semua malam tiga di penuh meniang kami di YFMB ni. Hari tu jadi sepenuh penuh dia tu tu ingat program maklis penaguhan rasmi Baram Regatta 2006 penuh dia tu di Dataran Maruding ajang ke Datuk jadi dipenyadi Sabit Menteri di Jabatan Premier di Jiraban Pengajar Pengawak Immigration serta pemantau projek Kedua Adun N780 ayahnya yang berhormat Datuk Gerawan Salam. Nanti dipakai ke Bala Pengabang Tonil Kepijak Datai malam tu sudah menuah ke pentas utama Dataran Maruni bakal ke malam tu ya. Jadi disimpan hari ulu sanggup berada di pusat perpaduan malam tu bagi ke Pada jam banyak anak-anak mereka berbincang dengan artis-artis di pemandu terbilang berindustri agenda iban kepada Daniel jadi titik ke Datuk yang berhormat kita yang penuang meraih jatuh perhatian untuk ke Jakob Maglis pertemuan kita tahun tu ini Baram 2006. Jadi tu tadi baru dah tahu ini persembahan hari cinta rapat dah rendah Art of Culture yang mantai ke persembahan tarian dari SDPKP kita di Jawa tu. Jadi sepengudah tunggu majlis rasmi atau ke majlis penemuan tu lagi lalu atau pengawal malam tu diterus ke ngaupun pemaduan akhir ke pemerintah ngau Pino Kolten Amiri yang kita bisik Kerry Gerais ngau Ramblas Water kita juga kita bisik Rabat Negeru ngau ngau Mawar kita bisik dengan kita berkonsert kemarin malam tu malam ni jadi yang ngobrol tu benda Neil tak berasai Baram Regatta 2006 dari tu hari ke penduti tentu ya kami semua tuan tak sabar kemulai diri ni mulai berasai aja berkampung di tu kami yang namun lengau kami ke mirai
0: au lengau ni
1: ya au jadi yang ngobrol tu baka ada kemari terima kasih dengan semua tim NCR hati diri alaman udah bertukus-tukus ngemujur ke program Bintang Baram Regatta 2006 tu tadi mungkin ada tidak yang ada juga kita boleh pada live Facebook rasmi Biri FM 2 hari ini sudah diatur jadi kau maka terima kasih ada komiti-komiti kebukai tapi sama pula ngatur pengawal program Baram Regatta 2006 sepanjang 4 hari hari 23 lagi 26 di bulan 7 lainnya jadi satu aku dekat macam pembutus apa kit piala Raja Patang Baram Regatta 2006 di muncul dia tu jam 3.30 kali hari itu tadi jadi kelima tu tadi ianya mulai dengan Taming Sari N76 ianya Tamrin Lepi udahnya keempat mulai dengan Terawan Bolo Ular Kejala Kenam udahnya ketiga mulai dengan Lakin Belaga Tiga udahnya kedua mulai dengan Singgah Tagal Tua Nau ke juara Piala Raja Patang Baram Regatta 2006 dengan Terawan Bulu Penerang Empat atau tu tidak tu ke tempat pertama tu dia dapat mata duit RM25,000 tu tadi tanya dia sini pagi-pagi tadi oh tu terima kasih kepada orang baru yang tambah dan sama pernah kita ke Aki pengawal Baram Regatta malam tu tidak ada penanggul kita dekat bertemu baru Baram Regatta 2 tahun di dekat datai tu ini jadi ya nak berita tapi di Merudin tu Neil.
0: Yeah.
1: Jadi kira ke Jun megah ke yang bawa mak kita baru dah tahu apa ucapan dari
0: dia. Mm-hmm.
1: Ya. Yeah. Jadi mulai baru ngai dua di Kuching Neil.
0: Oh, nyangkung gunung kabel dia lagi nih.
1: Ya, boleh lagi punya kuang. Nama tu ni, nyakuang tu sih tak Neil.
0: No, itu tak sih tak. Hari last hari tu ni, faham
1: tak? Iya, betul. Nama saya kerkuang ni. Oh, hanya kita iban segi wajib ternyata nenek dah 4 hari 5 hari.
0: Ya.
1: Ya, okay Neil.
0: Okay, baik, terima kasih baik ke. Aku berita kita di Rugata Beram dia.
1: Iya, terima kasih
0: ni ya,
1: Pak Popo kami. Bye bye.
0: Bye bye. Okay, Abi, regata Merudi ke mana ya? Ke udah tembok diatur, ke dah tembok selain itu diatur ke Pendudia serta 2 tahun lagi dekat diatur baru. Artinya 4 tahun 2028 ni lah baru dekat diatur baru. Okay, terus dengar ke kami bawa FM lagu kita ke sekali itu. Terima kasih, Ernesto. Biar aku aja nemu.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah di

Gori Linda Nuan kena pugai belalai gini ngak ke YFM segmen Sadar Lemai jam ke penudi kita pugai ba segmen Sadar Lemai sarito 26 bulan 7 2026 ujung minggu sarito tentu ya pergila dekat ngepun ke pengawak baru mah kita ke bekerja sultan biak ke bersekolah pan ngepun ke sekolah baru pergila. Okey, kemarin Games Glasgow 2026 benuang diatur tajapan mayuh orang dan nemu dan udah berengkah diatur ke mendaya berengkah hari 4 harinya opening ceremony ya. Jadi nak ke saritonya tadi Malaysia boleh mas ke terubah ya hari power lifting atau ke hari weight lifting ianya hari atlet Malaysia Muhammad Anik Kas dan ke mujur tulis ke medal mas ba kategori lelaki 60 kilogram baru je tadi berdaul atas sejam ya udah boleh juara atau ke udah boleh medal mas ba weight lifting 60 kilogram Siti Agi medal untuk Malaysia ya kau dah diulih Malaysia ianya medal keraju hari Boni punya Agustin Megak hari weight lifting. Okey, jadi nya berkawa dengan pemutus ke pemadu baru ba kemawai games Glasgow 2026 kalai nak ke dia tu penundu medal tally Australia 12 mas batangga ke 1 contingent England batangga ke 2 3 mas Nigeria ke 3 boleh 3 mas Scotland ke 4 host tu Scotland host Commonwealth Games ke tahun tu boleh 2 mas South Africa batangga ke 5 2 mas tangga ke 6 Canada ianya boleh city mas lalu Malaysia bertangga ke 7 city mas lalu ke Bukai lalu berdau boleh medal mas yang kaum New Zealand Wales India enggau menua-menua ke Bukai lalu berdau bisa boleh mas ba Commonwealth Games ke sekali tu. Okey, jadinya berkawal ke Commonwealth Games berita ke medal baru city mas untuk Malaysia hari Anik Kasdan ba kategori tau ke ba angkat berat. Okey, terus berkelengar kami ba YFM Nian Jeffrey yang loi merinang kita kawal tua kelihatan.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngawnya.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh. Jadi tuan mayu macam bergelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ke nurun tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

mata tu tentu ya ungkup sedak ke baru ngepun ke Muay Thai nyuka nyingkang ngagai dunia profesional nyak sedak ke bisik ngau berpikir itu mayuh meh sedak ke bisik ngau berpikir ba Muay Thai tu leban kita sama nemu Muay Thai dia tu pun nyau majak di kerinduk ke Raban nembiak ke lebih lagi udah ke mayuh fighter-fighter tau ke atlet Muay Thai Malaysia nya tarik nyudut ba antara bangsa kelebih lagi ba One Championship Alif Rakib baru dah menang interim strawweight championship ya ke udah diatur ujung minggu atau ke hari lima tu tadi ya mesti ngangkat ke motivasi ngangkat ke semangat bala nembiak tu tadi ngambil ke terus muncul atau ke nyurut bak renggan antara bangsa. Okey, berpindah baru kita ke skeleto lagu kita ke skeleto lagu hari ni yang James Jacob aku pinjam tu.

Lakon ada dengan lagu Nyiwa Kai Ba Daun Kelading ujung ke YFM segmen Sada Lemai Sarito. Segmen ke menudi kita Sarito Pemerintah Malam. Bergulang dengan Mati Abu dan lepas berita di tabur terus aripalan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Aku Dennis Stephen Mupo dulu. Selamat malam.

suliak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, mendengatur awam nintiang tahun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madaka Perkim Sarawak, bisik pampang Bak Strata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah kemega ianya sebuah komiti khas sudah ditumbuh kena nyedia ke scholarship bidang syariah gau counseling kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim kena ngeremai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum hari keluarga kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu ari sukut belanja mega bisi diberi ngagi balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tami. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri, Music Iban.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita tiatu menu mendiang.

Lagu ke terbahaya Rudy Peter ngau lagu ya bungai atiku siku mega akaban kita ke semanggau berpekit ya semi final anugerah carta sapa juara ketika diatur 1/8 tu ya di Dewan Serbaguna Selangau Aram sama datai magang kita ni kelimpah nyukung harapan pembekit bukai ungkup lemainya ya kita ke aginga kami di selampur menua kita terima kasih dia tu mega lagi oleh didinga kita dengan channel Astro 871 apo manyuh kaban kita manjuang neh laban oleh dengar kita dengan curung Astro barunya ya 871 udah bekau ke di ketukan neh ngarap ke terang program didinga malam tu pemerintah malam 3 jam di konti gau DJ MA tau ke tiu ya. Hari lagu Bungai Atiku, kita nyingkan ke lagu kedua tu lagu di by Pastor Steve Balang. Dan lagu ya Aram kita, Muji Tuhan. Bakal selama berjam ke terubah pemerintah malam, kita dekat mendiang ke program Aku Boleh Penampak ya. Okey, nama tak cerita ketika dipengungsi ke Monica Midi, kita sama dengannya lagi ya. Udah lagu Aram kita, Muji Tuhan.

baru kita buat program Aku Boleh Penampak, tabik puji ngagapai kedi serga. Laban beri kita peluang bergulai baru, berarti ke siti agi cerita kerja ajiah, tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tu dikeluarkan bak YFM Iban ninteng hari Minggu, boleh magadi pedak kita bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Engkau bisik sekedak cerita kerja ajiah Tuhan Jesus kena sempat didengar kita bak program tu, tak megak tau ngelawak page Facebook Aku Boleh Penampak. Laban bisik diayan ke bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Ari page Facebooknya megak, kita tahu inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Nanti bisi perkara berkaul ngau Aku Boleh Penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirum ke cerita kerja ajiah ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Pentecost, tahu ke Pentakosta? Inya siti ari-ari kebesar yang marti bak kita kemegai pengarap Kristian. Tuk memangnya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia, ngagai semua anak murid, tok keraban, pengikut ketrubah, tinitiah ke Jesus, lebuh ia tik ngeremai ke ajar nyengkawung indaya Maria. Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati, tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tau ke Pentakoste tu dalam Jakub Greek, retia 50 hari. Munyiku aku tadi, Pentakos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus hari mati. Tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentakos tu megak nyadi kekelai, tau ke ngingat ke kitai baari ketubah. Baari ketubah ya gereja pemadu tuai didirikan di dunia tu. Ia nyak bak Bukit Sinai. Nya alai reti Pentecost tu undang besai bak penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentecost tu megak, sekedar hari semiang ngau sampi bala kitai ianya bakal sampi novena ke Roh Kudus, sampi minta Roh Kudus datai ngaga kitai, sampi ke bala orang tuci tau ke bala sen, ngau sekedar sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampai itu ukai seminak diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai itu tang bisi megak kita ke bersampai ke diri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampai kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sebedau itu ianya gereja St. Anne Kota Padawan bisi ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit, bisi penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentecost. Lebuh semiang nya benar diatur. Dia bisik kerja je Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai induk ke bisik ngau semiang online tu ukai seminak ngasai ke penglantang tang ia megak udah gerai hari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 hari bulan 5 tahun 2021, dia sidak menyana, sidak sebilik, bisik engau live streaming sembiang hari Pentecost. Mayanya induk tu tadi bisik mutah, lebuh maya sembiang tu kebenuang diatur. Tang kenyalai, induk tu tak mutah puang. Jadi udah kemutahnya tadi, dia yang ngasai ketubuh ya tu lantang, tubuh ia berasa nyamai. Ia ngasai ke bisi utai ke ditak tiang, tau ke utai kena tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh, utai ke berat dia saya kia lepas magang. Malamnya, malam ia ke ngau live streaming tau ke semiang kena cara online nya tadi. Kuasa hari sampi ngerai ke ia hari penyakit ke dikemuan ia ngelama tu inya penyakit hemorrhoids tau ke bansa penyakit kengasuh pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah. Lalu penyakit tu megak mujur

Penyembuhan luka batin SNN Kota Padawan mengenak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekannya amih pemasai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus dikirim ke Jesus dari serga ngagai kita. Bekai ia tinggirum ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngagai semua bala anak muridnya. Jadi penerang kesiliak peningah, kawal ngau hari Pentecost kita tau ngelawak page Learn Religion tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame Siti penyelai, Siti kesaksian, ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne, Kota Padawan, Kuching. Terima kasih, Aginuan Tuhan. Terima kasih, Aginuan Jesus, laban merkat serta ngerai kinduk tu siku hari kami ti percaya kenuan. Ngerata buat kemudian program peninggal, sekali lagi mari kita berkunci ke cerita ngagai program tu Anang Sago Ati, Anang Malu. Anang ngenak nama mak nanti nyemak ke kita tadi malu dekat nyebut nama dari impu nak salah tau ngenak nama agak-agak kita anjung kesaksian kita sekali ke ngenak record berjakut tau ketulis aja anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang ngagai aku tulis ngenak kertas tau ketulis page Facebook tau megang di email kita ngagai aku au jadi kita tahu nganjung kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh nampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching ngagai kita percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisik nurun ngagai kita dikirim ke Jesus ti kita percaya ngagai ya ngau sepenuh hati kita dikena nutup program aku boleh menampak aram kita sama ningat lagu dikena kita bersuara ke sekali.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalan.
1: Iya, terima kasih kita kaki ninga kami untuk pihak pemerindang malam tu ni. Okey, 26/7 ia ke pesingin tu hari pengada serita tak ke ulang tahun kita kahwin kini. Okey, mari selamat hari pengada, selamat ulang tahun dengan ke semua pengawak ke di kerja kita. Di niat kita nya mujur magang di kerja lepas kita nyau datai bak minggu ke penudi ya bulan 7. Sebeda nyingkang agai bulan 8 tak berasa ini. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur muda kita Sarawak. Bumi Kenyalang, terima kasih pukul 10 nabur ke berita malam. Seraya aku kenyedia diri baca berita. Kita berperindang ke dua lagu ke dirintai ke baditu. Lagu hari pengajar kita Juti AE ngau lagu ya Aku Ukai Petara. Kedua lagi nginjau lagu di Sada Karen Libau ngau lagu ya Berserakup Hati. Terima kasih kita kagi ninga kami semampai nyukung kami nintiang hari nintiang jam. Tentu ya YFM segulai sejalai tersau pada ngagebala kaban-kaban kita. Kami udah tahu didinga baru ngena channel Astro 871. Terima kasih semua.

0: YYYFM Bak Serian 106.9 FM.
1: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berada Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berada. Semua tanya mana magal tidak satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dikedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti dikedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tahukah bukan penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ni ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
1: Sembilan puluh tahun.
2: Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni naya. Tang Tuhan ukai muni ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita ditukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Anubi Arabak baru patut nyikap diri engkau penemu tiba kaul engkau teknologi hidrogen serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebih manggai tahun 2030. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah nguasa penemu engkau teknologi baru dekat ngemuntang ke Sarawak mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Yang begat berguna amat dikena tentu ke peranak Sarawak bersedia ngirin industri baru serta nyukung aspiration negeri tidakkan nyadi hub kuasa bersih tikas antarabangsa. Nangkan kenyak pemansang modal mensia mesti setipa engkau pemansang teknologi engkau digitalization dikena tentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia. Yang maksud ke jakutul bengulu Convention Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari kemegah Presiden PBB ingat ke kaban parti ngambil keseluruhan nyikap diri napi pemar tidak datai lalu anang ngambil mudah pemujur keudah dijapai. Pengawak nyedia ke diri mesti komprehensif mutar ke penglemik serta ngenegap ke pengering parti. Perkara itu berguna amat dikenentu ke parti mengkang relevan serta ulih nerus ke agenda pemansang Sarawak dalam kandang 5 tahun keudah macam-macam inisiatif pemansang udah dipejalai ke nyeng kaum ngagak jematan gau jalan alun, nyedia ke bekal kuasa karan gau aik, serta berjalai ke manyuh macam projek pemansang pelilih menua timri penguntung ngagai rakyat. Dalam perkara ti sebaga di acara politik berpelasar ke sentimen bangsa patut diseliah ke dikena ngetan ke pemangit manyuh pupu raban bangsa Sarawak Sekretari Besar PBB Datuk Seri Alexander Nantalingi Madah pengawal ngetan ke siti bangsa endak salah tajak pihak nya endak tahu dikerja engkau cara ngembuan ati tiba gedi tahu ke ngemaruh ke bangsa bukai. Semua ketuai patut nak cara ti lebih inklusif dengan cara lentu ke genap komuniti diberi ruang engkau peluang. Pengering Sarawak berpanggai bersemangat bergulai antara semua bangsa ti patut ditan ke kelebih lagi lebuh napi pemar politik kemayari. ...67.9% company tiba register ribaruh pengawal ngerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkep kategori jeep ngau pickup nyari Sabah, Sarawak ngau Labuan. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali Madah penyampau tu mengukur 10,453 company engkau 18,538 buah perangkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagai 15,388 company engkau 25,781 buah perangkap pengangkut diregister dalam kategorinya di selampur menua Kenyau. Pengawal ngerembai Kenyau dilancar ke kena 3 hari bulan 7 atau tadi. Bukit Saban majak ditegapkan jadi hub pemansang ekonomi menua pesisir. Perkara itu dikemujur dengan pengawal berjalan ke sekedar projek strategik hari baru agensi pemansang bagi menua betulung. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah kandang endurnya dekat disikap ngau Padang Bilun Bebuling Palan ngumpul proses ngamungkus serta agropark Bebuling fokus bersaing elak negap ke sektor bertanam moden. Pemansang projek itu dekat nempak rantaian nilai di komprehensif mungkur pengawal ngasil ke proses mungkus ngau ngelaku ke hasil bertanam menua tu. Menuju ujung ke berita malam kita ke malam tu 26 bulan 7 tahun 2026 berita ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tampung baru. Ninggal kami dalam awak pemerindang malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang bak Serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemaah Hila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megah, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship bak bidang syariah ngau konseling, kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim, kena ngeremai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja mega bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
1: Segulai sejalai dengan kami Bak YFM.

Anggur Rumi B2B Panggal Berai Nya ya. Kadang-kadang lebih kita ke mindah nyawai. Okey. Ndak sebaka asai penduduk ayah engau penduduk ke tempo neh bantal kita tilam ke tempo. Okey. Kita ke gini kami jam kedua. Terima kasih. Nya ya. Berhenti dulu gaya hari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ia malam tu engkau tumu pagi. Pagi lah neh. Okey. Malam tu bisi hujan bak sekedar ndur di Kapit, Bintulu, Miringa, Limbang, nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibung, Gamukah, Gaya, Tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuh ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam kesia pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyak ya. Bila kita ke benua Deriba jam ke dia tu ngarap ke sampai Biju Jumat bak Jalai Alun. Okey, perhati ke kereta atau ke peringkat pengangkut bak belakang kita sepeda kita nya nukar lorong kita tak kengelih kereta buka ya. Tebal lagi lebuh kita ke Deriba bak kandang Jalai ke Nadai Api tentu ya petang. Ukai sunat peringkat pengangkut aja. Engkau si jelu bukai ke benua Mansa tau ke ngelayang jalan ini. Sama-sama berjimat ngambil ke semua beli kun datang ke palan ke dituju. Ya kebenung kawan megap malam tu ya. Selamat bertugas di konti Hagi Bugelenggau DJ MA tau ke tiu nyentuh ke tengah malam tu lagi ne. Jam ketiga Country and Western tangsel yang bila kita ngelaga oleh Jeffrey Nyaloi kau tua keliat dan mending ke program Pelasar Jurai 6 35.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: utai ke dekat kita, utai ke kumbai kita smartphone-nya, tau ke media rama, ia tau merusak ruang bilik kita, enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua, kelebih lagi bini kita nyo nomor dua, laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Media Rama bakal WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita tinggal medis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nada ngembuan ati malu, mansut ke perkara ati kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebilik, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, ti nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Plasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu kelebih lagi berkawa rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kitai, aku datai baru. Ba awak ngetuk jam begulai ngau kita ba program Plasa Jurai 635. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemuan berita ke mana ke sari tu laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngau kita. Lalu kita muka beri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngau kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peningan mega kesarito mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sarito ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepamanya minggu. Nyari tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua bak topik ke dekat di pejurai ketua sarito. Aku berkongsi ke Siti Riput dari mayorwater.com. Ati madah ke pemayuh orang di Malaysia berkenak ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media rama ti balat di kerindu ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tu tadi. Entik ba penemunuan tu deh. Kati berkenak ke media rama ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini?
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi ba aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media rama tu ianya utai cukup badas. Kena kita diri sebilia, kena kita gawa, lalu ya mega kena kita berandau. Ya. Enti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon. Ianya lebih orang keterubah ngaga telepon tau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya au keterubah ia bejaku ngau Thomas Watson tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ia bak telepon Trans Banua keterubah dari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke bisik telepon ke besai kena orangnya. Tapi kita meda hanya baka biak James Bond kena homainya. Tu mayuah ke kena bala. Tapi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang kena bala tukai-tukai balak deh.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita meda transformasi telepon tu hari telepon dua ngagai telepon ke besai box ya tadi lalu ngagai telepon bincang ke kena orang berjaku aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai ke kepada kita telepon ke ulih nganjung meses. Ah okey semina berjaku aja ia ulih nganjung meses. Lalu kita meda menuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. Semat pun tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Tapi kita berarti ke dia tu maka telefon dia tu cukup canggih kita mada ya. Ianya telefon ke kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z tu berubah bak teknologi amat teras. Oh? Kita berat ngermai bak generasi Z tu atau ke Z tu nak boleh jauh hari gadget kita benda. Nak boleh jauh hari telepon, bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44% hari sudah Gen Z tu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengar kita bila peningat. Artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pian baga ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nembia kita mendak dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuhnya bala Gen Alpha tu sida ngagak pengawal baik ke bas school baik ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone untuk Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor, hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu sitik perkara ke wajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita yang gereja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita diri sebilik kini abisi utai keberat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngenatai ke berita. Jadi pastor tua Nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ketua atau mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah dipejalai ke sikup pakar ianya pakar psikologi ke bernama Mio Chow bak tahun 2023. Jadi ko ya ni ti ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media rama atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar sudah tak megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tok kemerang yang kau kita enti dibanding ke ngau orang ti nadai berkena ke media rama hanya tadi ba penghidup kita lalu enti ba orang ke udah jadi melaki bini tu bakal ni media rama tu ulih ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, maneh mat tanya nya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitih ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke dekena kita utai ke kumai kita smartphone nya tau ke media rama. Ia tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ia nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyi ke aku nitiah ke bekeni cara siku-siku ruang bilik atau ke laki bininya berkena kau tanya. Utanya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang agak konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ke penatai misi sida ya hanya cukup badas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu bekena ke media rama ulih masal jam ne ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo termasal laban kita nyau kiruah ya. Ngemerat ka kiruah serta ngemerat ka media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulih ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah seduaya laban nyau media rama kan jadi pengibuan jadi ke master menyikaku tadi nya kebuah yang rusak katina laban new brandau ba WhatsApp nada nemu ngetu yau tai buka aga yau tai culia aga au yau tai peda aga Facebook nada hari tu au nyumayuh kien kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti kebici yang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke kepeluan-kepeluan kebukai kenadai tang dulu muka WhatsApp muka TikTok muka Facebook ukai berarti tu nak tahu tahu tang anang kelalu lebih ya laban ti kelalu lebih ya ya tahu merusak physical mental kita nama kebuah nya kebuah orang ke selalu ti kita medak tucum ke diri ketawa ke diri lebuah medak TikTok atau kaku ya. Nah ya bisik nama medak
0: ya
1: tanya kepada kita bercetting dalam WhatsApp dalam Instagram oh nyari tu boleh ngerusak lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri senyum leleguap bisik ngelinsum bisik dia lain mepikir ya nama masanuk tu nyok nak bakas subak nyok berubah dari segi gaya ya
0: lebuh ngangau pun nak didinga ya ne
1: nak didinga sekali ngangau empai mansa
0: empai mansa pendiang
1: kedua kali tiga kali baru ya boleh ninga
0: ya pengujung jadi perak orang kita
1: perak orang nyak ke ngujung ke layak hanya jadi ke pengurus saya kaku lebuah tuanya tadi nyok lalu lebih ya komunikasi nyok nadai tuanya ninu tuan medak uti dia nanti tuan ninu ngopangan diri pelabah kau nadai kebuah ya tau pulai ke masalah
0: ya.
1: Nah ya jadi tu ke ngujung ke kau kita renggang laban nyok pulai ke munyi kunuannya tadi nyok berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jakob Melayu bak keluarganya naka meh pemana nanti laki ngobininya bisik komunikasi ti mana nah ya laban lebuah kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai tata laban nyak tak ujung ke kita nyak tadi uli ya kebiwah mau jako kebiwah kaku limpang tepejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelayak nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung
0: reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuh berhubung tak ke berkontak ngau orang kesalah menya
1: eh? Api ya mia siti agi bala peninga ati kita berarti ke lebuah penghidup kita bapangai ngau media rama maya tua bisi belaya berserak yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancar amat mansut ke curahan perasaan tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian bak media rama kadang-kadang kita nya tadi nak nemu diri tau kesedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua bak media rama nyak ya lalu mayu sama konselor dia tadi
0: lalu up status ne.
1: Lalu up status lalu konselor-konselor tindak betul dia pun merik pendapat dia nyadi orang kekak ngambil peluang orang ke apa jenis nak ngambil peluang betul nua ya dekat nyerara ke kau laki bini nyak meh kaku tadi pun semua layak pun semua kita kena mana ianya hari kita kena smartphone tu tadi nak bertatak ti kita bertatak ti kita bisa limit kita nak mudah kita

0: Diaknya tadi utai kelalu manyuh di langkung. Ti utainya mesai betis, tau mesai pahaya lagi. Hanya kita nak tahu sekali-kali berkongsi ke masalah ruang bilik kita ba media rama. Au? Jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama, tu ulih mai penguntung, pemanah ngagai rumah tangga nuan, tau kena bala peninga sawat ya ba nuan puau.
1: Okey, hanya tadi menyi saut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengerusak kawa rumah tangga. Oh, jadi tok de pastor, aku bisik mega kalak maca site artikel ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sara bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakatuk nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi arinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media rama tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga tang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini ko kita ada. Jadi enti sekali pernih baka kena logik perkara ke baka tu nyadi baka ni bak penemuan deh pastor.
0: Ya enti kita bedak berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita ini ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemiak aja tang tu mega munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ka bak pangkat aki utai tu mega nyadi tit pia kita nak tau nak berarti ka nama utai ka berarti ka bak kumpu bala peninga ianya ke satu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita laban nama kebuah nemu maksud buan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita anak mansut ke penemu sengapa bak media rama. Laban nama kebuah ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti tanya nak amat. Kita impu tu sah Puan Pini.
1: Okey, hanya tadi perkara kau lihat diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berpikir pangkat media rama tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik tang kebenar utai tu mega bisik mai empas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peninga kita ingat tu nak lama sebedau kita nampung jurai habak topik kita ke sekali tu media rama pengerusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru ranau tu.

0: tagi pengulangan kami bak program Plaza Jurai 635 bak topik kita keminggu tu media ramah pengerusak kawa rumah tangga. Agi pengulangan aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor tua nampung baru randau tua udah kita kena tu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak randau tu ke sekali tu Pastor aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke dipejurai ke tua sari tu deh. Siti tu megak report arimewater.com bak tahun 2024 megak ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa tu ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Entik bak kita nyangka bisik sekedap prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bagus. Kemerat kau tai ti mana? Munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngamik ke kita nemu milih utai ti pemadu padas. Kita patut nanya diri empu sekali kanuan ngau kaling nuan ngena mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Oke, okay? Tetap ke tata lebuh nuan bekena ke media masa tu bala peninga kelebih ge laki ngobini. Episus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis mega nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuh kita meda utai kebisik dalamnya laban semua tetu ulih meri manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tahu nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses. Nerima meses, nerima WhatsApp. Ulih kaku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp. Ngau cara nak beruman. Au? Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisi ditulis. Anang berunding ke dirimpu aja. Dan berunding ke orang bukai mega, ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan, dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi itu utai tiswah di pedak aku, oh. Tau kan jadi iba orang ke pedak kita ngelamat tu. Ruang biliknya nyok lalu nino meda media ramah. Ba tiap-tiap utai kena kita, nyak memunyai kaku buat minggu-minggu kudah, kita mesti ngena 3N tu. Yang keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Ke yang kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita lalu kita maga yang ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhati ke kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi ke lalau kita, kena kita, bapak penghidup kita, lupa kita ingat tadi berkena ke media ramah tu, bapak penghidup kita, bapak ruang bilik kita. Jadi tu Pastor, tu suah di pedak kita, utai tu suah di pedak kita, lalu mega nyadi bapak orang ti di kelala kita, kelebih lagi bapak sidak ke induk metok tak kabar sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya. Dia lancat amat sidak mansut ke perkaranya bak media-media ramah. Banyak kenya tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakut sindir kini. Reti ya tadi media ramah tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi enti bak orang ti ngelala pemenal nitih ke aja bak pengarap kita patut ke nak tindakan kebakar tu kini
1: siamat ti kita berarti kau kadang-kadang tua nak uleh nyeliah ke diri ari ti berserkang penemu nyak sikit kan jadi bak setiap ikut mensia belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai. ya nyak jaku sampah ma orang tadi au jaku ke salu di dengar kita lalu pia maga nak puas hati ketika mayuh macam kebueh menyau bayak ke ngau laki ngau bini balai pal kini tau kebala mentua kini au kita anang sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita dan kita penuh ngau hati tidak bersabar dan lebih maya hati tu agi ringat agi pedis agi teliah anang sekali-kali kita ngerja utai kena patut kauliah mai pemalu ngagai ruang bilik kita ngagai ke tempu lalu anang sekali-kali kita mansut ke pengeringat ingat belah peninga pengeringat kita bak mendia rama tapi nanti pengeringat kita nya tadi udah ditemu orang jakuk jahit mayuh udah dilabuh ke tua jakuknya nak boleh dipatak tua pulai baru siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita banyak ya. Aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke nerempu nya kebuah namu tai ke patut dia kerja maya tua ringat maya tua nya tadi bisik bersengkit penemu kini carut ruang bilik bertimbar jakuk ianya kita sabar diau jenuh anang nyawut nanti kita patut nak nyawut kita pikir panjai-panjai tau kang lari ke diri arindurnya dulu kini au awak kutainya reda udah hati tua celap baru tua berunding lalu anang mansut ke utai kena patut bak semat pon tau ke mak media ramah tau utai ke patut dikerja ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan penuh ngau pemayak awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini tau ke ngembala kaban belayan kini tau ngembala ipar ngon tua dia megak Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya
0: ya okey ingat jadi agamik kesama jadi kelalau kita lebuah kita tu tadi ringan lebuh hati kita itu agi angan, anang jampat kita nyaut, anang lancat kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panyai dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kepatut di kerja. Jadi pasti, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul ke ranau tua, bak topik kita ke sekali itu.
1: Ya, kena aku nyimpul ke semua utai ke udah di kerandau, ketua bakal kesarito, media rama pengurusnya rumah tangga. Nang sigi amat enti tua ngasuh media rama tau kesemat pun tu nyadi master tang awak kala tala nyadi master kita awak kala tala nyadi ke penyanding penemu kita awak kala tala ti selalu merek penemu lalu kita nak tau nak minta iring Allah tala dalam setiap keputusan dalam setiap utai kerja kita bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini. Jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu buat penghidup kita. Lebuah kita nangi kalah tala, lebuah kita ngasi kalah tala, dia ruang bilik kita dekat mujual. Tajak pun bisik penanggul.
0: Okey, terima kasih Pastor kesimpulan buat topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat, sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami buat program atau okey seminar buat topik kita ke minggu tu tang buat topik kita kebukai buat minggu-minggu ti ke udah lalu buat minggu-minggu ti dekat datai. Hanya di sekali lagi Pastor ngotok aku mere awak ngagai nuan nutup kita buat sampi.
1: Okey, bersampi kita. Apa yang kami tadi surga, Tuhan Jesus, Tuhan ti badas, nuan dah ngajau kami awak ke nuan Tuhan merkat ke semua ruang bilik keninga pegerim Plaza Jurai 635 tu awak ke kami terus Tuhan berpangai berlempai bertuhan beraja palatala ke nuan siku aja dalam setiap utai tidak kerja kami kami nak ngena semat pun tu nyadi ke pengibun kami nyadi ke master dalam ruang bilik kami tang nuan Tuhan lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami nyadi ke Allah Ta'ala kami tinggiring ngembing ruang bilik kami awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggi ke terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dah sampai amin.
0: Amin. Amin. Hanya di bala peninga hanya untuk nyak nakak program Plaza Jurai 635 kita Terima kasih yang agak kita kuda pengelengok kami hari pun untuk ke penghujung program kita. Lalu harap ke kita bertemu baru bak minggu terdekat datai. Tuhan berkata.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Kulih rapat pun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah, saya selaku pemimpin, kita dengan rakan-rakan mencari jalan kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19 dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, kita ke bernama Diana atau ke Diana ni. Okey, terima kasih engkau gini dengan kami. Malam 26 malam kita berjam ketiga. Engkau program kita Country and Western. Okey, lagu ni sada di Platters ya. Okey, lagu keterubah ya dipilih. Ungkap ya program tu malam tu 26 hari bulan 7 ya. Malaysia bangga ungkap ya, sarjana tadi sudah mujur nampak medal emas keterubah ungkap ya kontingen Malaysia. Okey, hari cikgu pemakit kita ianya angkat berat Muhammad Anik Kasdan ya mujur menang ungkap kategori 60 kilogram. Kala ia mujur mengangkat ke pemberat ya 273 kilogram. Kala ba, lumba ke benua diatur jam kedatanya lumba Commonwealth. Okey, diatur ba Gas Glow 2026 sudah bergah diatur 23 hari bulan 7 untuk kedua hari bulan 8. Kala tim Malaysia ngelempai ke target 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engke rajuk ya. Tu nyengkaum ba 8 megah lumba ke BC di pasuk nyengkaum lumba ke diambi bala atlet para ungkep ya. Pekit ke benda diatur tu neh. All the best guys contingent Malaysia. Hands Snow ngau lagu ya Yellow Roses, lagi Alan Jackson. Thanks God for the radio. Sweetheart.

0: Aih, dini durpen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen impu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Hari kami Bak YFM.
3: Ya, sebelum 15 minit malam, country and western kita, aku nyapa dulu peningat, kemudian nampak ke pesan buat fanpage, okay? Peminat YFM Iban. Okay, selamat malam ngagai admin, okay? Jessica Itan, kemudian nyapa buat itu mega, okay? Nyaya, peningat kita, ianya Lengunai-nai, Juni Ben, selamat bertugas di konti MA Benoningan Nuan, malam tu. Okay, terima kasih Mary Nantamega minta lagu dari Igu Anthony. Okay, hutang dulu lagunya. Kena merindang kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar WhatsApp, ngau bala kepada tinduk meh malam tu ia mana gaya di kapit malam tu MA. Bakal selama meh nunda pesan nuan, jangan lupa untuk bahagia ke kia sigi amai mami abang mega. Bisinya apa? Selamat bertugas Rini Sabai. Selamat ujung minggu MA. CMS Fred Megasinya apa? Selamat bertugas. Terima kasih Bungkin Daya MA. Minta lagu kena merindang peninga-peninga kita malam tu, lagu Baduk Ringat ke kia. Ui, hutang dulu lagunya neh. Ngagai kabar kita ya, Smith Hujum Tumbai. Selamat malam MA ke kia Benundingan Nuan. Terima kasih Catherine Robinson. Megap sinyapa, selamat bertugas, selamat ujung minggu ngagai semua. Terima kasih ngagai bala kita ke bisinyapa pangandiri ungkap ya malam tu. Ungkap ya program kita nyaya country and western ditampung ngau lagu dua itik ke durintai ke badi tunggau lagu enya Save the Last Dance for Me, lagu dari The Drifters. Kedua gigi jalan lagu dari Tommy James, ngau di Shondell, ngau lagu ya Hanky Panky. Ungkap ya program kita malam tu ya, country and western.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, aku to Jabut. Nuju nemiak abang aku. Kes remak aku. Kes sama mek aku. Kes sekolah abang aku. Pesan ngagai kita. Anang nak ngagak kerja rumah ke diberi cikgu. Anang selalu main game. Nama-nama game pak handphone. Main ke mata kita jai. Anang lawan kino kita. Ngai kila lawan nurun sekolah. Ngai ke kita danu, danu, danu, cikgu.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya de. Ngot nak uli aku.
1: Ona ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak uli healing.
2: Ku ngasa kumpul kuruh tinduk de. Ngai ku kasih orangnya nak menjelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngetinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Pemenang
5: Iya, hagi ninga kami pemerindang malam kita. Terima kasih semua, okey. Di Port Dickson, jika induk bakal udah bekau basikal ke di tepan itu tadi ya. Bisi kira ke belantang kau sebuah lori tangki ngujung ke itu tadi labuh ba jalan alun, kaki tadi kena period lori tangki itu berpendesah kejadi pukul 12:30 hari itu tadi abah kilometer 45 Jalai Seremban Port Dickson lebuhnya penusanya di mangsa ke berumur 34 tahun tu begulai gaul kabannya kebukai sama depan basikal hari pejalai Port Dickson menuju ke Lukut. Nitiah kebenaran di kepala polis daerah Port Dickson Superintendent Maslanuddin ia mada mangsa tu tadi ya ia ke sama berbaik ke basikalnya dan muka-muka nukar lorong ke lorong tengah ngujung ke driver lori ke berumur 55 tahun tak sempat break lalu ngujung ke habis ngelantak basikal mangsa tu ngujung ke mangsa tu labuh bak jalan alun ngujung ke kaki ya kena period lori tu ya kalai ia tu dah ditaban ke urban agai hospital Port Dickson kes di pansia mengenai section 43 berikan 1 akta pengangkutan jalan 1987. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Kedua lagi, injau lagu dari Bee Gees, I Started a Job.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berina kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM Segulai Sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati buat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Agi Dinga kami dalam Pemerindang Malam. Oleh Agi Dinga baru kena Astro kita Channel 871. Nah, selamat malam semua. Okey, penesangus ke nuntung kandang kampung di barat daya Perancis enggak undak jauh hari Madrid nya Indo negeri Sepanyol ya dan hujung ke kurung ya 260,000 ikut peranak dia dipindah ke okey kalai pengawal jelama megap benung dipecalaikan oleh harapan berkuasa di menunya kalai Perancis ya udah berengkah mintah ke urung 197,000 ikut peranak sidak ya nyengkau mbak pilih kandang menua ke tebilang dur ngelantang kati ya kalai sidak ya mega ya ke udah bak genturung ke udah likun lagi di kemendang ke pulai urung ya 3,000 ikut aja di Sepanyol 60,000 ikut dipindah ke bak genturung menua di barat Madrid kalai Menteri Besar menunya Pedro Sanchez udah nyerah ke kambi ke pengawal ngiga engau nyelamat sidak ke bukannya cakah di pejalai bak genturung ke benung balandar dituntung penusa angus ya penusa angus ke nuntung kandang kampung di Perancis engau Madrid Sepanyol Cliff Richard The Young One kena ingin jauh lagu dari Dal Shannon Runaway Country and Western.

0: Terus bergulas jalai ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ya, 17 minit lagi ya. Nyaka pukul 12.30 malam. Maka selama timang kerabat tawas 12 sampai pukul 6 pagi. Pagi lah, neh. Terima kasih kita ke dah berkali yang kau di JMA bang lubang ribut kita ungkap ya malam tu ya malam hari minggu kita ke belalak sehari-hari itu tadi neh okay sambil dari jauh tadi baru mah ninga kami hari pagi nyentuh ke malam malam nyentuh ke pagi terima kasih wai atau mega di dinga ngena RTM klik tau ke channel kita My TV dia tu udah pulai baru ulih di dinga ba channel Astro kita 871. Okey, 1, 2, 3 lagi lagu country and western kita ungkap ya malam tu The Fall Season, Big Girl, Don't Cry. Kedua lagi, Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Kemudian dar, lagu di Sada Blue, ngau lagu sida ya Country House ya. Terus seninga kami segulai sejalai. Okey, bala kita ke dekat belelak, dekat Ninduk Kediri malam tu. Belelak kau hati kecukup yang lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana neh kita bertemu baru hari 2 ba lubang riba bersama pesan di JMA jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Yaman 89.5. Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95. Diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebeda itu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawah GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya. Baka pasang surut utai nyak tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Duh. Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menolak tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku mula selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Laki reput.

0: Di sini negara dia kata ya.
1: Dia dengar wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mode apa bunga ada tahu? Pernah mereka telok di kelas joran murah dia tahu. Orang kena habis macam tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Pantang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

Kes culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dengan dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Mbak saya ke kor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup atau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyamik ke buah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi adulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Anda di Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram dunia lagu dangdut.
1: Kasih
0: Nyeri dan hati.

0: Anchor.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyarat Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, Merindang malam.
2: Y FM, segulai, kecalai.

Influenza, ukerna atau ketabin piaja, tentau merugak penerai, bau orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpenerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kengkasi, suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengah, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, anak tak bertujuk vaksin influenza nintin tahun kelantin mengerai diri. Nagang influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, ugulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu tu malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Aram, nupuk tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

0: Nyai, dini ndur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nda berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Nama Nyai si, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanduan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nyak nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinggal dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami. Sweet.

bawang. Disayang.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: lebih lagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

madah ngagai bala indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayu medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya, kali ke kita tahu ngau orang bumai, kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there, in the beach industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri pebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita, nambiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

0: Namanya kurang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sija SPM ya antik nuan ada boleh sija SPM nuan pedis kan gigak pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebia eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Baku ngagai semua nebia kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomannya pulai ke petara nama pemutus ke panzuat udahnya. Yang tinjemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi.

0: bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai ente ukai ba pengandia rundiang ka bisi ba pengandia jari tau ka bangsa-bangsa pengawak kebukai.
1: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suang harga krim atau gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cerai rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke datai dunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik luar.
1: Tanya maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngenak pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Tool Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa kau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni yang udah merniang aku itu merniang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama entadai baru nama sano nya ne sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tersebut segi geng duduk ngulami mata.
2: Mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nak ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batisi jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis kan nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Mayo makai ubat manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewap hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

0: nama utai de gagak kita, eh, anang kelalu irau, anang kelalu ninga jaku orang, mm-hmm. eh, ante ba aku, ante orang uliah, aku pun uliah. Dinya tadi agi bala kita baluadin sida usahawan kita bepekit ngocara sehat mm-hmm. eh anang ukai bejaik ke pangandire ukai mesti kita rundang kita mesti ka positif eh mm-hmm. dinya tadi untuk peningai induk baluadin mayuh peluang serta bantu diberi oleh perintah eh kepada industri pertanian dan makanan eh mm-hmm. peluang tu memang mayuh eh kita tahu bepun dulu mimit aja lah ani boh mayu okay? Tunjuk kepada si daya kita itu minat bisa bantuan diberi si daya kita mesti minta bantuannya pergi ke upis si daya anang nak ngisi borang kita udahnya tadi pesan ko gebala induk baluadin enggak nanti kita dah berjaya selalu kumada anang nama pada orang anang sumbuang okay? Anang jaku
1: tinggi
0: okay? Adanya tadi kita mesti kak peramah lah ngorang.
1: Saban dari kawul kita nyak ke katigo kita uliah buka jalai kita nyak.
0: Ya betul kita, betul. Ya. Kawul kita ngau orang orang luar ngau kita sebili memang nyak sangat diperlukan lah untuk kita berjalai lebih jauh. Eh nyak lah pesan kau kebelah induk Mbak Luadin kita ante uliah selalu kumesan ukai senang kak senang.
1: Ya betul. Eh.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa i ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol serumah. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sidak ge tuai dek. Engkan wal ni ke basana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah makanya magang. Nya kurang udah delua, udah lubang numpu. Semua udah ka, ngau kami tu pinaya. Nah lebih hari ino ura silia. Bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang ka nganyam, dini yang ngambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

kadah ngage belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ye no uliah ngage form 6 ti no uliah ngage university train sida asuh sida belajar nyambi ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manua tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ndak ngira sapo orang rejonyo. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita ngagai meliwi duit berjuta. Jadi bekenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau orang dah beats conference manit amat munyiku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo indu kita nemia kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam cabaran

0: Tak banyak tentang penjalai penghidup artis, berita ke pemandu baru hari artis kini kagau.
1: Berita hangat, berita celak.
0: Tumit program kini kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 beringkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kini kagau dalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

Maya Arito udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Isi Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke menu Sapa Juara Capai Kumialan Minggu tu? Sapa ketika dia pisau kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Lagu ngau.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kota Program Budi Medani, Ron 95 atau ke Budi 95. Diubah dah lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bak Asia Barat. Tajap pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau penuja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak muna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bah lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak, ya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nya kak dikunci ke bala kabar bukannya ya betul lah pangan
1: nyawa sebulan lebih
2: nada sebulan lebih nya lengau ya kak sama kita subak nada telefon
1: non kena tangkap cikgu no penyala
2: tak
1: nak kalau tak kau merti dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style
2: buat panjai nanti masalah sikit tiket belum datang ya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya anak ya kalau main style
1: tangkap cikgu
3: kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
2: yang mesti
3: celur ngau putih aja
2: kami biru
3: jadi merah segit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pengerah Pagi YFM.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 27 hari bulan 7. Ketubah tu aku nulur dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson dekat sebulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku dini nur kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kudang itu kita malam keudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih. Kesemua berkat Tuhan keudah sambut kita kelama ketuk. Sampai kita. Baik kami tidak surga, Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan, minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Keudah gagak kami. Kami dah limpang rejalai Nuan, kami dah nitiah ke penekok hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang ti berdosa. Anangan orang ti ngaku penyalah sido. Baik pula orang ti ngesalah ti ngejalai ti lurus. Nunuk kesemaya Nuan ti tusi ke mesio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta. Apa itu kasih sahup kami kenyaur itu. Betuai ke Nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Nuan. Sampai itu sebut kami, nama anak Nuan, Yesus Kristus, di Tuhan, serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita, pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew, bagi 13, berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayu, lupulai ke rumah. Sida murid ia datang ngage ia ku sida padah ke angge kami reti sempama pasal rumput tibu umainyo. Ko Jesus nyaut orang kenabur ke benih ti manahnyo anak mensio. Umainyo dunyo tu. Le benih ti manahnyo nemiak perintah Allah Taala. Rumputnya nemiak sitan. Le musuh kenanam le ko rumputnyo sitan. Mayo ngetaunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetaunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunu. Mungkinnya ame gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suah berdosa. Nga semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak. Serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar baka matahari dalam perintah Pai Sidok. Awak ke orang bisik pending ningo. Tu jakut Tuhan. Terima kasih kalah taloh. Sampai kita. Pai kami tindir serga kami tindir biak Nuan merik puji. Kemana Nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lepas kami dekat berengkah kerja pengawal kami pagi itu. Kami bersampi minta Nuan apa ingir yang kami dalam pengawal terdekat kerja kami. Sebab kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan Nuan. Kami kurang timedok kami tahu ngelola Nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipinta kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datang me perintah Nuan. Jadi me penekak Nuan bakal dalam surga, bukannya megak dalam dunia. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun uran di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih kita. Tuhan rang hati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin. Kena ujung ke sembilan kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 84. Mulai ngebala kuaya hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Perancang ga sedot kena biak. Sepaman say pa batu canai tindak dua pumai. Ndak ga kita boleh padi. Setibang pa batu kenyalang tindak dua tandang. Ndak kita jadi berani. Lalu sitik ga. Perancang nak jaku iban. Ibu abangnya ada kacau kemenis daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun. Melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak ke laki mesti nulun. Ya lai aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan. Kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau kangau ke ngega atau nabau ngeraran. Semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya. Ya lai tu mana benar.
4: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersawuk.

0: gerancang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y 9-12, Nela tengah hari, Lontak nali hari, Tada lemai, Merindang malam. Y FM, segulai sejalan.

lagu dari Richard Lee ya, kesuh pengrindu amai jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito 27 hari bulan 7 2026. Selamat pagi, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi ke ulih didengar kita kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak mega ke ulih didengar kita kena RTM klik. Ngau mega ulih didengar kita baru dari channel Astro 871 ya. Jadi mulai baru kita pagi hari 1 ke pagi tu. Bakal selama kita bergulai dengan aku Sam menyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ngarap ke pala peninggal kita muka sama angkat dan ingau lantang. Lebih lagi kita ke jedia kediri nurun kawak ke pagi tu. Bisi kita ke udah barang tu jalai. Lebih lagi ke berancung ke bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu. Okey, bak tusun program kita ke pagi tu bakal selama megah. 7 pagi tu lagi maca pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai ba 2 pagi wai bakal selama nyapuh ke pagi kita ngau macam-macam topik ke di baik kita ya. Jadi kita ke dekat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu ngelawak Facebook ke YFM udah tu lagi. Eh hanya ke tusun tahu ke ritai awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito. Mudah berkongsi ke berita bukai merindang kita dulu ya. Anggau lagu-lagu ke nang udah ditusun disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari Darren Sundang, Bujang Kenyalang.

0: statistik memandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: YFM Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Okey, sekedar hari lagu-lagu dia kena merenang kita ke pagi tu pening ya. Kau dah tumu mendiang ke kami di YFM, dah tumu gap ke pagi tu ya. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Kawak atau ke kita ke bisi mindah ke pagi tu. Ya, lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Jadi itu mic kita berhati ke dulu mega berita-berita ke bisi ayan ba surat berita kita berdau ke macam pesan ba jam kedua atau lagi. Jadi itu ngenang pemutus regata Baram ke tembok diatur kemari. Kalai perahu Terawan Mulu Benerang 4 ya mujur bergelar champion berpekit trofi Raja Batang Beram Regata 2026 sepengudah ngalah ke 13 tim ke Bukai berlumba sepenyawah 1.9 kilometer bak Sungai Beram kemari. Jadi perahu ke berumur 16-nya ngujung ke sidak tu boleh prais mata duit RM25,000 ngau trofi ya. Lalu penduduk nombor 2 ianya Singgah Tagal 2. Lalu belaga Lakin belaga 3 boleh penduduk nombor 3 ya. Jadi bisi 14 buah perahu ke ngau masuk lombaknya setiap hari lombak ke Maduk Dianti Maya Regata Beram 2026. Jadi prais ngagai sidak kemenang di sua sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh yang pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Penguang Mangkil. Okay, lalu ngaunya mega perahu Terawan Mulu mega dipadunya di champion untuk kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Lelaki Terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Lalu Terawan Mulu Benerang 4 mega boleh gelar Piala Unity Beram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Hanya abah pemutus lomba ke Maduk Besai ke diatur abah Regata Beram 2026 ya ke udah tembok diatur kemari. Okey, lalu lebuh ke nutup pengerami Regata Beram tok kemari mega sapit Menteri Bak Opis Premier Sarawak pengerja pengawal kasar immigration ngau pemerhati peruji Datuk Gerawat Kala madah ke Beram Regata 2026 ngerikut ke Siti Agi pemujur ke udah mata lebih 20,000 iku temuai tokoh mensia mayuh ke datai. Lalu mereka meri penguntung ke semak RM10 juta ngagai pilih menua merudik semancai 4 hari yang pengerami nyak diatur. Jadi ya madah ke Baram Regata ukai semina platform berpekit bak lomba ai ajak tang meka platform dikena ngemansang ke ekonomi kau meka ngerapit ke kaul antara mensia mayu lebih haki di Baram ya. Jadi ya madah ke bisi 147 gerai bangsal berjual ke pemakai ngau mega kerap ke dibuka sepemancai programnya ke diatur ya ke ngerikut ke hasil jual RM76,000 okey nyak mega jakok ke dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Mulu Datuk Gerawat Kala berlepuh yang akan tutup pengerami Baram Regata 2026 tau ke mari ya. Okey, nya berita ke bisi ayan pa surat berita kita ke pagi tu. Okey, lalu pa berita buka itu peninga ya. Tu mega
ke berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Kemari Siti agi medal emas untuk Malaysia diulih dari atlet Muhammad Aznil Bidin ba kategori 65 kilogram lelaki ya angkat berat ke ba kategori 299 kilogram. Okey, lalu pihak Mekah Muhammad Aznil Bidin

59 ikut atlet ke yang kaum 22 ikut atlet para ya. Dan lalu mereka nakak dekat boleh 5 medal emas, 2 perak ngau 4 engkeraja. Pekit ke sekali itu ya. Lebih lagi cara angkat berat, basikal, bowling padang, judo, powerlifting ngau mereka olahraga ya. Okey, nya tadi mereka ngenang berkawal ngau sukan Commonwealth 2026. Okey, nya diharap ke bala atlet kita boleh mayu hagi midul pekit ke benung diatur ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peningan. Selamat pagi, kita ke mendiang ke YFM atau hari Ricky Anderson, Linda. Pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan berat ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peningan kita ini.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Duris Anak Libau tau ke Indai Rubi. Madah ke apa ya? Libau anak angkunya ya. Libau anak angkunya udah nadai kemari. Lalu niang libau anak angkunya tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai Duris berlumur 014-921-5489 tau kenuju Agnes 010-927-7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ber rumah Sigan Kelati, rumah Tebang Lubuk Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan Kerangan Mak, rumah Tum Tanah Mirah, rumah Lipau Sepanga, rumah Jalin Rantau Kura, rumah Sundai Terima, rumah Imau Batu Sembilan, rumah Brian Meruyo, kaban belayan aba Temburung Skyway Limbang ngomega kaban belayan kabukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tok tadi madah ke libau anak angkunya ya, libau anak angkunya tau ke apai Duris udah nadai. Lalu niang libau anak angkunya tau ke apai Duris tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Geliang Teban Limbang. Lalu maya nganjung pai ditetap ke agi ya. Jadi pesan kedua tu ari ex tuai rumah Juna anak Tadung madah ke ibu ya, Sumba anak Jambal ya, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 28 hari bulan 7 2026 ber rumah Sidampu, inya ber rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ber rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Duleh Nanga Luau, rumah Balang Sungai Payan, rumah Manggi Tanjung Tapeng, rumah Jigum Wong Alas, rumah Kerbau Lubuk Kepayang, rumah Ramjuta Belawang, rumah Luis Tanjung Ngawi, rumah Tama Nanga Melupa Kerian, rumah Ugus Kawit Asal, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan Babatan Rimbas Babu Debak Awi Kerian Sebetan Kabo ngau mega kaban belayan kabukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai ex tuai rumah Juna nak tadung bak lumur 016-890-3078 tau kenuju Florence Seide 014-767-3938. Nah tadi pesan ke madah ke Sumba anak Jambal, Sumba anak Jambal tau ke Indai Anal udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Balamayu malam pergila 28 hari bulan 7 2026 ber rumah Sidampu, inya ber rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah. Okey, jadi nguyang agai pesan ke siti tu hari tuan rumah Haji Anak Sang madah ke pengawak ngeta solid niang ajai anak ganiang ya ke dekat diatur yang berserarak bungai 31 hari bulan 7 2026 tila. Lalu ngeta solid tumu pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pengawaknya diatur bak rumah Sidampu, inya bak rumah Haji Ulu Betan Buku Pakan ya. Jadi penerang ke siri agi kita tahu berlipun ngakai tuan rumah Haji Ampu bak lumur 0199736400. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang aja yang nak ganiang ke dekat diatur. Inya besrarak bungai lemai 31/7/2026 lalu ngeta sulit nya tumu pagi 1/8/2026 ya. Nya tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari janeng ane engkaruang tau ke apa itu ya. Jadi pesan tu madah ke Madeline anak balan ya, Madeline anak balan tau ke inai teriak ya. Udah nadai kemari lalu niang tu dekat di sengai bala mayu apa malam tu ngomongka malam apa gila ya lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Nanga Tabak, Nanga Siring, Nanga Beketan, Nanga Pu, Nanga Bilat, Rantau Kuyang Ulu Mujua, Batang Aik Kenawit, Rumah Suri, Nanga Temalat Sung, Rumah Kancing, Nanga Sekedai, Rumah Ikau, Nanga Sipan, ngau muka Kaban Belayan Kabuka yang kena ulih disebut di Tumakang. Okey, lalu niang tu di sengai pe Bukit 5000 ya. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Madeline anak balan. Madeline anak balan tau ke inai teri ya. Udah nadai kemari ya. Lalu dekat di sengai Bala Mayuh malam malam tu lagi ngau muka malam pergila ba Bukit 5000 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba penam SDNU Lubu Pelai Jalai Tekuk Pasai Siung Sibu nya tadi pesan maka ke bisik diterima okey lalu pesan ke buka itu Ari Diana tau ke Mei anak kaluang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ngemuain terbalu kenyang indaya inya dayun anak keleman tau ke bini tuai rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 ila 30/7/2026 pukul 10 pagi aba rumah sedempu inya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Pak Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampu, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Liu, Iju, Pedalai, Tanjung, Pak Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ilik, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 0112572014 tahu ke 0193914015 ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang dayuan anak keleman atau ke bini tuan rumah sawi yang anak insu ke dekat diatur hari 4 tu ilah 30/7/2026 pukul 10 pagi ba rumah sedempu nya rumah lumur 63 lorong 1 Taman Gamang Sri Aman. Okey nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Michael anak gasuang tahu ke jemaat Michael anak gasuang tahu ke jemaat udah nada ya lalu niang tu dekat di sengai pe rumah sedempu inya pe Tanjung Sap ya lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Bukit 5 Jadi penerang ke sili agi okay, kita tahu bertelepon ngagai CD anak kasuang balumur kosong 13-826-6818 tahu kenuju Kristina anak kasuang 014-676-8674. Hanya tadi pesan uju kapan belayan ba Sungai Empit, Merdang, Melaban, Sungai Nibung, Lubuk Meranti, Rembus, Senangi, Sungai Buloh, Temiang, Keniung, Empelas, Sungai Lingkau, Tebuan, Ngau Megak, Kaban, Belayan, Kebukai, ke anda ulih disebut itu magang. Madah ke Michael, anak Gasung, tahu ke Jemat, udah nada ya. Lalu di dekat di Sengai, Pala Mayu, rumah sedempu, hanya Tanjung Sab, malam pergila. Lalu dekat dikubur kari tiga tu ialah berpendam Bukit Lima. Okey. Hanya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Kita ngetu dulu mendiang ke lagu hari tu di tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, okey, ngenatai ke pesan ke boka ari peninggal kita. Pesan ke sekali tu ari Henry semua yang nak band nyadi madah ke dari anak band ya. Dari anak band udah nadai nyadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Apa rumah menyadi ya Easter anak band malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Apa pendam muyan lidang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Henry semua yang nak pen ba lumur kusung 17077892 43 atau kenuju Kennedy yang nak pen kusung 16535 1080. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba ulu rimbas semada sebangkoi jaya mawang semuncan menyang Paleringin, Merakai, Sungai Turung, Rembus, Entingan, Sabang, Merdang, Sampun, Semawang, Sungai Bulu, Sebuyau, Sungai, ngau meka kapan belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke dari anak band, dari anak band udah nada ya, lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah menyadi ya. Inya ba rumah Easter anak band lalu dekat kubur ke pagi pergi lah ba pendam muyan lidang Iban. Okey, nyak tadi mega pesan ke diterima ari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu ari Cikgu Steven Ayum madah ke binia ex counselor Mindali anak ugam ex counselor Mindali anak ugam udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 28/7/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah jelum sebangkoi lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Anglika Madur bin Tangur. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Musid, rumah Laka, rumah Jessica ngah rumah Hanggi di Ulu Serikai, Barit, Beratung, Ruban, Seratu, ba Sungai Pauh, Ulu Pauh, Bayung, Minus, Ngau Sari Serikai, kapan belayan di Pakan, Sibu, Bintulu, ngau meka kapan belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Cikgu Steven Ayumpu, ba lumur kusung 11/2/97/7798. Hanya tadi pesan madah ke ex konselor Mindali anak ugam tau ke Indaya udah nada ya lalu duka di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah jelum sebangkoi lalu duka dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba penam Anglika Madura. Okey, nyak tadi pesan ke diterima muka hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari masing anak Juhai madah ke Ngeta Sulian niang reku anak pandan ke dekat diatur ianya nguan ulit 8 hari bulan 8 2026 lalu ngetah sulit nya pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu nya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Mastaba Wasibu. Okey, pesan tu nuju kapan belayan di Bukung Ranan Macan Nanga Lipus asal Kenawit di Sibu Suung Germai kapan belayan ba rumah ado nanga tada Kenawit nanga Salim Ulu Salim Bungan di Kucing ngau kapan belayan kabukai kena oleh disebut di Tumakang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngakai Riki ya Kusung 111 474 2569 tahu kenuju masing ya Kusung 12 258 4526 ya. Okeynya tadi pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita madah ke pengawal ngeta sulit niang reku ane bandan ke dekat diatur nya pagi 9 hari bulan 8 2026 hari Minggu ba rumah sedempu nya ba rumah Grace Itun Jalai Salim Stabau Sibu okey nya tadi mega pesan ke bisik mega diterima dari peninga kita lalu nguing ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Ari Landai anak budan tau ke ade pesan tu madah ke laki ya Ali anak bundar ya tau ke apa istibin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu ah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah Charles merupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah ba pendam Saka. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Saka temawai lubu nyelutung buyung entana melaban jugir nangaban ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon agak umur 019-283-03-04 hanya nuju dul tahu ke nuju danguh 013-319-8241 yang tadi pesan madah ke Ali anak bundar tahu ke Gait ya udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Charles Samrupi Tansang lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ialah Pak Pendam Saka ya. Okeynya ke pesan ke maka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okay, jadi awak no maca pesan berat atau ke pesan berbatang ianya Pak awak ngela tengah hari maka sada lemai ya di YFM. Okey, tu Siti Agi lagu hari Igu Anthony meligai pengerino. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi.

dekat rumah tu batang berita. Jeman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ke tikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawong bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam bertupi jelu enggak agro pemakai. Selamat pagi, berulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 27 hari bulan 7 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Rakyat Sarawak diatur dekat ke perintah diulih Mike Pemansang serta mengangkat ketikas penghidup Sedap. Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah gaya politik berplasar ke bangsa Gau Jalan Pengarap dan kemar lagi berjemaat baru terdiri ngena teknologi digital. Pengawal nyadi ketuai mesti berplasar ke penemu kompetensi engau penglurus ngagai semua rakyat ndak ngira penatai Sidak. PBB Mega mesti terus ngada ke ketuai biak tiba penau serta berpenemu senentang sempekat Malaysia 1963. Ia mantai kejahkunya berkonvensyen khas PBB Zon Tengah di Sibu. Berpengawak sekesbaka dia Sekretari Besar PBB Datuk Seri Alexander Nantalinggi ningkah tuduh ti madah ke komuniti Dayak di Kelawang ke dalam pentadbiran Sarawak. Dalam jakuk dipansut kea, ia nyemetak madah ke komuniti Dayak terus dikandal ke ngau mayuh bengkah pangkuk pengawak strategik berkedua renggat negeri ngau perintah besai. Tuduh tip bakanya suah dibantai ke sepedau pengawak berpilih negeri seminak naratif etik dikena mecah ke penyerakup rakyat serta ngelemik ke perintah gabungan Parti Sarawak GPS. Mayuh bangsa Dayak diatuk ngiring mayuh macam agensi ngau institution etik nyengkawung company tip bisik kawal ngau perintah upis perintah, badan berkanun, raban penyaga penglikun, ngau upis menteri, bawa perintah besai. PBB, ngau GPS, seruran ngemeran ke prinsip genap ikut peranak Sarawak, tik layak diberi peluang beri servis, ndak ngira bangsa. Pemansang bak sitak konsen negeri Dun Bukit Saban udah masuk renggat baru ngemerat ke pengawak negap ke aktiviti ekonomi sepengudah pemujur pengawaknya dia ke infrastruktur asas. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah nengah agensi pemansang bagi menua betung tiap bengkah sitak Dun dalam bagi menua betung udah diungkup ke nyentuk RM200 juta. Belanjanya diungkup ke dikenap jalai ke projek pemansang tip berpelasar ke guna siti-siti kandang menua. Tiap kaban konsen negeri Adun diberi kuasa autonomi nentu ke projek ke amat diguna rakyat bak sita sidempu. Ungkup Bukit Saban tebal lagi pengawal infrastruktur asas nyau dekat tembuk kalai sekedap projek diatuk benung dikemujur ke. Berbak ngonya Dato' Amar Douglas kemegak kaban Konsil Negeri Adun Bukit Saban madah ke perintah fokus ngemansang ke sektor bertanam bertupi ngau agro pemakai nyadi pengerembai penumbuh ekonomi menua pesisir. Pengawak ngemansang kepalan bilun berbuling Stolport ngau agropark kemungkur urung 700 hektar pemesai serta disikap ngau palan ngumpul proses enggau mungkus dekatnya di pengerandang penumbuh industri agro pemakai Bukit Saban. Nengah infrastruktur tu, orang bumai enggau orang nupik jelu ndak agi seminak nyual hasil mentah aja. Tang hasil bertanam ari menua tu boleh digumpul, diproses serta dibungkus enggau sistematik agi sepadau dikerembai datai buat market kelebih luas lalu arinya boleh ngangkat ke daya bersemekih enggau rega komersial barang ke dihasil ke ari menua tu empu. Dia tu kita benda mendiang ke berita ari YFM. ...67.9% company ti berjistari baru pengawak gerembai ke sektor baru sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS khas ungkup kategori jeep engkau pikap nya ari Sabah, Sarawak, Galabuan. Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali madah penyampau untuk mengukur 10,453 company ngau 18,538 buah perengkap pengangkut diregister di ketiga-tiga menuanya. Penyampaunya sebagi hari 15,388 company ngau 25,781 buah perengkap pengangkut keberregister dalam kategorinya di selampur menua
Kenyau Pengawak Ngerembai Kenyak dilancar ke Kenyak 3 hari bulan 7 tu tadi. UPS Menteri adakah terus bekerjasama rat enggau UPS Menteri Pekarawang, Perintah Negeri Sabah, enggau Sarawak, Kompeni Minyak, enggau semua Raban ti berkaul dikenal tentu ke SKDS seruran ditegap ke. Raban Pengintu Pengelikun Orang Periman Malaysia APM bempu pangku pengawaknya di agensi ti dulu agi nyedia ke bantu ngagai komuniti maya penusahnya di ti berguna ke respon ti lengkas. Sapit Menteri Penggerai Dato' Hanifah Haja Taib madah tiap ikut Raban ndak tahu ndak seruran ngenegap ke tikas professionalism disiplin engkau penglandik diri. Tuk dan tuker sidak ulip jalai ke tanggung pengawak enggak efisien, berintegriti serta bempu tanggungjawab. Yang natai ke jakut tu lebuh berjadi ke pekit CD skill. Kedia tu berserimai enggak latih pengelandia bersepadu APM Sarawak 2026 di muka. Program tu berplasar program tu nyadi pelasar berguna dikenak ngangkat ketika sedia Raban APM dengan latihan intensif tinguji ke pengelandia penyikar tubuh enggau pengelandia sida napi penusah ngenyit penusah asal enggau operation abak lapangan. 8 tim ti mungkur urung 70 ikut Raban ari mayuh bengkah pampang ari serata Sarawak bisik ngambil bagi bak latihnya. 550 tampang kayu asal sudah ditanam bak rizab Kampung Sabal dengan program tanggung pengawak ramah korporat CSR ti diatur Kelab Pengintu Pengelantang Staff Audit Dalam UPS Premier Sarawak dengan kerjasama UPS Kampung Sarawak JHS. Bisik 80 ikut pemesai engkau staff ngabik bagi buat programnya. Antara bangsa kayu ke ditanam ianya Resak Abang Johari, Kelimpah Meranti Pintis, Meranti Putih, engkau Meranti Temaga. JHS dalam penderang media madah ke inisiatif tu sebagai hari program mulai ke pemanah landscape kampung, ngintu kandang kampung serta ngetan ke biodiversity Sarawak. Berita di Kepnodi. Perahu Terawan Mulu benerang 4 mujur nampak gelar champion bak pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Pengudah ngalah ke 13 sidak pemekit bukai dalam lumbak penyawa 1.9 km di Sungai Baram kemari. Perahu tinggena lumur 16-nya ngujung ke sidak menang prais mata duit RM25,000 ngau trofi. Penuduk lumur 2 singgah tagal 2 lalu lakin belaga 3 bak penuduk lumur 3. Bisi 14 buah perahu ngemasuk lumbaknya Siti Ari Lumbak ke Pemaduk Dianti Maya Regata Baram 2026. Prais sidak ti menang disuak sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawak berumah gau perintah lokal Datuk Doktor Penguam Manggil. Terawan Mulu Megak dipadunya di champion ungkup kategori Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak Lelaki Terbuka 30 ikut pengayuh dengan perahu Terawan Mulu 1. Terawan Mulu benarang 4 Megak boleh gelar Piala Unity Baram Regata Yayasan Perpaduan Sarawak. Kena gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Jeman baru rakyat Sarawak dekat ke perintah timai pemansang ngangkat ketikas penghidup. Jakut timadah ke komuniti Dayak di Kelawang bak pentadbirannya ndak amat. Penumbuh ekonomi menua pesisir fokus ngagai pengawak bertanam, nupi jelu enggau agro pemakai. Tunaka kita mendiang ke berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Saritu 27/7 dalam tahun 1993 Padang Merdeka di Kuching sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud pengudah kena tukar nama Ari Padang Sentral. Padang tu membuat nilai sejarah ketinggi ketinggal kalanya di Palan alai nyambut kemerdekaan keterubah di Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah padangnya kena belanja RM4 juta sudah meri landscape baru ke jauh nerat ati serta moden. Pemesai padangnya 2 kali lipat besar lagi Ari Kudah timungkur pemesai 4.89 hektar ngau 236 meter buka pemanjai serta 95 meter buka pemesai. Bisi digagak megah ianya 18 pancut air sistem parit dalam tanah ngau alur pejalan kaki ke panjai 452 meter. Padang tu boleh halai kira 23,000 kurang bergelumuk sertai tingujung kaya jadi palan ke dipilih dur ngatur macam pengerami. Tambah megah jalai baru tanah tiba sambung ke padang Dewan Tun Abdul Razak yang mudah ke peminah Mensia Mayuah tibisi datai ngagai padang tu. Bisi datai nguluk pengawak berjadi kepada merdeka ianya bala pemesai ngau tuai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku sarito ianya juntah J-U-N-T-A-H Juntah Reti juntah ianya beda pemanyai utai siti ngau utai siti nak belak pemanyai bertingkak bisi panyai bisi pandak tu suah dikesemak ke bakal tuntun utai tidak gagak bakal utai dianyam ramu tau ke gelegar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah ramu tidak gagak ke gelegarnya nak tahu nak dikerat sebelah labantik berjuntah. Contoh genteran leka jakuk ti kedua mayuh juntah bembantik dilit nuannya mayuh kena umas pemanyai maya dianyam nyak nakak seleka jakuk sarito ianya juntah.
2: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan rusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akik cakenya.
6: Kok lo menanam.
4: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira

0: Bersantuk Ariwan FM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat.

0: batuk di gagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesse Jabu ngau Matthews Mambang. Mawat lagu Dayang Bintang. Leka Ngotiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Ibad.